Teman Bro 2, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal skincare, dunia kesehatan gitu ya, terhadap kulit kita. Nah kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang bisa bikin jiwa kita tuh terhibur. Apalagi kalau bahkan kita ngomongin soal film ya. Kalau ngomongin film, biasanya kamu tuh lebih suka genre-nya yang horror, action, romance, atau fantasi nih teman produk. Nah, buat kamu yang mungkin masih mencari referensi film untuk akhir pekan ini kan udah Kamis ya. Lusa udah Sabtu Minggu dan Jumat tuh juga mungkin bisa menjadi waktu kamu untuk malamnya bisa menonton film bersama dengan orang tersayang ya teman Pro 2. Dan kalau kamu yang suka film pertarungan seru, monster legendaris sampai para dewa yang punya kekuatan luar biasa, kamu kayaknya perlu menonton film-film yang bertema mitologi Yunani. Yang menariknya meskipun kisah-kisah ini usianya udah kayak ribuan tahun gitu ya, sampai sekarang juga banyak nih diadaptasi ke layar lebar dengan visual yang makin ciamik. Bahkan ada film terbaru garapan Christopher Nolan, The Odyssey, yang mulai tayang sejak pertengahan Juli lalu ya, lagi rame nih diperbincangkan para pecinta film. Nah kita bakal ngobrolin soal film-film yang bertemakan mirip gitu ya. Mungkin bagi kamu yang belum move on dengan film yang satu ini, kamu bisa cari opsi lainnya untuk bisa menghibur diri dari kepenatan di akhir pekan nanti teman-teman. Bisa kamu simak sesaat lagi. It's my life.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Masih ngobrolin soal film Teman Pro 2 karena kan udah mau weekend ya. Jadi enggak ada salahnya kita mempersiapkan untuk amunisi weekend nonton apa ataupun juga mau ngapain bareng teman, hangout bareng teman. Nah, kali ini pastinya kita bakal ngobrolin soal film-film yang bertemakan mitologi Yunani yang ternyata emang enggak cuma seru aja tapi ternyata bikin kita tuh juga kenal dengan tokoh-tokoh legend ya kayak Zeus, Poseidon, Achilles sampai Odysseus Teman Pro 2. Kayaknya kita mulai dulu dari film yang masih tayang ya di bioskop. Ya ini ada The Odyssey, di mana film ini mengangkat kisah dari Odysseus, Raja Ithaka yang berusaha pulang ke kampung halamannya setelah perang Troya selesai. Tapi perjalanan pulangnya ini gak semudah itu, karena dia tuh harus menghadapi monster laut, makhluk mitologi, sampai campur tangan para dewa Olympus Teman Pro 2. Film ini tuh dibintangi Matt Damon sebagai Odysseus bersama Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, dan sederet aktor papan atas Hollywood lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita yang penuh misteri, petualangan, dan juga visual yang megah serta of course visual para aktor dan aktrisnya, film ini bisa masuk dalam daftar tontonan kamu di bulan ini ya, karena kan emang masih tayang di bioskop, jadi kamu masih bisa menontonnya bareng sama keluarga atau sama pasangan mungkin. Next ada film yang udah jadi legenda sendiri ya, ini ada Troy, di mana film ini tuh ternyata udah lama banget nih Teman Pro 2. Kayaknya kamu harus PR banget untuk mencari film yang satu ini. Ada film yang rilis tahun 2004 yang mengisahkan perang Troya, di mana perang besar yang dipicu oleh kisah cinta Paris dan Helen. Nah, di sini muncul sosok Achilles, yakni prajurit paling ditakuti yang diperankan oleh Brad Pitt ya waktu itu. Dan ada beberapa bagian yang berbeda dari cerita mitologi aslinya sih, tapi Troy tetap dianggap sebagai salah satu film perang epik terbaik yang pernah dibuat Teman Pro 2. Terus ada lagi film-film lainnya, kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Ngobrol Dua masih bareng Tifah dan kita masih ngobrolin soal beberapa film yang tentunya punya background ataupun juga alur cerita tentang mitologi Yunani. Nah, ini yang ketiga, kita bakal ngobrolin soal film dari Clash of Titans. Ya, film ini ngikutin perjalanan Perseus, putra Zeus yang harus melawan Hades dan menghadapi monster legendaris seperti Medusa dan Kraken. Aksi dan efek visualnya ini bikin film ini masih seru ditonton sampai sekarang. Dan next ada namanya Immortals. Dimana film ini tuh bercerita tentang The Zeus yang merupakan seorang pemuda yang dipilih Zeus untuk menghentikan Raja Hyperion yang pengen membebaskan para Titan. Dibintangi Henry Cavill, film ini juga terkenal dengan visual artistiknya yang unik dan adegan pertarungan yang spektakuler, teman Pro 2. Tapi kalau kamu lebih suka nuansa yang lebih agak sedikit modern ya, pasti kamu udah familiar dengan film namanya Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Ini juga ada bukunya ya, teman Pro 2. Yang juga menceritakan Percy Jackson yang baru mengetahui kalau dirinya adalah anak dari Poseidon. Yang kemudian harus menjalankan misi mengembalikan petir Zeus yang hilang. Agar tidak terjadi perang antar dewa. Nah, yang bikin menariknya lagi nih, dunia para dewa digabungkan dengan kehidupan remaja masa kini. Jadi kayak lebih merasa mudah untuk dekat dan buat kita tahu jalan ceritanya lebih cepat gitu, teman Pro 2. Keren ya. Tapi kalau kamu penasaran, kamu bisa tonton beberapa film yang udah Tifa sebutin tadi. Tapi kalau kamu ketinggalan, baru aja buka radio dan belum sempet nih dengerin Tifa tadi ya, kamu bisa baca kembali teman Pro 2, ada artikelnya di laman rri.co.id tentang film tema mitologi Yunani kuno gitu. Atau kamu juga bisa search aja film terbaru dari The Odyssey di rri.co.id. Ada beberapa rekomendasi film yang ada di sana ya pastinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

ngobrol dulu dengan banyaknya film-film yang menceritakan ataupun berlatar belakang dari mitologi Yunani yang mungkin bagi sebagian orang ini juga merupakan cuma sekedar cerita kuno aja gitu. Tapi dari film-film yang udah Tifa sebutin tadi, mulai dari The Odyssey, Troy, Clash of Titans, Immortal, sampai Percy Jackson, kita jadi tahu nih gimana legenda ribuan tahun lalu ini tuh masih terus hidup dalam dunia perfilman modern. Dan itu menandakan kalau ternyata ya peradaban dari Yunani itu juga cukup membekas dan banyak gitu ya kisah-kisah yang bisa diangkat dan menjadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat modern, teman Pro 2. Ya emang selain menghibur, film-film ini juga bisa kenalin kita sama mitologi-mitologi kayak Zeus, Poseidon, kemudian Athena, Hades, bahkan sampai beberapa makhluk legendaris yang sering muncul dalam budaya populer. Dan juga peradaban dari Yunani kuno ini kan juga menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang masa kejayaan orang-orang Eropa zaman dulu gitulah ya. Dan tentunya kalau kamu nih udah kenalan dengan berbagai tokoh-tokoh mitologi kayak Zeus, Poseidon, Hades, dan Athena yang juga merupakan kekuatan dewa-dewa Yunani gitu ya, kalau dikasih satu kekuatan pastinya kamu pengen punya kekuatan siapa nih? Kayak Peter Zeus, lautnya Poseidon, atau mungkin kebijaksanaan dari Athena? Mungkin boleh kamu pikirkan dulu kali ya, atau kamu tonton dulu deh kisah-kisah dari mitologi Yunani kuno biar kamu bisa menentukan kamu pengen punya kekuatan seperti siapa. Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk mengenal 5 rekomendasi film mitologi Yunani kuno yang udah Tifa share ke kamu. Dan sekali lagi Tifa ingetin, kalau kamu mau mencari kembali informasi ini bisa banget langsung aja menuju laman rri.co.id. Next, kita masih di Spada, pastinya masih bareng Tifa. So buat kamu, stay tune di sini.

Teman Pro 2 masih di Spada di siang hari ini ya. Sudah pukul 8 dan kita lanjut lagi ke materi. Materi berasa kayak dosen aja nih Tifa di sini. Kita bakal ngobrol lagi soal tema di hari ini kan tanggal 23 Juli ya 2026. Ternyata fun fact-nya Teman Pro 2, di hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, mungkin bagi kamu ada yang masih kayak nanya-nanya, emang kenapa sih dengan Hari Anak Nasional? Apa pentingnya gitu? Dan kenapa sih Hari Anak Nasional itu penting? Jawabannya ya karena sesimpel anak-anak itu kan emang generasi yang nantinya bakal melanjutkan estafet bangsa ya. Apa yang mereka dapatkan hari ini, mulai dari kasih sayang, pendidikan, perlindungan, ya sampai kesempatan buat berkembang gitu ya, ini bakal menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Karena kan kita juga sama-sama akan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadinya ya, Hari Anak ini juga menjadi momentum yang sangat penting banget dan untuk kita rayakan gitu. Karena bukan cuma sekedar seremonial aja atau perayaan biasa, ini juga bisa jadi momen yang mengingatkan kita semua kalau setiap anak tuh punya hak buat bahagia, belajar, bermain, bahkan sekedar didengarkan pendapatnya dan juga tumbuh di lingkungan yang aman. Nah, kita bakal bahas selanjutnya dan juga ngobrol soal sejarah Hari Anak Nasional sekaligus mungkin bisa jadi ada ide-ide dari kamu Teman Pro 2, kegiatan seru yang bisa dilakukan bareng anak di hari spesial ini ya. Silahkan kalau kamu punya kegiatan ataupun listnya di hari ini bareng sama adik kamu mungkin, atau bareng sama teman-teman kamu yang masih anak-anak, bisa langsung aja lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884. Tifa bakal tunggu jawaban kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Temam Pro 2 masih di Spada untuk edisi hari ini dan masih bareng Tifah pastinya ya. Dan kita masih ngobrolin soal Hari Anak Nasional. Nah, ini ternyata emang punya sejarah yang cukup panjang, di mana awalnya ini Hari Anak Nasional itu pemerintah menyadari ya kalau kesejahteraan dan perlindungan anak ini adalah hal yang sangat penting. Dari laman rri.co.id, ternyata anak kan emang bukan cuma bagian dari keluarga aja ya, tapi juga bagian dari aset bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Makanya tuh, karena adanya pemahaman kayak gitu tuh, di tanggal 23 Juli 1979 ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan dalam undang-undang tersebut menegaskan kalau setiap anak tuh berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan juga kesempatan buat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Nah, 5 tahun kemudian nih Teman Pro 2, lewat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, pemerintah menetapkan tanggal 23 Juli itu sebagai Hari Anak Nasional. Sejak saat itu tuh Teman Pro 2, Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun sebagai pengingat kalau pemenuhan hak-hak anak bukan cuma tugas pemerintah aja atau bukan cuma tugas orang tua aja ya, tapi juga jadi tanggung jawab masyarakat, sekolah, keluarga, bahkan kita semua nih, kita bertanggung jawab juga Teman Pro 2. Karena kan emang lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang ini bakal ngebantu anak buat tumbuh jadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan juga siap menghadapi masa depan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Temu Pro 2 kita masih bahas tentang Hari Anak ya. Dan kalau kita tadi tahu Kak, bahwasanya Hari Anak itu memang Hari Anak Nasional ya. Itu dimulai sejak tahun 1979 tapi baru diresmikan sebagai Hari Anak Nasional di tahun 1984 ya. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi nih untuk cari informasi mengenai beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan mungkin buat kamu yang punya adik masih anak-anak ataupun keponakan atau sepupu atau mungkin yang udah menjadi orang tua dan ada anaknya. Gak ada salahnya untuk merayakan Hari Anak Nasional dengan cara yang sederhana tapi berkesan. Dan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan sesederhana kita membaca buku bersama, belajar bersama. Dan hal ini juga selain menambah wawasan, ini juga bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Atau untuk bisa menghadiahi gak tuh? Atau bisa memberikan hadiah kepada anak-anak dengan buku baru mereka. Mungkin bisa mengajak anak-anak kita untuk ke toko buku gitu ya, untuk bisa pilih. Yaudah, karena hari ini adalah Hari Anak Nasional, silakan kamu pilih buku yang mana mau dibeli. Waduh. Terus nextnya lagi nih, kamu bisa mengajak anak bermain di luar rumah. Mungkin bisa ajak ke taman kota, bersepeda, atau sekedar jalan santai. Karena dengan melakukan aktivitas fisik, ini bisa ngebantu anak lebih aktif sekaligus mengurangi waktu bermain gadget. Nah, kalau di Pekanbaru cuacanya lagi mendung dan rawan hujan, dan ya gak masalah gitu, karena kamu bisa mengadakan kegiatan seru lainnya di rumah. Bisa dengan ngebuat prakarya spesial edisi Hari Anak Nasional dari barang bekas.

penggambar bersama, memasak cemilan sederhana, atau ya cuman main board game aja dan juga puzzle gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan seberapa mewah sih kegiatannya, tapi tetap kualitas waktu yang diberikan. Karena anak-anak nih biasanya lebih mudah untuk mengingat sesuatu ketika orang dewasa benar-benar hadir di dalamnya. Dan of course nanti bakal masuk ke core memories mereka. Dan pastinya akan selalu diingat kalau Hari Anak Nasional 2026 aku ini tuh sangat berkesan loh. Dan mulai dari mendengarkan cerita dan ikut tertawa bersama, ini juga bisa ngebantu kita bisa bonding dengan anak-anak lebih erat lagi teman-teman.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pastinya dengan adanya peringatan Hari Anak Nasional ini bisa menjadi referensi kita untuk terus mengedepankan anak gitu ya. Karena setiap anak itu berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan juga kesempatan untuk meraih cita-citanya. Jadi bukan hanya ada hari ibu atau hari ayah, tapi ada juga hari anak ya teman Pro 2. Karena semuanya tuh patut kita rayakan teman Pro 2. Tapi tentunya untuk merayakan Hari Anak Nasional bukan cuma di Hari Anak Nasional di hari ini aja, tapi bisa dilakukan pada hari-hari setelahnya ya. Ya mungkin kita belum jadi orang tua, mungkin kita bukan orang tua, tapi kita bisa berperan mulai dari menghargai anak-anak di sekitar kita, tidak melakukan perundungan atau bullying, menjadi kakak yang baik, guru yang peduli, tetangga yang ramah, menjadi ya atau sekedar sebagai orang yang pendengar yang membuat anak-anak itu merasa aman gitu ya. Karena ngebangun generasi yang hebat ini gak selalu dimulai dari hal-hal yang gede dulu. Ya cukup dengan menyediakan waktu, memberikan semangat, bahkan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu jadi anak-anak lagi jadi anak-anak gitu, gak bakal mungkin bisa ya. Tapi gini deh, pertanyaan diganti. Kalau kamu pengen mengulang nih ya, kalau boleh ada satu momen di masa kecil yang bisa kamu ulang, itu momen yang kayak gimana sih yang pengen kamu rasakan lagi? Kalau dari Tifa pribadi sih lebih ke kayak main hujannya kali ya. Yang kalau udah dewasa tuh rasanya main hujan udah aneh gitu ya teman Pro 2. Tapi sekali lagi teman Pro 2, untuk di hari ini pastinya kita tetap merayakan Hari Anak Nasional 2026 ini. So kita sama-sama menciptakan ruang yang sehat, lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih, agar anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia demi Indonesia Emas 2045. Tapi kamu bisa juga teman Pro 2 untuk membaca kembali informasi dari sejarah Hari Anak Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 23 Juli. Pastinya ada di laman rri.co.id.

Masih di Spade ya teman Pro 2. Dan belakangan kayaknya ada beberapa permasalahan ataupun juga persoalan yang sering banget muncul di media sosial. Dan yep, ya ini adalah narkoba, judi online dan juga korupsi. Ya sekilas emang kedengeran kayak masalah yang beda-beda ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya, ketiganya ini punya satu kesamaan. Ya ini sama-sama bisa menghancurkan masa depan ya. Karena di satu sisi narkoba itu merusak kesehatan dan juga kehidupan seseorang. Terus juga kalau dari segi judi online sih yang kita tahu kan bisa bikin orang kecanduan, kehilangan uang, bahkan terlilit utang ya. Sementara kalau korupsi sendiri ya we all know lah ya teman Pro 2, kalau korupsi itu merugikan banyak orang ya, karena emang mengambil hak masyarakat, hak yang bukan miliknya gitu teman Pro 2. Tapi ya kabar baiknya nih, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan salah satunya ini melalui integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN teman Pro 2. Bukan ikan lele, bukan ikan gabus, atau bukan ikan sarden. Tapi ini merupakan diluncurkan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Dan gimana sih program integrasi kurikulum anti narkoba ini dilaksanakan dan kenapa generasi muda tuh harus punya peran besar dalam melawan narkoba, judi online dan budaya korupsi ini? Kita bakal bahas pastinya teman Pro 2 di Spade edisi judi online narkoba dan juga korupsi ini ya, atau siaran sanksi untuk edisi pagi hari ini. Stay tune.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Teman-teman Pro 2, ternyata banyak yang mikir ya kalau ternyata edukasi tentang narkoba itu cukup dilakukan lewat seminar ataupun sosialisasi lewat penyuluhan sesekali gitu. Padahal ternyata nih membangun kesadaran kita itu tuh perlu banget dilakukan secara terus-menerus. Nah, berdasarkan hal tersebut nih, BNN sama Kemendikdasmen ini meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN. Ini bacanya IKAN atau IKAN ya. Tapi yang menarik lagi di Teman Pro 2, ternyata program ini tuh bukan menambah mata pelajaran baru, tapi materi tentang budaya bahaya, maksud kami ya Allah, bahaya narkoba ini bakal disisipkan dalam kegiatan belajar. Itu melalui intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang artinya ternyata nilai-nilai tentang hidup sehat, kemampuan menolak ajakan negatif, sampai membangun karakter bisa masuk ke berbagai aktivitas di sekolah. Dan Suyudi Ariseto yang juga merupakan kepala BNN RI ini juga menyebut kalau program ini tuh bukan cuma sekedar seremonial belaka, tapi juga tentunya menjadi salah satu upaya membangun benteng intelektual dan juga moral bagi generasi penerus bangsa. Di sisi lain ada Abdul Mukti yang juga merupakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini berharap program ini tuh bisa menciptakan ekosistem sekolah yang sehat, aman, dan berkarakter. Karena kan emang ada jargon ya, kalau mengobati itu adalah lebih susah gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadinya ya mencegah narkoba ya itu adalah hal yang sangat perlu untuk kita lakukan. Setuju atau setuju banget nih Teman Pro 2?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nomor dua ya, kalau dipikir-pikir emang ya, narkoba, kemudian judi online dan juga korupsi itu emang beda-beda bentuknya. Tapi sebenarnya benang merahnya itu sama gitu, menghubungkan semuanya ya, ini adalah keinginan mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. No, jadi ketiga ini itu memang benar-benar harus kita hindari ya teman-teman berdua. Karena narkoba itu awalnya ya rasa penasaran, kayak ah coba dulu deh gitu. Atau bisa juga karena tekanan dari lingkungan gitu. Terus juga judi online ini biasanya dimulai dari iming-iming menang cepat, lebih kaya cepat gitu. Padahal kenyataannya justru banyak yang kehilangan tabungan, berutang, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental sampai hancurnya keluarga teman pro 2. Sementara di sisi lain untuk korupsi sendiri ini dari kebiasaan gak jujur dan ngerasa bisa mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ngerasa aman-aman aja kok, ya padahal Allah melihatmu. Makanya teman bro dua, pendidikan karakter ini sangat-sangat penting gitu. Sehingga BNN juga terus memperluas implementasi kurikulum dari ikan tadi di berbagai daerah. Dan lewat pelatihan dari guru, sosialisasi kepada kepala sekolah, sampai pemanfaatan teknologi kayak Zoom meeting. Nah ini para pendidik dibekali cara gimana menyampaikan materi anti narkoba yang sesuai dengan kondisi psikologis remaja saat ini. Dan salah satu beberapa daerah gitu ya yang udah jadi pilot project kayak Kabupaten Maros dan Luwu Timur yang dikutip dari laman rri.co.id udah mulai nih menerapkan program sekolah bersinar atau bersih narkoba, di mana harapannya sekolah bukan cuma tempat belajar aja ataupun ya belajar matematika dan belajar bahasa aja, tapi juga tempat membentuk karakter yang berani berkata tidak pada narkoba. Say no to narkoba, judi online, dan segala bentuk perilaku gak jujur ya. Karena kan pada dasarnya Indonesia ini ya tidak mengenal budaya-budaya kayak gitu. Bener gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

nomor 2, sebenarnya kalau kita lebih dalam ngelihat lagi ya, ternyata narkoba itu bukan cuma melanggar hukum tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Pertama tentunya ada budaya gotong royong, ada bahkan juga kalau udah terjerat ke narkoba kan, ini justru ngebuat seseorang cenderung menarik diri, merusak hubungan dengan keluarga, bahkan bisa memicu tindak kriminal yang merugikan orang lain juga nih teman-teman. Cuman gara-gara mencoba dari narkoba. Terus next lagi budaya kekeluargaan. Karena Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi hubungan keluarga, maka orang tua, anak, dan saudara saling mendukung. Nah, kalau udah terjerumus narkoba, bukan cuma dirinya terdampak, tapi juga semua keluarga besar ini ikut menanggung beban secara emosional ataupun juga ekonomi. Yang ketiga, nilai sopan santun dan menghormati orang tua. Karena sejak kecil kita kan diajarkan untuk mendengarkan nasihat orang tua dan guru ya. Jadi menolak ajakan memakai narkoba ini juga salah satu bentuk menghargai kepercayaan dan juga kasih sayang yang udah diberikan keluarga. Ya kalau udah menghadapi masalah ini, masyarakat Indonesia terbiasa mencari solusi bersama gitu, bukan melarikan diri dengan narkoba, tapi mencari bantuan kepada keluarga, sahabat, guru, atau bahkan bisa juga ke tenaga profesional teman Pro 2. Dan yap, terakhir, nilai-nilai integritas dan tanggung jawab. Karena banyak budaya lokal di Indonesia mengajarkan kejujuran, disiplin, dan menjaga nama baik diri dan juga keluarga. Ini penting banget ya, karena kalau udah terjerumus narkoba ya udah, integritas dan tanggung jawab akan dipertaruhkan teman Pro 2. So, melawan narkoba bukan cuma menaati aturan aja, lebih dari itu kita juga sedang menjaga jati diri bangsa, karena budaya Indonesia kan mengajarkan kita buat hidup sehat, saling menjaga, dan bertanggung jawab. Itu kenapa narkoba gak pernah sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan leluhur kita teman Pro 2. Nah itu dia tadi teman Pro 2, kita sudah ngebahas tentang dari siaran Spada edisi narkoba, judol, dan juga korupsi, di mana sudah ada nih integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN yang diluncurkan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya semoga aja ya, ini juga menjadi upaya agar penyalahgunaan narkoba juga semakin berkurang atau malah membuat gak ada ya di Indonesia. Amin. Oke teman Pro 2, next kita lanjut lagi di program selanjutnya. Masih di masih bareng Tifa pastinya di Santai Siang. Dan nanti juga bakal ada Pro 2 Hitlist. Stay tune di sini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, nomor 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru mulai meningkatkan kualitas Jalan Tanjung Batu di Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50. Penanganan ruas tersebut diprioritaskan karena memiliki peran penting sebagai jalur alternatif menuju Pelabuhan Sungai Duku, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Perbaikan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui metode overlay atau pelapisan aspal baru pada permukaan jalan yang mengalami kerusakan. Edward Yansyah, yang juga merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, juga mengatakan pengerjaan saat ini telah memasuki tahapan penyiapan struktur pondasi jalan. Petugas juga sedang melakukan pemasangan base B sebagai lapisan pondasi bawah dan base A sebagai lapisan pondasi atas sebelum proses pengaspalan dilaksanakan.

Informasi selanjutnya, aktivitas pasar tumpah di Jalan Ahmad Yani kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Pekanbaru. Sejumlah pedagang masih ditemukan berjualan melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban kawasan. Sebagai langkah awal, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyampaikan surat peringatan kepada para pedagang, yang juga diberikan agar ketentuan mengenai jam operasional dipatuhi sebelum dilakukan tindakan penertiban bersama tim gabungan. Deserianto, yang juga merupakan Kepala Satpol PP Pekanbaru, mengatakan aktivitas jual-beli di kawasan tersebut hanya diperbolehkan berlangsung sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pedagang kemudian diberikan waktu untuk merapikan barang dagangan serta membersihkan lokasi. Namun hasil pengawasan petugas menunjukkan masih ada pedagang yang bertahan hingga menjelang siang. Bahkan aktivitas pedagang dilaporkan masih berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 4 jam setelah batas waktu berjualan berakhir. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Lama-lama ke Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Siapa nih yang udah kepikiran mau makan siang apa di hari Kamis ini? Kayaknya lagi craving yang manis-manis gak sih? Atau pengen yang asin-asin? Kalau yang manis-manis kayaknya Dubai Chewy Cookie enak gak sih? Tapi kayaknya harganya mahal banget gak sih? Untuk satu mochi itu aja tuh rasanya kayak waduh, padahal enak ya rasanya ya. Tapi siapa yang udah coba ini Dubai Chewy Cookie? Kok malah kita bahas Dubai Chewy Cookie sih? Kan kita udah masuk di Pro 2 Hitlist ya. Ya udah deh, pokoknya buat kamu sampai jam 12 siang nanti kamu masih bisa request lagu favorit kamu. Walaupun tadi lagi craving yang manis-manis, tetap deh kamu boleh request lagu yang sesuai dengan mood kamu di hari ini. Atau lagu favorit pacar kamu, atau lagu favorit gebetan kamu. Tapi jangan lagu favorit mantan ya, soalnya kalau nanti bisa mengingatkan kamu lagi terhadap kisah-kisah yang udah lampau. Oke deh teman Pro 2, kayaknya buat kamu langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760088 atau langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tadi Tifa udah buat story-nya dan udah ada question box-nya, tinggal masukin aja nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini teman Pro 2. Kayaknya kita mau dengerin lagu ini dulu deh ya. Lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Siapa nih lagu favorit kamu kah, atau lagu favorit siapa nih? Boleh dong kita dengerin dulu ya, sebelum nanti kita mau bacain request dari kamu. Kayaknya WhatsApp udah lumayan banyak, tapi nanti dulu deh kita dengerin Olivia Dean dulu ya dengan So Easy to Fall in Love. Enjoy.

Masih di Brodo Hit List, dan kali ini Tifa mau bacain dulu sesuai janji tadi lewat WhatsApp, karena udah ramai juga nih WhatsApp kita ya. Udah ada, ya segitulah ya. Ini ada dari, siapa ini? Gak ada namanya. Ya, tapi katanya ini sibuk ya di WhatsApp-nya. Gak ada username-nya, gimana ceritanya? Pokoknya ujungnya 10 aja ya nomornya ya. Halo kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Hehe, terima kasih dan semangat terus siarannya kakak. Oke, terima kasih 10 untuk WhatsApp-nya. Nanti kita puterin Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Ini kayaknya sama Andi Rianto juga ya. Dan FYI lagu ini baru aja dirilis bulan lalu. Oke, okay, next, ini ada siapakah ini? Assalamualaikum Bro 2 Hit List, selamat siang semuanya. Ini ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Katanya mau request lagu It Get Tough, Berakhir di Aku, atau Yofi and Nuno misal. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Melepaskan dengan ikhlas bukan berarti kalah. Itu artinya kamu sudah menang melawan egomu. Nah, tuh dia tuh. Jadi ya udah lepasin aja lah ya. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih juga Mas Agung untuk kalimat terakhirnya yang mungkin bagi sebagian orang ini juga yang belum bisa melepaskan, bisa terenyuh hatinya untuk ya udah segera dilepasin aja ya. Oke Mas Agung, nanti kita puterin kayaknya dari dua lagu ini, Tifa mau puterin yang It Get Tough lah ya, Berakhir di Aku. Coba kita cek dulu It Get Tough. Berakhir di Aku. Tapi kayaknya ini belum ada nih. Ini kayaknya OST yang itu gak sih? OST film. Dan kayaknya karena It Get Tough yang itu belum ada, Tifa mau puterin lagu terbarunya kali ya, It Get Tough, yang rilis di tahun 2026 ini Mas Agung, yang mungkin di depan buram ya. Tapi setelah Serena dan Andi Rianto ya, kita puterin buat Mas Agung. Terus next, Tifa mau baca lagi WhatsApp. Pagi Kak, saya Sarah. Hai Sarah. Katanya Sarah mau request lagu Sabrina yang Haha, Sabrina Leonor ya. Kita cek dulu. Haha, oke. Okay, lagu ini dulu kali ya, 3 lagu sudah Tifa set nih buat kamu teman Pro 2. Dan next, buat kamu yang belum request, boleh langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru atau bisa langsung meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760884. Oke, ini dia ada Selena dengan Sumpah Mati. Enjoy!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Next teman Produa, ini ada yang request dari mana tadi? Ada dia tadi mau request lagunya Roni Parulian. Ah, ini dia. Ada Mariposa 123 katanya mau request lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Terus ada juga sals.fm pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Baiklah, nanti kita puterin ya buat kamu teman Produa. Bonus buat kamu satu lagu, ada lagu dari TWS dengan Uptown Girl. Ini sebenarnya lagu dari rilisan mereka di awal debutnya. Kemudian juga menggunakan lagunya si ini ya, Backstreet Boys yang Uptown Girl. Iya gak sih? Itu dia pokoknya teman Produa, TWS yang Uptown Girl. So ini dia, Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.

0: Waduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, lanjut lagi ya di Pro 2 Hitlist. Tadi ada TWS dengan Uptown Girl. Ini merupakan lagu, ternyata lagu yang hits di tahun 1983 versinya Billy Joel. Kemudian di upgrade lagi sama TWS di tahun 2025 kayaknya kemarin ya. Terus di cover lagi, waktu itu di cover juga sama Westlife ternyata Teman Pro 2 di tahun 2000 ya. Di 2025 ada TWS yang nge-cover lagi Uptown Girl yang tadi baru aja kita dengerin sama-sama suara dari member-member TWS ya. Dan kali ini ada yang request juga Teman Pro 2 dari Instagram. Adin dari Rumbai katanya mau request lagunya Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Oke. Jadi kayaknya artinya bakal ada artinya kalau pas waktu gajian aja gak sih? Oke, Teman Pro 2, bercanda ya tadi ya Adin ya. Oke deh, dan lagu bonus untuk terakhir buat kamu Teman Pro 2 ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Sekaligus Siva mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dua lagu akan Siva puterin di akhir perjumpaan kita hari ini. Karena udah dari jam 5 subuh tadi Siva temenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Dan next kamu bakal ditemenin sama hari ini siapa ya siangnya? Hari ini kayaknya sama Gibran deh. Yep, bener banget. Kamu bakal ditemenin sama Gibran di Santai Siang dan juga Sore Ceria nanti Teman Pro 2. So, waktunya Tifa pamit undur diri. Ini dia dua lagu terakhir, ada Hindia Berdansalah Karir Tak Ada Artinya dan disusul dengan Tulus Teh Hijau. Enjoy.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Selamat malam ke Mamat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Ini hello ya teman Pro 2. We are muda kita teman Pro 2 bareng aku Gibran teman Pro 2 yang nemenin kamu di lanjutan dari santai siang teman Pro 2. Dan gimana? Tadi Pro 2 hitlist ya udah di ini ya, udah ditemenin sama Tifa teman Pro 2. Dan kali ini di waktu-waktu jam siang kamu teman Pro 2, jam-jam makan kamu, langsung aja dilanjutin sama aku Pro 2 hitlist ya teman Pro 2. Langsung aja juga di typing-typing lagu kesukaan kamu di 0811760084 atau di Instagram di @pro2pku. Sambil makan siang, sambil dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2. Jadi aku tungguin teman Pro 2. Sambil nunggu, kita dengerin dulu lagu satu lagu teman Pro 2 dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Teman terbaik.

Sederhana, Silon, saya Fonto Mombro 2 yang lagi kamu dengerin di siang hari ini, Mombro 2 yang masih di Mombro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang udah request, nih saatnya aku pilih Mombro 2 kali ini dari Instagram dulu ya. Aku pilih Mombro 2, tapi tadi ada satu Mombro 2 dari WhatsApp juga, Mombro 2 dari dari Lara Purnamasari, Mombro 2 tadi mau request lagu Angie Carvalho yang Remuk. Oke, kita masukin Mombro 2 habis ini banget nih, habis ini banget ya kita masukin Mombro 2. Terus satu lagi deh, dua lagi Mombro 2. Satu ya lagi yang kedua, aku mau masukin ini Mombro 2. Ini banyak juga yang request, tapi aku wakilin jadi satu aja Mombro 2 ya, dari yang pertama paling request deh ini ya. Dari Gaby Gartiana dan juga at Mawaraika di ujung minggu, Mesahira di ujung minggu kak, terima kasih. Nah oke, kita bacain Mombro 2 dan juga kita masukin dua lagu ini, Mesahira di ujung minggu buat kamu. Terus satu lagi deh ya, dari satu lagi Mombro 2, aku mau pilih ini dari Ed Zania. Oke, Zania request lagu Cegil, Nabila Takiyah dan Jagat Rasa Samuel Cinta. Oke, kita masukin Mombro 2 yang Cegil aja deh ya, kita masukin soalnya itu yang pertama nih. Kalau Samuel Cipta Mombro 2, kalau itu yang pertama tadi kita pilih nang itu, ya udah jadi Nabila Takiyah aja Cegil. Kalau gitu Mombro 2, ini dia Angie Carvalho Remuk Special requestan dari Lara Purnamasari dan juga buat kamu teman Mombro 2, enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, kenapa mau kuk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Cegil Nabila Takia. Masih di Pro 2 Hitlist lagi teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau request lagu teman Pro 2, masih open request banget sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Makanya cepet sekarang request sebelum kehabisan waktu teman Pro 2. Kalau kehabisan waktu, nanti kamu requestnya besok lagi teman Pro 2. Sayang banget gitu ya. Terus aku mau baca lagi teman Pro 2. Ini dari Instagram, ada satu lagu yang mungkin sedikit menarik perhatian aku di teman Pro 2. Dari @giboy ya _, katanya Afghan Untukmu Aku Bertahan. Agak relate sedikit teman Pro 2 tadi, makanya ini yang mau aku pilihin teman Pro 2 buat kamu. Oke, terus ada lagi teman Pro 2 yang request. Ini ada Anin di Marpoyan teman Pro 2. Halo Kak, selamat siang, santai siang Pro 2 Pekanbaru, katanya. Mau request lagu Gea Indrawari Penyihir. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Anin ya. Kita masukin Penyihir di siang hari teman Pro 2. Satu lagi deh ya, 3 lagu untuk satu sesi ini teman Pro 2. Ada satu lagi nih dari Hani teman Pro 2. Hani di enggak ada alamatnya teman Pro 2 ya. Yaudah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pro 2 Hitlist. Halo juga, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam penyiarnya, katanya ya. Oke. Terima kasih ya Hani ya. Mau request satu lagu Kak untuk siang hari ini, ada Seventeen nih katanya. SOS. Oke. Okay. Kita masukin satunya, ada K-pop teman Pro 2 yang untuk terakhir ya. Terus buat kamu yang mau request untuk sampai di penghujung jam Pro 2 Hitlist, masih boleh banget teman Pro 2 ke WhatsApp atau di Instagram di @pro2pku. Langsung aja teman Pro 2. Kalau gitu kita buka dulu sama lagu yang agak ngedip banget maknanya teman Pro 2. Ada Afghan, Untukmu Aku Bertahan buat kamu. Enjoy.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Perintah sholat yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti nyata akan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Sholat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat, kita dapat mendekatkan diri kepadanya, memohon ampunan, dan meraih keberkahan. Marilah kita senantiasa menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan sholat agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung.

17 SOS teman Pro 2. Kayaknya ada yang lagi butuh bantuan ya, makanya SOS teman Pro 2 lagunya. Dan buat kamu nih, ada lagi teman Pro 2, aku mau bacain dari kamu teman Pro 2. Masih ada juga yang masih semangat buat request lagu di siang hari ini. Aku mau bacain teman Pro 2 nih dari Brit Jenny 29, salah apa aku Fajar Nur. Dan juga banyak juga tadi teman Pro 2 yang udah request Fajar Nur yang salah apa aku teman Pro 2. Tapi maaf teman Pro 2 ya, belum bisa masuk di playlist, belum ada di playlist. Jadi aku putarin aja yang sembuh tanpaku teman Pro 2. Kalau gitu ada lagi teman Pro 2 dari Ayat Ilham Sadesra ini teman Pro 2. Katanya mau request lagu lagu-lagu Pamungkas, katanya teman Pro 2. Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, lagu baru teman Pro 2 dari Pamungkas dan oke, dua dulu ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request kali ya buat open, buat closing nanti di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, boleh banget. Kalau gitu, ini dia Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kecikku, adik, kecikku, umur saya 20. Kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Cemom Pro 2, aku mau ucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah request-requestnya di siang hari ini di Pro 2 Hitlist dari jam 10 tadi sama Tifa teman Pro 2 dan dilanjutin sama aku dari jam 11 tadi teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempat terputar lagunya teman Pro 2 bisa ada di esok hari teman Pro 2 karena Pro 2 Hitlist bakalan terus ada di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2 tiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kalau gitu teman Pro 2 kayak biasa kita close dulu teman Pro 2 dan nanti kita lanjut lagi di jam 12 bakalan ada mode kreatif buat kamu teman Pro 2 bareng aku lagi. Tunin terus teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2, bukan baru teman terbaik ya. Moin, halo teman Pro 2. Kali ini kita ketemu lagi teman Pro 2 di jam 12. Teman Pro 2, udah tengah hari banget. Gimana kondisi kamu di tengah hari ini teman Pro 2? Dan semoga buat kamu yang lagi bergelut nih dengan kerjaan kamu teman Pro 2, hari ini bisa langsung aja teman Pro 2 ya istirahat untuk makan siang. Jangan lupa di recharge energi kamu teman Pro 2, karena masih ada kurang lebih setengah hari lagi yang harus kamu jalanin gitu ya. Biar kuat sampai akhir teman Pro 2, biar kuat sampai pulang, dan biar kuat sampai selesai. Kalau gitu teman Pro 2, di jam 12 kayak biasa teman Pro 2 bakalan ada muda kreatif buat kamu. Dan nanti kita bakal ngebahas informasi-informasi teman Pro 2 tentang mungkin salah satu dari UMKM kekinian teman Pro 2 yang ada, dan juga ngetrend sekarang. Kalau gitu, tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Temomro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat.

رجل حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Dan Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif nih ya Teman Pro 2. Kalau sekarang nih Teman Pro 2 yang ngomongin soal UMKM lokal nih, apalagi buat kamu anak muda yang sering banget nongki di kafe Teman Pro 2. Sekarang tuh kayak banyak banget ya tempat-tempat kayak kafe tuh yang memang ngejual tempat ya istilahnya Teman Pro 2. Kayak tempatnya tuh estetik, bagus gitu ya. Terus ya bikin kita tuh lebih nyaman. Bahkan sebelum pesan menu tuh biasanya tuh yang dicari itu malah spot foto dulu ya, yang terbaik nih buat upload ke Instagram atau TikTok kamu. Nah ternyata Teman Pro 2 sekarang itu tempat usaha yang Instagramable ya Teman Pro 2. Itu bukan cuman soal keren-kerenan doang, tapi buat pelaku UMKM desain tempat yang menarik malah justru bisa jadi strategi marketing yang ampuh banget Teman Pro 2. Soalnya setiap pelanggan yang upload foto sambil tag lokasi nih ya, otomatis bakalan ikut mempromosikan bisnis itu secara gratis. Nah jadi marketingnya gratis Teman Pro 2. Tapi juga ingat Teman Pro 2, tempat yang cantik aja sih ya nggak cukup gitu ya. Kalau makanannya ya biasa aja atau pelayanannya kurang oke, pelanggan itu biasanya cuma datang sekali aja. Nah jadi kuncinya Teman Pro 2 harus balance ya, tempat yang menarik, produk yang berkualitas, dan juga pengalaman yang bikin orang pengen balik lagi.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Sekarang tuh ya teman Pro 2, banyak UMKM tuh yang mulai sadar kalau mereka tuh nggak cuma jual produk aja, tapi juga jual experience teman pelanggan ya teman Pro 2. Makanya konsep interior, pencahayaan sampai sudut-sudut foto itu mulai dipikirin mateng-mateng teman Pro 2. Makanya jangan heran lagi teman Pro 2 ya. Kalau sekarang itu memang banyak banget kafe-kafe hidden gem kali ya. Terus dengan interior yang memang dipikirin mateng-mateng banget, yang peletakannya itu bagus banget buat foto teman Pro 2. Tapi jangan salah, bikin tempat Instagramable itu bukan berarti harus mahal teman Pro 2. Kadang cukup dengan tema yang konsisten aja, terus dekorasi yang unik ya, sama pencahayaan yang pas dan tempat yang bersih, suasana tuh langsung kerasa menarik banget teman Pro 2. Yang paling penting lagi, jangan sampai fokus ke dekorasi tapi lupa sama kualitasnya. Karena juga sama-sama penting gitu teman Pro 2 ya. Pelanggan itu mungkin datang pertama kali karena lihat foto di media sosial, tapi pastinya kan mereka juga bakalan beli nih teman Pro 2. Beli makanannya, beli minumannya teman Pro 2. Pelayanan yang ramah dan juga pengalaman di tempat itu tuh ya benar-benar nyenengin teman Pro 2, itu jadi salah satu dan juga beragam faktor yang bisa bikin bisnis kamu bisa naik.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Jadi teman bro 2, di era media sosial kayak sekarang ini ya, visual itu memang penting teman bro 2. Tapi yang bikin sebuah UMKM bertahan itu bukan cuman ya visual tadi teman bro 2. Bukan cuman feed Instagram yang estetik yang kelihatannya aja, melainkan juga pengalaman yang benar-benar berkesan buat pelanggan. Nah kalau kamu lagi kepikiran buka coffee shop nih teman bro 2, resto atau usaha kreatif lainnya, ya coba aja mulai pikirin satu pertanyaan sederhana teman bro 2. Kalau misalkan pelanggan datang ke sini, selain foto-foto, apa yang bakal mereka ingat? Nah, itu poin pentingnya teman bro 2, karena ketika produk bagus dipadukan dengan tempat yang nyaman dan pengalaman yang nyenengin juga, pelanggan itu bukan cuma datang sekali aja, pasti deh, tapi bisa jadi pelanggan setia kamu. Sampai ketemu lagi teman bro 2 ya di Medio Kreatif di esok hari teman bro 2, dan kita close dulu untuk Muda Kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman bro 2, karena habis ini masih ada Sportpedia buat kamu. Tune in terus di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kayak janji aku tadi teman Pro 2, kali ini di jam 1 teman Pro 2 kayak biasanya juga bakalan ada Sportpedia buat kamu. Dan buat kamu yang ngikutin informasi olahraga atau juga suka olahraga dan juga ngikutin olahraga teman Pro 2, nanti bakalan aku kasih tahu teman Pro 2 bakalan ada info terbaru apa aja seputar olahraga. Dan kalau gitu teman Pro 2, sambil menikmati waktu siang hari kamu, sambil aku bawain juga informasi olahraga buat kamu. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Masih di Sportpedia teman bro 2. Informasi pertama juga ada kabar menarik teman bro 2 dari dunia sepak bola. Baru habis selesai kemarin teman bro 2 ya Piala Dunia 2026. Dan kalau biasanya kita tuh bahas pertandingan atau transfer pemain nih di sepak bola teman bro 2. Kali ini kita bakal ngomongin mimpi besar Prancis. Setelah sukses jadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1998, Prancis ternyata pengen lagi ngulang sejarah itu teman bro 2. Federasi sepak bola Prancis juga nyatain minatnya untuk jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA edisi ke 2038 atau 2042. Keinginan ini muncul sebagai bagian dari visi jangka panjang mereka untuk kembali menghadirkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Nah, kalau nanti terwujud teman pro 2, tentu ini bakal jadi momen spesial soalnya teman pro 2. Piala Dunia tahun 1998 di Prancis melahirkan banyak kemenangan ikonik, termasuk saat tim tuan rumah sukses mengangkat trofi untuk pertama kalinya di hadapan pendukungnya sendiri. Menarik ya lagi teman pro 2 ya. Persaingan jadi tuan rumah Piala Dunia sekarang tuh makin ketat banget teman pro 2 karena banyak negara tuh milih ngajuin diri secara bersama atau co-host karena biaya penyelenggaraannya yang sangat besar. Jadi, kalau Prancis benar-benar maju, mereka harus bersaing dengan kandidat lain yang juga punya ambisi besar teman pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: siapa suruh mau.
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Kita update dari ajang China Open 2026 ini teman-teman berdua. Sayangnya langkah ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus terhenti di babak 16 besar. Mereka kalah dari pasangan Inggris Ben Lane dan juga Sean Fendi lewat 2 game langsung dengan skor 18-21 dan juga 12-21. Usai pertandingan, Sabar mengakui lawan tampil lebih tenang dan mampu mengendalikan jalannya laga. Karena menurutnya Ben dan Sean bermain sangat rapi, terutama saat mengontrol shuttlecock di kondisi lapangan yang cukup berangin. Itu yang membuat pasangan Inggris lebih nyaman mengembangkan permainan. Meski begitu, Sabar dan Reza juga sama sekali nggak kehilangan semangat nih teman-teman berdua. Justru kekalahan kelima dari pasangan yang sama ini menjadi motivasi untuk terus berkembang. Sabar mengaku penasaran dan ingin suatu saat bisa mematahkan dominasi Ben dan juga Sean. Sementara Reza mengatakan mereka itu mencari strategi baru karena gaya bermain pasangan Inggris memang berbeda dan sangat disiplin. Dan ya, namanya juga olahraga ya teman-teman berdua, kadang menang, kadang harus belajar dari kekalahan. Yang terpenting adalah semangat untuk bangkit dan terus mencoba. Kita juga doakan teman-teman berdua, semoga Sabar dan juga Reza ya bisa tampil lebih kuat di turnamen berikutnya dan segera membalikan rekor pertemuan mereka.

0: nggak susah, ya nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

KL, ini ada kabar dari sepak bola lokal teman Pro 2. Kabar baik datang dari Persija Jakarta yang kembali nunjukin komitmennya dalam membina pemain muda. Macan Kemayoran resmi memperpanjang kontrak Muhammad Hafiz Rizkyanur hingga tahun 2029. Dan kiper yang berusia 20 tahun ini yang merupakan lulusan Elite Pro Academy atau EPA teman Pro 2 ini dinilai memiliki perkembangan yang sangat positif dan juga diproyeksikan bakal jadi salah satu penjaga gawang masa depan Persija. Presiden Persija sendiri Muhammad Prapanca mengatakan keputusan ini menjadi bukti kalau Persija serius memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang hingga ke level yang profesional. Apalagi teman Pro 2 Hafiz udah nunjukin kualitasnya saat menjalani debut bersama tim utama musim lalu melawan Semen Padang dengan langsung mencatatkan clean sheet. Sementara itu, Hafiz mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan klub karena baginya kontrak baru ini jadi motivasi untuk terus belajar, kerjanya lebih keras dan juga memberikan kontribusi terbaik bagi Persija di musim-musim mendatang.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Informasi olahraga terakhir nih teman Pro 2, kita geser lagi ke kabar dari dunia sepak bola internasional. Ada satu nama yang akhirnya resmi mengakhiri perjalanan panjangnya di lapangan hijau, yaitu Guillermo Memo Ochoa, ya kiper legendaris tim nasional Meksiko. Dan di usia 41 tahun, Ochoa memutuskan gantung sarung tangan setelah lebih dari 2 dekade berkarir sebagai pesepak bola profesional. Ia menutup perjalanan luar biasanya usai tampil di 6 edisi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang hanya diraih segelintir pemain dunia. Momen terakhirnya teman Pro 2 bersama Timnas Meksiko terjadi saat tampil melawan Republik Ceko di Piala Dunia 2026. Masuk sebagai pemain pengganti di Stadion Azteca, Ochoa mendapat standing ovation dari para pendukung di stadion yang sama tempat yang memulai debut profesionalnya bersama klub Amerika pada tahun 2004. Dan selama karirnya teman Pro 2, Ochoa dikenal sebagai spesialis penyelamatan spektakuler dan sempat main di berbagai liga Eropa seperti Prancis, Spanyol, Belgia, Italia, Portugal hingga Siprus. Dan selamat menikmati masa pensiun ya teman Pro 2 ya, yang namanya tuh bakal selalu dikenang sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola Meksiko. Kalau gitu teman Pro 2, kita close dulu juga untuk Sportpedia di siang hari ini. Buat kamu yang belum sempat ngebaca dan juga sebelum sempat tahu teman Pro 2 ada informasi olahraga apa aja terbaru ya di hari ini, langsung aja teman Pro 2 klik di rri.co.id. Nanti kamu langsung bisa pilih bagian olahraga teman Pro 2 untuk tahu informasi olahraga terbaru buat kamu. Kalau gitu, abis ini kita bakalan ada di Pernah Hits teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo, Bowman ke 4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 di jam 2 siang kali ini. Kayak biasanya teman Pro 2 bakalan ada program seru untuk selama sejam teman Pro 2. Spesial pernah hits nih di jam 2 teman Pro 2. Kalau kamu dengar lagunya mungkin sering banget ya lewat di FYP kamu teman Pro 2. Track lagu ini teman Pro 2 ya, dari Ghea Indrawari. Selama 1 jam teman Pro 2 kita bakalan dengar lagu-lagu dari Ghea Indrawari teman Pro 2, sambil ngobrolin dan juga kenalan lebih dekat nih bareng Mbak Ghea teman Pro 2 ya. Dari perjalanan hidup sampai lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu yang bisa populer teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu mungkin buat kamu para fansnya nih, para fans dari Ghea Indrawari, bisa langsung stay aja teman Pro 2 selama sejam, karena bakalan ada lagu-lagu seru dari dia sendiri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Sangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 tahun.

0: Adek, yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.

Dan masih spesial pernah hits nih teman Pro 2, tempat kitanya nostalgia teman Pro 2 buat kamu yang mungkin udah ngikutin Gia Indrawari dari dulu teman Pro 2. Nah, kita ngomongin dulu teman Pro 2 soal perjalanan hidup dan juga perjalanan karirnya teman Pro 2. Kalau kamu mungkin ya dengar nama Gia Indrawari itu ya pasti yang langsung kepikiran adalah suara lembutnya ini teman Pro 2. Ini udah khas banget ya sih. Dan juga lagu-lagu yang bikin hatiku tenang juga teman Pro 2. Memang lagu-lagunya itu memang kayak berada di tengah tengah-tengah padang gitu teman Pro 2 ya, di tengah tanah terus kita kayak wah itu nenangin banget suaranya teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 perjalanan Gia menuju titik sekarang itu sama teman Pro 2 gak instan kayak biasanya gitu ya. Terus penyanyi asal Singkawang Kalimantan Barat yang lahir pada 10 Maret 1998 ini sebenarnya udah beberapa kali mencoba masuk industri musik. Yang pertama, tahun 2016, Gia tuh sempat ikut Rising Star Indonesia, tapi langkahnya harus terhenti di awal. Bukannya menyerah, 2 tahun kemudian Gia kembali lagi untuk mencoba lewat Indonesian Idol 2018. Nah, dari situ teman Pro 2 namanya tuh udah mulai sedikit dikenal luas, dan dengan karakter vokal yang unik, pembawaan yang sederhana, dan juga senyum yang selalu bikin orang itu kelepek-kelepek teman Pro 2. Terus Gia tuh juga berhasil melaju hingga top 5. Kadang sih memang teman Pro 2 ya, jalan menuju mimpi tuh gak selalu lurus. Tapi cerita Gia ini membuktiin kalau kesempatan kedua bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
5: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
6: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Setelah Indonesian Idol nih nomor 2 Gia resmi bergabung dengan Hits Records dan rilis single debut Rinduku pada tahun 2018. Nah, dari situ nomor 2 satu persatu karyanya mulai lahir. Ada Kurelakan, ada Rasa Cinta Ini, sampai juga kolaborasi dengan Boy William di lagu Bucket List yang udah kita dengerin tadi nomor 2 di awal lagu. Tapi titik balik terbesar datang di tahun 2023 lewat lagu Jiwa Yang Bersedih. Dan lagu ini tuh bukan sekedar viral doang teman Pro 2, banyak orang itu ngerasa relate banget dan juga ngerasa dipeluk sama liriknya. Isinya tentang seseorang yang sedang capek, sedang jatuh, tapi diingetin lagi kalau semua rasa itu ya tetap valid dan juga gak apa-apa buat diluapin. Gak heran nih kalau lagu ini tuh sempat memuncaki teman Pro 2 ya, berada di puncak Billboard Indonesia Song selama 8 minggu berturut-turut dan diputar jutaan kali di berbagai platform musik. Selama 2 bulan tuh Mamro 2 ya, terus setelah itu Gia juga ngerilis album pertamanya yang judulnya Berdamai. Beberapa lagunya kayak Terima Kasih Sudah Bertahan Sampai Setengah Mati juga dipakai sebagai soundtrack film Indonesia. Menarik lagi tuh Mamro 2, Gia gak cuma nyanyi aja tapi banyak juga lagunya dia tuh nulis sendiri lagunya Tomang Pro 2. Nah, jadi mungkin itu alasan kenapa setiap liriknya tuh kerasa relate banget dan juga jujur gitu Tomang Pro 2 ya, sama perasaan dan juga sama pendengarnya. Kalau gitu Tomang Pro 2, langsung aja kita dengerin ya salah satu lagu yang mungkin udah sempet kamu denger juga dan juga sempet populer waktu itu. Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras.

Dulu orang kenal Ghea itu sebagai finalis ajang pencarian bakat teman Pro 2. Sekarang namanya dikenal sebagai salah satu songwriter muda terbaik Indonesia. Berkat lagu Jiwa Yang Bersedih yang tadi kita dengerin teman Pro 2, Ghea itu udah berhasil ngebawa pulang penghargaan Songwriter of the Year di Indonesian Music Awards. Dan di tahun yang sama, Spotify juga nobatin sebagai top equal artist of the year. Bahkan wajah Ghea sempat tampil di Billboard Times Square, New York. Wow, internasional teman Pro 2. Dan sebagai bagian dari program Spotify Equal yang ngedukung musisi perempuan dari berbagai negara, prestasi lainnya juga terus berdatangan, mulai dari berbagai nominasi di Emmy Awards, SCTV Music Awards, sampai lagu-lagunya yang rutin masuk tangga lagu Billboard Indonesia. Semua itu diraih bukan karena sensasinya teman Pro 2, tapi memang karena karya yang benar-benar dekat dengan kehidupan banyak orang, makanya banyak orang yang juga ngerasa relate banget sama lagu-lagu dari Ghea teman Pro 2.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya gak mau sih. Ya udah deh, gak jadi.
2: Rem jari 5000 untuk

Kalau diperhatiin tuh nomor 2, hampir ya semua lagu Gia Indrawari itu punya satu benang merahnya tuh nomor 2. Bukan tentang kisah cinta yang berlebihan, tapi tentang kehidupan dan juga proses menerima diri sendiri, kehilangan, sampai juga belajar untuk bisa berdamai. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang tuh ngerasa lagu Gia tuh kayaknya lagi ngerti banget deh isi kepala kita gitu ya. Dan di tengah industri musik yang terus berubah dan juga banyak banget ya karya-karya yang udah keluar sekarang Tumam Pro 2 dengan gaya-gaya dan juga lirik lagunya yang baru-baru Tumam Pro 2, tapi Gia tetap milih tetap jadi dirinya sendiri Tumam Pro 2, gak ikut-ikutan tren berlebihan, tapi ya fokus juga bikin lagu yang jujur dan juga bisa nemenin banyak orang. Bahkan juga ya sampai saat ini Tumam Pro 2 karya-karyanya masih terus didengar, dan aku yakin banyak juga dari kamu yang fans beratnya dari Gia Tumam Pro 2. Dan kalau kamu Tumam Pro 2 disuruh pilih satu lagu nih, lagu-lagu dari Gia Indrawari ya, yang paling ngena di hati kamu, kira-kira pilih yang mana nih Tumam Pro 2? Penasaran banget ya. Apapun pilihannya Tumam Pro 2, satu hal yang pasti, Gia Indrawari tuh ngebuktiin kalau karya yang lahir dari hati bakalan selalu nemuin jalannya ke hati para pendengar. Dan Tumam Pro 2, itu dia tadi ya obrolan kita seputar salah satu artis ya yang mungkin sering banget kamu dengerin lagunya ya. Mungkin beberapa dari kamu baru tahu nih namanya nih, padahal udah sering banget denger lagunya. Gia Indrawari Tumam Pro 2, ingat aja. Dan kalau gitu kita close dulu juga Tumam Pro 2 untuk Pernahis di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih bakal balik lagi Tumam Pro 2 untuk di musik dan informasi buat kamu. Kalau gitu ada satu lagu Tumam Pro 2 dari Gia Indrawari juga yang bakalan nutup sesi ini. Ada Penyihir dari Gia Indrawari. Enjoy Tumam Pro 2.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 4 unit truk Fuso terjadi di jalan lintas Pekanbaru Duri, tepatnya di desa Pinggir, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 23 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Insiden tersebut mengakibatkan muatan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO tumpah ke badan jalan setelah salah satu mobil tangki mengalami kebocoran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun keempat kendaraan mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amelia menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil Mitsubishi Fuso tangki BM8202PU melaju dari arah Pekanbaru menuju Duri. Setibanya di lokasi kejadian merupakan ruas jalan menanjak, kendaraan tersebut bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Fuso B9570PIN yang datang dari arah berlawanan.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, seorang pria berinisial WJS ditemukan meninggal dunia di dalam kamar Hotel Favor Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Rabu 22 Juli 2026. Korban ditemukan di kamar nomor 5119 setelah pihak hotel melakukan pemeriksaan karena waktu menginap telah habis, namun korban tidak memberikan respon saat dipanggil. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggirian Diansyah mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan mayat sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia bagian barat dari pihak hotel. Setelah menerima laporan tersebut, personel Polsek Pekanbaru Kota bersama tim identifikasi Polresta Pekanbaru langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan dari hasil penyelidikan sementara diketahui korban melakukan check-in di Hotel Favor pada Senin 20 Juli 2026 lalu sekitar pukul 23.02 waktu Indonesia bagian barat. Keesokan harinya korban memperpanjang masa menginap.

Info Pro 2. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD hingga pejabat eselon 2, 3, dan 4 lebih sering menggunakan kendaraan roda 2 saat beraktivitas di dalam kota. Kebijakan tersebut bertujuan agar para pejabat dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari jalan rusak, banjir, sampah, hingga kualitas pelayanan publik. Agung mengatakan penggunaan sepeda motor akan memudahkan pejabat menjangkau berbagai sudut kota, sekaligus memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan begitu, setiap kebijakan maupun program yang disusun pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo, Bapak-Bapak, Kemang 4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. And hello, little Pro 2, masih bareng aku dan masih ditemani sama aku, teman Pro 2. Di awal sore ceria ini, teman Pro 2, di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3, teman Pro 2. Dan gimana perasaan kamu hari ini, teman Pro 2, sore hari ini? Semoga masih semangat ya, sekalipun kayaknya baterainya udah ngedrop nih, udah 30%an kali ya, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum pulang, sebentar lagi pulang, teman Pro 2. Sambil dengerin ada musik dan informasi di sore hari ini buat kamu, makanya tune in terus, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Teman Bro 2, kita jeda sejenak. Kali ini ada laporan tentang laporan penyidik Kejati Riau geledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan saat ini sudah ada rekan kami Santi Yunas di lokasi. Baik, silakan Santi.
1: Ya, Gibran dan juga pendengar. Baru saja penyidik dari Kejaksaan Tinggi Riau ini keluar dari gedung kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada di Jalan Cutnyadin, Kota Pekanbaru. Yang mana tadi penyidik dari Pinsus Kejati Riau ini membawa sekitar 3 box kontainer dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan tadi pagi penyidik Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di ruang, salah satu ruang di Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yakni mengusut dengan proyek pengadaan TV flat panel atau smart board tahun anggaran 2024. Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Riau dan setelah membawa 3 box kontainer yang dibawa dari penyidik, selanjutnya dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilakukan serangkaian penyidikan maksud kami untuk nantinya akan digelar perkara terkait kasus ini. Sementara itu dulu yang dapat saya laporkan langsung dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kembali saja berada di studio.
0: Baik, terima kasih Santi atas laporannya.

Temuan Pro 2 masih di musik dan informasi. Kabar duka datang dari dunia pendidikan dan masyarakat adat di Riau. Dosen FKIP Universitas Riau sekaligus Presiden Bangsa Orang Laut Sedunia, Dr. Haryono Mahaseri Bijawangsa meninggal dunia pada Kamis pagi 23 Juli 2026 di Pekanbaru. Almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam dunia pendidikan sekaligus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, khususnya suku laut di wilayah pesisir Riau. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, Civitas Akademika, Universitas Riau, serta masyarakat yang mengenalnya. Dan jenazah telah diberangkatkan ke kampung halamannya di Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dimakamkan. Selamat jalan Dr. Haryono Mahaseri Bijawangsa, terima kasih atas dedikasinya dan juga pengabdian yang telah diberikan untuk Riau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
4: Iya dong.
3: Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba-coba lihat.
5: Ih,
6: jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih
5: terus?
6: Yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya?
7: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

mempersiapkan diri dengan serius. Dan selama 3 bulan terakhir, ia pun menjalani latihan mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik, teknik, dan juga mental bertanding. Ia pun optimis teman Pro 2 bisa kembali mengenakan seragam merah putih di ajang dunia. Dan ketua NPC Indri Riau, Indra Warman juga yakin peluang Yahya sangat besar karena pasalnya teman Pro 2 selama ini Yahya sudah menjadi bagian penting dari skuad timnas sepak bola CP Indonesia. Seleksi kali ini jadi bagian dari penyempurnaan komposisi tim menuju Piala Dunia. Nah, dalam seleksi tersebut teman Pro 2, para atlet juga menjalani berbagai tes mulai dari kemampuan fisik, passing, dribble, shooting hingga pertandingan internal untuk melihat kerjasama tim dan juga strategi bermain. Dan semoga teman Pro 2, kita doakan yang terbaik teman Pro 2 berhasil lolos dan juga kembali membawa nama harum Riau serta Indonesia di panggung sepak bola dunia.

0: Segmen baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Take a look inside your heart. Is there any room to me?
5: Teman Pro 2, kita close dulu juga untuk in musik dan informasi di sore hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan kita juga seru-seruan, teman Pro 2, di sore ceria bareng kedua narasumber kita yang luar biasa, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, tune in terus, teman Pro 2, nanti jam 4 kita kembali lagi. Dan juga ikut juga live streaming kami, teman Pro 2, di Pro 2 PKU.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik ya Moen. Hello lagi teman Pro 2, we are making teman Pro 2 ya. Masih bareng aku di semua Pro 2 di day part di sore ceria kali ini. Dan kali ini teman Pro 2, sesuai yang aku bilang tadi teman Pro 2, kali ini kita bakalan ada kedatangan tamu dan program spesial juga di sore ceria teman Pro 2. Ada dua orang nih udah hadir bareng kita di studio Pro 2 pekan baru teman Pro 2. Kita say hi dulu kali ya. Di sini yang pertama, yang dari cowok deh teman Pro 2 ya, ada Rehan Topik Saputra. Halo Rehan.
1: Halo Kak.
0: Oke, satu lagi nih yang sebelah kiri yang pink-pink teman Pro 2, ada Francisca Yunisia Tanadi. Oke, halo Francisca. Oke. Wow, mau kemana nih? Baju-bajunya udah bagus-bagus banget nih ya.
1: Mau rekaman sih.
0: Santai aja. Halo, selamat sore. Ya, baik ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Gimana perasaannya di Pro 2 pekan baru nih? Ada yang baru first time atau udah ada yang kedua kali, ketiga kali nih?
2: Ini kalau udah aja sudah kedua kali.
0: Kedua kali. Oh, kedua kali. Tahun kemarin?
2: Sudah.
0: Di bulan berapa toh?
2: Itu di bulan Agustus.
0: Agustus. Wah, kita belum ketemu tuh. Kalau Rehan berarti baru pertama kali
1: baru
0: ya.
1: Pertama kali. Rasa bangga sih.
0: Oke.
1: Telah diundang di Pro 2 pekan baru.
0: Oke. Dan teman Pro 2, mereka berdua ini adalah putra dan putri literasi budaya Riau, first runner up ya malah. Wow. Baru ya berarti ya ini ke eventnya ya.
1: Baru.
0: Di bulan berapa ini?
1: Bulan
2: November.
0: Awal November.
1: November.
0: Berarti tahun lalu juga berarti?
1: Tidak. Kalau event yang sekarang itu di bulan Juni kemarin.
0: Oke, Juni.
2: Kalau untuk grand final ke
1: nasional
2: itu di November.
0: Oh, kayaknya ada timeline-nya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut kali ya. Okay. Soal timeline-nya ya. Dan teman Pro 2 kali ini tema yang kita bawain teman Pro 2 adalah sehat berbudaya, cerdas berliterasi. Sesuai juga dengan title-nya dari kedua teman kita ini teman Pro 2, putra dan putri literasi budaya Riau. Anyway, kongres buat kalian ya, udah jadi first runner up ya. Gimana perasaannya?
2: Sangat bangga.
0: Okay, gimana Rehan?
1: Suatu kebanggaan.
0: Iya.
1: Karena ini adalah suatu amanah juga.
0: Iya.
1: Bagaimana ke depannya meningkatkan budaya dan kesehatan di Riau ini khususnya.
0: Okay, tentunya dia juga bangga, terus juga ada tanggung jawab lebih ya. Okay, selain dari first runner up putra putri budaya literasi ini, kalau boleh tahu kegiatannya di luar lagi apa sih sekarang nih? Lagi sibuk apa sih?
1: Kalau Rehan, izin perkenalan.
0: Iya.
1: Rehan adalah salah satu mahasiswa yang sekarang sedang berada di Universitas Abdurab.
0: Abdurab, oke.
1: Nama panjang Rehan itu Rehan Topik Saputra.
0: Oke.
1: Mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2023. Dan untuk kesibukan sekarang ya hanya sebagai mahasiswa.
0: Yeah.
1: Dan ya kalau hari-hari belajar dengan teman-teman.
0: Yeah.
1: Dan ada kegiatan-kegiatan lainnya.
0: Oh, masih mahasiswa teman Pro 2 dan udah cakep banget nih ya di studio teman Pro 2. Kalau Francisca sendiri, sini panggilannya siapa sih Francisca ini?
2: Aca.
0: Aca, oke. Okay. Kalau Aca sendiri gimana kesibukannya, ngapain?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Yunisia Tanadi. Saya kerap dipanggil Aca.
0: Aca.
2: Saya merupakan mahasiswi S1 Kebidanan di Institut Kesehatan Paru Negeri Pekanbaru.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, kesibukan Aca sehari-hari ini selain di kuliah, Aca juga mengikuti pencak silat.
0: Oke, okay. Wow.
2: Di bidang atlet, yaitu okay. Seni. Kemudian Aca juga mengikuti kursus serta kelas model juga.
0: Wow, oke. Okay. Banyak banget ya. Sibuk memang benar-benar sibuk. Bukan kesibukannya lah, memang benar-benar sibuk ya Rehan ya. aku boleh panggil Rehan sama Aca doang deh berarti ya. Biar
1: boleh.
0: Lebih akrab gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti bisa silat, wow.
2: Bisa.
1: Wow. Untuk menjaga diri.
0: Hati-hati ya, Han ya. Ya, silat sama apa tadi terakhir?
2: Silat, modeling.
0: Gimana, sorry?
2: Silat dan kelas model.
0: Kelas model.
2: Kursus juga.
0: Oke. Okay. Wah, memang benar-benar ini ya diperhatiin banget ya soal penampilannya juga. Belajar lebih dari itu ya. Wow. Dan boleh dong kali ya diceritain soal perjalanan sampai akhirnya bisa berada di titik ini, di first runner up ini, Putra Putri Budaya Literasi Riau ya. Boleh, siapa dulu yang mau cerita nih? Rehan boleh? Oleh, boleh.
1: Oke, awal mulanya Rehan ikut pageant ini itu yang kedua.
0: Kedua, oke.
1: Dan yang pertama itu Rehan salah satu Putra Putri Kampus. Tahun 2026 juga.
0: Oh, sebelumnya juga ada.
1: Udah. Okay. Dan inilah pageant yang kedua Rehan, dan di sini Rehan mengemban amanah juga sebagai first runner up. Dan tentunya Rehan mengikuti pageant ini tidak lepas dari dukungan orang tua. Dan saya sangat berterima kasih khususnya untuk ibu dan ayah saya yang telah selalu mensupport saya di pageant ini dan selalu mendukung saya. Yang sedang berada di Rokan Hulu selalu mendoakan anaknya hingga saya berada di titik yang dimana ya mungkin saya tidak pernah berpikir sampai sejauh ini, tetapi Allah memberikan jalan yang mulus dan tidak ada rintangan.
0: Oke, oke, itu untuk Rehan. Gimana Aca ya tadi ya, boleh dong cerita gimana perjalanannya deh sampai akhirnya bisa berada di titik ini dan juga perasaannya gimana?
2: Oke, Aca mengikuti pageant ini sudah pageant kedua Aca.
0: Kedua.
2: Sebenarnya tiga, tapi yang awal itu Aca sempat tidak lolos.
0: Oke.
2: Dari situlah Aca berpikir kalau itu tuh bukan suatu akhir buat Aca. Karena Aca berpikir kalau kita tidak rezeki di sini, mungkin rezeki kita ada di tempat lain.
0: Oke.
2: Nah, pageant kedua Aca itu yaitu Putri Batik Riau, dan alhamdulillah Aca mendapatkan top 3 Duta Batik Riau tahun 2025, yaitu tepatnya di runner up 2 Putri Batik Riau tahun 2025. Setelah itu Aca mengikuti pageant yang saat ini Aca gelar, yaitu Putri Literasi Budaya Riau.
0: Okay.
2: Dan Aca mendapatkan posisi first runner up.
0: Oh, oke, okay, berarti itu yang tahun lalu ya, yang kamu pernah kesini itu ya. Oke, putra putri, waduh. Kalau aku apa nih, putra ayah ibu deh. Oke, dari titlenya nih kan apa tadi ya, putri dan juga putra literasi budaya Riau. Kalau boleh tahu literasi budaya Riau ini maksudnya apa sih? Kalian tuh sebagai apa di sini? Dari Rehan dulu boleh diceritain?
1: Literasi ini bukan hanya tentang membaca dan budaya bukan hanya suatu kenangan yang ada, tetapi literasi bagaimana kita cara memahami budaya yang ada di Provinsi Riau. Dan budaya di Provinsi Riau ini sangat banyak. Itulah bagaimana kita meningkatkan dan memperkenalkan budaya kita. Jangan hanya di Provinsi Riau, tetapi keluar provinsi maupun di nasional ataupun internasional. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lestarikan budaya kita. Dan dari literasi ini, itulah sebagai jembatan kita untuk mengetahui pengetahuan budaya-budaya yang ada di Provinsi Riau.
0: Ya, berarti memang saat ini fokusnya masih ke budaya yang ada di Riau dulu. Oke, karena title-nya budaya Riau gitu,
1: budaya
0: ya.
1: Riau.
0: Dan budaya itu memang sih menurut aku memang saat ini ya, terutama dengan tantangan yang ada, nih tantangan teknologi yang ada, makin lama tuh mungkin ya bisa dibilang kayak semakin tergerus sama hal itu. Jadi dan dibutuhin juga yang namanya literasi, kemampuan literasi gitu ya untuk masyarakat untuk bisa menggali lagi tentang budaya yang ada di Riau khususnya. Oke, awalnya nih kalian ini mengikuti ajang ini tuh apa sih yang bikin kalian itu tertarik di Putra Putri Literasi Budaya Riau? Boleh dong dari Aca dulu lagi.
2: Oh, boleh. Itu karena gimana ya, menurut Aca budaya di Riau ini kayaknya unik. Jadi Aca pingin menjadi salah satu orang yang berdampak, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, khususnya di lingkungan budaya. Karena kita kan sekarang kan sudah dunia modern. Bukan hanya di Riau saja, mungkin sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka sudah hampir 80% menggunakan budaya luar. Nah, kitalah sebagai sebagai provokator atau sebagai orang yang berdampak untuk
0: memperkenalkan gitu,
2: ya,
0: gitu ya.
2: Memperkenalkan budaya Riau, bahwa budaya Riau itu ada loh, budaya Riau itu tidak boleh tergerus. Walaupun sekarang sudah modern, kita kita bisa memodernkan budaya asalkan kita tidak menghilangkan inti atau akar dari budaya tersebut.
0: Identitasnya lah, jangan sampai dihilangkan gitu ya. Karena memang banyak sih sekarang. Aca kan juga belajar ini ya, apa tadi, modeling? Modeling fashion ya? Atau lebih
2: semua
0: kemana?
2: Catwalk.
0: Nah, itu pasti ada unsur-unsur kayak fashion-fashionnya lah berarti ya.
2: Ada.
0: Dan dari fashion itu juga banyak banget sih sekarang budaya tuh mengikuti yang namanya model-model baju kekinian yang ada ini. Fashion itu juga pasti ada gitu ya, unsur-unsur budaya itu diselipin di situ. Jadi ya namanya budaya ya, bisa menurut aku sih memang bisa diinin ya, bisa diadaptasi sih ke zaman yang lebih modern kayak sekarang ini. Oke, untuk Rehan tadi gimana motivasinya nih yang bikin tertarik ikut ajang Putra-Putri Literasi Budaya Riau ini apa?
1: Yang pertama yang bikin Rehan tertarik mengikuti budaya literasi Riau ini sama seperti Aca tadi. Sebagai provokator untuk budaya kita sekarang ini. Karena Gen Z sekarang melihat budaya-budaya luar mereka mengikuti. Tetapi budaya kita dilupakan. Nah, jadi kita boleh mengikuti budaya luar, jangan lupakan budaya kita sendiri. Karena budaya tadi itu adalah suatu identitas kita. Dan budaya yang saya senangi yaitu budaya, karena saya dari Rokan Hulu, ada yang namanya mandi patang belimau, acara sebelum puasa, dan itu budaya ini akan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan kita. Karena budaya bergotong royong khususnya ada di Provinsi Riau.
0: Banyak sih sebenarnya yang memang budaya-budaya itu yang bisa membangun sinergitas antara manusia gitu ya. Jadi lebih erat lah persatuan dari sama-sama masyarakat gitu ya. Oke, selama ngikutin tantangan nih, boleh dong juga diceritain tantangan apa sih yang paling berkesan atau tantangan apa sih yang paling berat menurut kalian selama ngikutin event ini?
1: Untuk Rehan sendiri, tantangannya itu bagaimana meningkatkan kemauan budaya, literasi khususnya yang pertama itu untuk anak-anak sekolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, makanya Putra-Putri Literasi Budaya Riau akan mengadakan yang namanya PPLBR Boys to School.
0: Berarti program yang memang benar untuk anak-anak sekolah gitu.
1: Anak-anak sekolah dan anak-anak mahasiswa juga bisa. Karena literasi ini kan sangat penting. Bagaimana kita membedakan suatu jurnal itu asli atau tidak. Kalau kita tidak berliterasi dan hanya mendengarkan dari seseorang, kita tidak tahu mana yang asli dan mana yang tidak. Itu tantangan terbesar Rehan, meningkatkan kemauan seorang Gen Z untuk berliterasi, bukan hanya literasi budaya tetapi literasi yang lain-lain juga.
0: Dan berarti ada nih program-program yang memang banyak banget dilakuin di sekolah-sekolah gitu ya?
1: Insya Allah ada, dan kemungkinan dalam waktu dekat, jangan lupa juga nanti Rehan akan hadir di salah satu sekolah yang berada di Rokan Hulu.
0: Rokan Hulu? Itu bareng teman-teman juga atau sendiri?
1: Kemungkinan insya Allah kalau ada temannya nanti bareng teman. Dan kalau apa nanti Rehan sendiri.
0: Sendiri pun gak masalah gitu ya. Yang penting ada dampaknya.
1: Ada dampaknya.
0: Dan juga benar-benar berkontribusi nyata gitu ya Rehan ya. Kalau mau dari ini, dari Aca sendiri, selama ngikutin tantangan apa sih, selama mengikuti event, apa yang paling jadi tantangan buat Aca sendiri?
2: Ada dua, yang pertama itu mungkin diri Aca sendiri, dan yang kedua itu adalah generasi muda yang minim berliterasi. Kalau di Aca, mungkin karena tantangan terbesarnya tuh melawan rasa kemalasan untuk membuat konten, untuk mengedukasi, tapi itu harus dilawan. Kalau untuk yang keduanya itu, yang tadi Aca bilang, kalau anak muda sekarang itu minim literasinya, oleh karena itu Aca membuat satu program Nama programnya itu Sahabat Budaya.
0: Sahabat Budaya, oke. Dan itu bareng teman-teman juga?
2: Enggak, itu advokasi Aca pribadi. Di mana advokasi Aca ini memiliki dua program kerja. Yang pertama ini Aca membuat suatu website, yaitu website Sahabat Budaya, di mana website ini berisi mengenai seluruh perpustakaan digital mengenai budaya Riau yang dirangkum secara fleksibel, kreatif, sehingga bisa dibaca atau di share oleh generasi muda atau anak-anak Gen Z. Kan anak-anak Gen Z sekarang tuh kan males nih nyari dari budaya Rokan Hulu apa aja sih, dari Kuantan apa aja sih. Jadi di situ Aca sudah merangkum semuanya sampai ke kisi-kisinya nih. Kalau mereka memang betul-betul sudah membaca dari website Aca itu, nah mereka bisa nanti mengklik salah satu link yang ada di situ juga. Nanti kalian bisa kayak berkuis, melihat ratingnya berapa, pemahaman kalian telah mengetahui budaya Riau itu sudah tingkat di berapa.
0: Nah, berarti ada kuis-kuis gitu juga?
2: Ada. Linknya mungkin belum bisa tersebar, tapi linknya sudah Aca tautkan di bio Instagram Aca, boleh dicek.
0: Boleh. Bilang aja apa IG-nya, at apa tuh?
2: Sama, IG Aca, at anien, titik. TN30.
0: Wah, agak ribet ya. Pokoknya itu teman pro 2 nanti diklik aja.
2: Yang program kedua ini mungkin udah pasaran atau sudah tidak lazim. Aca membuat suatu konten, tapi kontennya ini agak Aca kreatifkan, yaitu mengenai seluruh budaya yang ada di Riau. Jadi contohnya bakar tongkang, kemudian mandi balimau, ada silat pangean. Nah itu Aca buatkan satu video tersendiri-sendiri, apa sih silat pangean itu, dari mana. Ibaratnya Aca membuat video itu sudah dengan ringkas, jadi mereka yang mendengarkan sudah mendapatkan intinya. Untuk mengurangi rasa kemalasan generasi muda untuk scroll-scroll atau literasinya nih.
0: Kadang yang bentuknya video atau gambar gitu ya lebih menarik biasanya.
1: Menarik untuk apalagi untuk anak muda kan.
0: Dan juga sesuatu yang bisa didengar gitu daripada ngebaca itu biasanya lebih menarik gitu ya. Gak tahu sih kenapa kayak gitu ya, tapi kenapa ya gitulah adanya gitu ya. Berarti video-video tadi itu di website itu tadi atau
2: beda website kalau video sudah Aca post di Instagram Aca pribadi. Kalau website nanti linknya udah ada di
0: bionya. Itu berapa orang tuh yang bikin websitenya tuh?
2: Alhamdulillah Aca bekerjasama dengan satu orang aja.
0: Dua orang berarti.
2: Ya Aca dan beliau.
0: Luar biasa ya.
1: Yang penting aksi nyata.
0: Itu dia. Dan itu juga sih, wah semoga sukses terus ya apanya kemajuan dalam website itu, semoga bisa lebih banyak yang mengakses dan juga bisa menginspirasi dan juga mengedukasi banyak orang gitu ya. Menurut kalian nih seputar tema kita nih ya kan, sehat berbudaya,
1: cerdas berliterasi.
0: Itu apa sih maksudnya?
1: Jadi dari advokasi Rehan, yaitu ada namanya ruang, dengan dari singkatan nama Rehan. Ruang edukasi kesehatan budaya dan warisan. Jadi ketika lingkungan kita sehat itu otomatis budaya kita akan sehat. Budaya yang ada di Riau ini, budaya Melayu kita itu sering kita nampak dengan melakukan gotong royong. Dan ketika kita sudah bergotong royong, otomatis lingkungan kita akan sehat. Lingkungan akan bersih, tali silaturahmi akan saling erat. Dan itu salah satu untuk meningkatkan kita menjaga kebersihan yang ada di dekat lingkungan kita. Jadi kesehatan ini bukan hanya kita dapatkan melalui rumah sakit atau dari tenaga medis. Tetapi sehat itu bisa muncul dari keluarga yang harmonis dan keluarga yang saling mendukung. Ketika sudah saling mendukung, mereka akan sehat mental dan sehat jasmani dan rohani mereka juga. Jadi budaya itu seperti Rehan bilang tadi, bukan hanya suatu kenangan, tetapi adalah identitas kita dan cahaya masa depan. ketika kita sudah sehat dan budaya kita sehat, itu adalah suatu sayap kita untuk menuju masa depan dan menciptakan generasi Indonesia emas dan unggul di tahun 2045 yang sudah kita targetkan.
0: Dan itu ya tadi memang betul saya sepakat ya, karena ya biasanya yang membentuk kita ini, membentuk pribadi kita, entah itu fisiknya maupun juga pikirannya, akalnya, hatinya gitu ya, itu memang faktor utama terbesar itu memang dari lingkungan itu sendiri sih. Dan kalau lingkungannya yang suportif, sehat, ngasih semangat terus gitu ya, mendukung lah sportif tadi, ya tuh bisa membuat kita tuh jadi seseorang yang lebih sehat lagi. Oke, kalau dengar kata literasi nih, banyak orang tuh mungkin langsung mikir kayak soal ngebaca gitu ya. Ngebaca mungkin, ya ngebaca sih, atau berbicara lah mungkin ya. Padahal literasi itu luas gak sih sebenarnya?
1: Luas gitu ya. Bukan hanya membaca sih.
0: Boleh dong dijelasin sebenarnya literasi itu ada apa aja, mencakup hal apa aja. Dari Aca sendiri boleh?
2: Boleh, literasi ini bukan cuman kayak mungkin garis besarnya itu membaca, tetapi kalau di bidang lain itu mengetahui. Nah, jadi literasi ini merupakan salah satu pengetahuan kita untuk membantu kita berpikir kritis dan membantu kita dalam dunia modernisasi ini juga gitu.
0: Okay. Dan itu sih menurut Rehan sendiri gimana? Soal literasi itu apa sih yang di pikiran kepala Rehan?
1: Ya, yang pertama kalau dulu sebelum kita memahami ya hanya literasi ini baca aja sih.
2: Baca.
1: Tetapi setelah sudah mengikuti ataupun memahami lebih dalam, literasi ini rupanya bukan hanya membaca, tetapi ada pengertian lainnya.
0: Dan iya sih, kadang kalau kita tuh ngebaca sesuatu nih, kalau cuma sekedar ngebaca doang sih kayaknya semua orang bisa.
1: Gitu ya.
0: Tapi untuk memahaminya itu nggak semua orang bisa. Menurut kalian gimana kondisi minat baca atau budaya literasi anak muda nih sekarang di Riau, khususnya selama kalian berproses ya, apalagi setelah menjadi first runner up ini, gimana sih pendapat kalian?
1: Dari Aca atau
0: Aca? Aca boleh, Rehan boleh.
2: Boleh dari Aca. Kalau yang Aca lihat nih ya, ini masih di lingkungan kecil. Nah, mereka tuh lebih mau berfokus sama gadget. Dan kurangnya minat baca. Sedangkan di perpustakaan aja, itu sudah tidak seramai seperti dulu kan. Mereka justru malah memilih ke gadget. Kemudian sudah bosan lah membaca dengan berbentuk buku. Maka dari itu kita sebagai generasi muda nih juga harus pandai mengikuti zaman seperti itu. Makanya dibuat seperti e-book. Kemudian rangkum-rangkuman.
0: Memang bentuk buku ini mungkin itu yang agak sulit orang untuk megang nih, apalagi ngebuka, apalagi ngebaca, apalagi gitu ya.
2: Padahal di buku itu lebih banyak daripada di media sosial.
0: Ya kadang juga, ya itu tadi ya, namanya literasi harus juga bisa beradaptasi sih. Sebenarnya kita sih sebenarnya yang harus meningkatkan kemampuan literasi kita sendiri. Tapi ya karena zaman yang ada, jadi mau gak mau, jalur untuk mendapatkan literasi itu juga harus berkembang. Contohnya dari HP itu tadi gitu ya.
1: Literasi dari, digital.
0: Dari situs yang dibikin Aca tadi dan juga video tadi yang lebih inovatif untuk zaman sekarang. Kalau ngomongin soal budaya, ini menurut kalian apa sih tantangan terbesar biar generasi muda itu bisa tetap bangga sama budaya lokal, budaya di Riau ya khususnya?
2: Mungkin kita bahas yang di Riau. Sekarang kan zamannya modern. Jadi generasi muda itu sudah banyak sebagian orang yang bilang budaya itu kuno. Sama seperti kita kalau memakai batik. Batik itu kan juga merupakan identitas. Di Riau sendiri juga kita punya batik loh, khas Riau. Kalau mereka berpikir memakai batik itu kuno, padahal tidak. Nah, di budaya ini seperti Aca lihat, mereka lebih mau yang selain budaya. Seperti kayak kalau mereka bilang ah males lah apa nih kayak gitu ya, kuno ya. Kan kita loh sekarang udah Gen Z, kalau itu zamannya apa tuh, kalau orang yang 1990 milenial. Iya itu.
0: Gen milenial.
2: Gitu. Jadi kita, nah disinilah kita bangkit, mungkin perwakilan dari putra-putri Literasi Budaya Riau inilah yang nantinya, dan bismillah aja semoga bisa menjadi orang yang berdampak bagi generasi muda khususnya di Riau, sehingga generasi muda ini mau mencintai kembali budayanya, dan jangan sampailah budaya di Riau ini hilang. Budaya di Riau ini kalau Aca akuin unik, sangat unik.
0: Itu kalau dari budaya Riau sendiri tuh
1: banyak yang unik.
0: Ada sampai berapaan sih kira-kira?
2: Banyak
0: banget ya.
2: Iya,
1: dengan
2: banyak
1: yang kita lihat. Mungkin nanti di bulan Agustus ada namanya Pacu Jalur.
0: Iya.
1: Acara yang kemarin sudah kita lihat, acara bakar tongkang.
0: Wah, memang banyak banget gitu ya.
2: Dan Mandi Beli Mau ini Aca kira cuma ada di Riau, ternyata tidak. Mandi Beli Mau ini ada di seluruh daerah. Di seluruh provinsi, mungkin caranya saja yang berbeda
1: dan namanya yang berbeda
0: gitu ya, caranya berbeda.
2: Seperti kalau misalnya orang kalau generasi muda ini berpikir bakar tongkang, yaudah cuman budaya gitu aja, tapi mereka tidak tahu artinya apa. Nah kalau disimpulkan, bakar tongkang ini itu kan budaya, nah ini nih yang unik nih. Di Riau ini bukan hanya budaya Melayu Riau saja, tapi ada loh budaya dari masyarakat Tionghoa. Itu bakar tongkang. Nah, bakar tongkang ini menurut mereka ini sebuah artefak kapal yang dibakar. Kemudian mereka tunggu nih arah jatuh tiang itu kemana. Nah, mereka percaya arah tiang jatuh itulah menandakan disitulah ladang rezeki untuk tahun ini. Gitu.
0: Memang ini ya kayak mirip-mirip, kadang ada yang beda, ada yang sama cara pelaksanaannya.
1: Cara pelaksanaannya.
2: Tapi intinya sama.
0: Intinya
2: seperti
0: sama.
2: Itu.
0: Oke. Dan nama-namanya beda gitu ya. Terus orang-orang yang memaknainya juga kadang beda-beda juga. Kadang juga bahkan ada yang ngelakuin tapi gak tahu maknanya gitu tadi ya. Kayak yang dibilang Aca tadi ya. Kalau untuk sekarang nih ya, realitanya nih, karena anak muda tadi yang menurut Aca dan juga Rehan tadi memang minim banget
1: untuk
0: berliterasi, apalagi khususnya untuk budaya. Kira-kira ada gak sih contoh sederhana yang mungkin bisa dilakuin ya sama anak muda buat bisa ngelestariin budaya tanpa harus mungkin jadi seniman kali ya? Boleh dong?
1: Mungkin untuk melestarikan budaya, karena Rehan sendiri dari Rokan Hulu, dan ini tidak hanya untuk anak muda yang berada di Rokan Hulu, tetapi yang ada di Riau juga. Kita melestarikan budaya itu bukan hanya ketika mendengar suruhan, yuk kita membuat acara ini, tetapi yang pertama niat kita, kita bisa melihat acara Mandi Bali Mau. Mandi Bali Mau ini ya bukan hanya di Riau saja tadi disampaikan oleh Aca, tetapi di daerah lain. Dan acara Mandi Bali Mau ini mungkin kita bisa melestarikannya dengan mengajak adik-adik kita ataupun teman-teman kita. Kadang adik-adik kita ini ketika ingin pergi main, apalagi mungkin orang tua berpikir, oh ini di sungai nih, orang tua bakal takut kan. Tetapi ketika ada abangnya ataupun ada orang yang lebih dewasa dari dia, mungkin orang tua akan
0: lebih percaya
1: gitu. Dan lebih nyaman. Dan itulah salah satu pelestarian kita, bukan hanya melalui sosial media, tetapi kita mengajak dengan aksi nyata tadi. Kita mengajak untuk yuk acara Mandi Bali Mau nih, dan di situ juga kita bisa melihat adat-adat tersebut yang berada di Rokan Hulu, dan mungkin kita melihat banyak petua-petua ataupun nasihat-nasihat dari orang tua, karena Mandi Bali Mau ini itu kan kadang akan kita lakukan sebelum satu hari puasa.
0: Iya betul.
1: Dan di situ kita mungkin sebagai anak muda ataupun orang tua pasti ada salah. Di situ kita lestarikan untuk kita saling memaafkan juga, dan itulah melestarikan dan mempererat silaturahmi kita dengan teman-teman dan maupun keluarga. Melestarikannya nggak harus melalui media sosial, tetapi melalui aksi nyata.
0: Melalui aksi nyata, dan itu bisa dilakuin sama keluarga. Kita dulu gitu ya. Apalagi adik-adik kita mungkin yang lebih muda atau teman sebaya tuh juga bisa juga. Tapi ya mungkin ya tantangannya itu sih, kalau teman sebaya atau justru orang yang lebih tua, mereka tuh takutnya kayak ngomongin kita, alah sosok ini lah, sosok ini, sosok itu, ah itu bahkan dia tantangannya.
2: Sekarang, bahkan sekarang itu seperti anak-anak seperti kita lah kan bang, budaya itu menurut mereka tuh cuman kayak suatu aksi. Tapi kalau di Riau ini, budaya itu ada loh yang berbentuk makanan. Dan dari segi kesehatan, seperti yang kita lihat kalau upacara tarian penyambutan, seperti tarian persembahan itu kan bakal bawa tepak tuh. Nah, di dalam tuh kan ada siri, ada gambir. Nah, kalau kita melintas ke kesehatannya, itu kalau kita makan itu, itu kata orang itu bisa membuat gigi awet, gusi tidak mudah berdarah atau sering tumbuh sariawan. Sebenarnya itu cuman mungkin karena cita rasa kita yang sudah dimodernisasikan dengan bumbu-bumbu atau makan-makanan ciki-ciki. Itulah yang membuat anak muda sekarang sudah hampir tidak mau memakan yang berbentuk herbal-herbal seperti itu. Padahal itu khasiatnya bagus.
0: Betul, gitu. Betul. Orang-orang mungkin langsung anggapnya kayak kuno banget gitu ya.
1: Karena untuk sekarang, kebetulan karena mungkin rehan di kesehatan, dan di Abdurab itu ada namanya mata kuliah herbal medicine.
0: Ngeracik herbal gitu ya?
1: Iya,
2: jadi ada juga. Kadang juga ada.
1: Kita kan orang tua zaman dulu itu, untuk melihat obat-obat zaman sekarang tuh kayak, dia lebih percaya ke obat yang ketika mereka mungkin di zaman mereka. Tetapi obat yang zaman sekarang nih, kita bisa ngasih pemahaman terhadap mereka. Kita

0: untuk menambah stamina mereka juga.
1: Oke. Jadi memang beda-beda gitu ya nama-nama budaya dalam tiap daerah. Dan itu juga banyak sih memang betul ya, karena budaya itu udah lahir dari zaman dahulu. Dan zaman dahulu tuh memang banyak kayak herbal-herbal kayak tadi gitu ya. Orang-orang zaman dulu tuh lebih sering menggunakan hal-hal herbal yang bersifat alami dan belum tersentuh sama mungkin ya bahan-bahan yang agak berbahaya yang ada di sekarang. Nah jadi mungkin ya itu ya, bikin orang-orang tuh kadang masih kurang bisa untuk menerima apa yang ada di masa lalu sih. Mungkin lebih sering ngejudge gitu ya. Lebih bilang kuno, lebih bilang nggak ngikutin zaman banget. Mending langsung beli obat ke apotek gitu ya.
2: Tapi kepala,
0: ketika dia sudah mendapatkan khasiatnya ataupun sudah di dia sendiri, oh iya ya, rupanya obat ini manjur juga. Kadang orang ini kalau tidak ada bukti dan aksi nyatanya, mereka kurang percaya.
1: Nah itu dia, belum pernah nyoba, udah ngomong doang ya, udah ngomong duluan gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya Rehan sama Aca ya, tapi kita jeda break dulu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2 bareng narasumber kita kali ini. Di sore hari ini ada Rehan dan juga Aca dari First Runner Up Putra dan juga Putri Literasi Budaya Riau. Dan buat kamu teman Pro 2 yang penasaran gimana sih visual kami bertiga ya teman Pro 2, langsung aja diketik ya di Pro 2 Pekanbaru di YouTube teman Pro 2. Kamu juga bisa join untuk diskusi atau pengen nanya-nanya nih teman Pro 2, boleh banget di komentar juga bisa. Atau di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0811-760-0884. Oke, kita lanjut ngobrolin teman Pro 2 soal sehat berbudaya, cerdas berliterasi bareng Rehan dan juga Aca. Kira-kira kan kita masih ngomongin ini ya, ngomongin sehat ya, ngomongin sehat. Sehat itu berarti meliputi jiwa dan raga.
1: Gaya hidup.
0: Oke. Kira-kira untuk kayak ngebaca nih atau ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan literasi atau aktif berkegiatan budaya, bisa nggak sih untuk berdampak positif sama kesehatan mental?
2: Bisa.
0: Oke.
2: Karena ada sebagian orang yang berpikir kalau dia kalau senya dunia dia stres, dia mau membaca lah gitu kan. Karena membaca nih kan ada yang berupa fakta sama imajinasi ataupun yang berbentuk dongeng. Orang yang suka membaca mungkin mereka akan gemar membaca dan menganggap itu sebagai jalan dia untuk menghilangkan stresnya. Dan juga membaca ini sebenarnya bukan kerugian ya buat kita, cuman rasa malas kita aja mungkin.
0: Rasa bosannya itu lebih gede biasanya gitu ya.
2: Karena Aca pernah mengalaminya sendiri kan. Karena Aca dibelikan satu buku nih, satu buku, tapi Aca nih malas membacanya. Jadi Aca berpikir lah kan, buat apa sih malas-malas kan? Toh lagian ini kan juga nanti ilmu juga. Jadi akhirnya Aca bacalah. Pokoknya mau nggak mau, suka nggak suka tetap Aca baca. Tapi alhamdulillah Aca dapat ilmunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Setidaknya pun kalaupun nggak serius bacanya tahu lah gitu ya. Tau warna lah, sampulnya siapa penulisnya gitu ya. Temanya apa gitu, apa yang dibacain gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan terkadang anak-anak muda nih mau membaca, dia melihat judulnya terlebih dahulu. Ada karena kebetulan Rehan alumni pesantren. Kadang anak-anak pesantren nih dia melihat buku novel yang tebal. Mungkin ada namanya novel Bumi, Matahari. Itu mereka mau membacanya. Dan siapa pembuatnya mereka, oh ini pembuatnya nih, pasti bukunya asik gitu.
0: Terelie.
1: Dan kalau Rehan sendiri ketika waktu itu Rehan membaca cerita tentang penaklukan Konstantinopel.
0: Lebih ke sejarah sih itu ya.
1: Lebih ke sejarah.
0: Jadi ya itu sih ya. Mungkin anak muda sekarang tuh lebih sering suka baca novel kali ya. Untuk kalau buku tuh mentok-mentok mungkin ke situ kali ya. Mungkin beberapa persen doang yang lebih suka ngebaca sejarah, budaya. Kayak budaya tuh sejarah apalagi ya, itu bisanya tebel banget gitu ngasih buku ya. Jadi mungkin itu sih yang bikin malas gitu ya.
1: Dan budaya ini kan sama seperti yang Abah sampaikan tadi, sudah dari lama. Nah, jadi ya mungkin tebal, tetapi budaya ini itu banyak loh budaya-budaya yang kalau kita dalami, kita lihat itu asik. Seperti budaya menari. Budaya itu tari sambutan, ketika kita mendengar lagunya dan kita sedang duduk, pasti kan asik nih. Ini asik nih, menari bersama. Seperti bakar tongkang tadi, ada artinya. Dan budaya ini ada suatu hal yang menyenangkan. Dan mungkin nanti ketika sudah senang, pasti ada juga hal yang bakal kita mencintai suatu budaya kita ini.
0: Iya, dan itu seru nih. Eh besok ada ini nih, besok ada ini nih, ada perayaan ini nih. Jadi kita ngajak-ngajak temen gitu ya.
1: Mereka sekarang tuh hanya melihat budaya yang FYP di sosmed.
0: Ya kalau budaya kalau nggak ngetren nggak mau diikuti.
1: Contohnya seperti pacu jalur.
0: Alasan
1: mereka melihat pacu jalur ini apa? Melihat pacu jalurnya kah? Atau karena ada suatu
2: mau ikut tren?
1: Mau ikut tren dan
0: bikin story ya.
1: Dan melihat artis yang datang. Jadi budaya ini bisa menarik banyak orang, tetapi ada tamu undangan yang mereka sukai. Seperti tahun lalu, budaya yang pacu jalur didatangi oleh Bapak Wakil Presiden, didatangi Aisar,
0: orang-orang luar juga ada, dan internasional ya.
1: Mahasiswa, wih besok ada budaya nih lagi libur, yuk berangkat yuk. Mereka bukan hanya melihat budaya, rupanya ingin melihat artisnya.
0: Apalagi musim-musim KKN nih ya, cari buru-buru lah itu rebutan ke situ ya, kuansingnya. Oke, okay. Sebagai putra-putri literasi budaya Riau ya, ada gak sih perubahan dari diri kalian setelah mengikuti ajang, dan juga ada gak sih kebiasaan yang kalian lakuin nih untuk bisa menjaga kesehatan mental?
2: Tentunya ada. Karena sekarang kan kita kan sudah menyandang gelar nih. Sebaik-baiknya kita untuk menjaganya. Jadi dari diri kita, mau gimana pun kita harus bisa menjaga nama baik kita. Nama baik seperti kita putra-putri literasi budaya Riau. Dan kita nih sekarang sudah menjadi orang yang berdampak, ibaratnya duta. Duta
1: kan
2: ya, sebagai mata menuju dengan kita semua. Jadi kita harus merubah nih perilaku yang jelek jadi bagus. Misalnya kalau kita nih dulu contoh kecilnya suka asbun, sekarang dikurangin.
0: Iya gitu. Itu dia, bikin konten yang gak jelas.
2: Iya gitu. Gak jelas kayak gitu. Terus habis itu satu lagi, pasti orang kita harus lebih banyak berliterasi sih, sama pengetahuannya lebih ditingkatkan. Karena pasti ada nih nanti, kalau teman-teman kita, pasti kita semua nih juga ngerasain kayak Aca. Awal-awal Aca selesai malam puncak grand final itu, besoknya di kampus langsung ditanyain, Cah, berarti kamu tahu budaya dong di Riau ini apa aja? Gak mungkin gak kita jawab dong. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus
0: bertanggung jawab gitu ya.
2: Ya, tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita harus disiplin. Kalau di dunia pageant ini kita memiliki namanya nilai, yaitu 3B.
0: Apa tuh?
2: Apa itu? Brand, beauty, and behavior. Yaitu kecantikan. Itu tidak hanya kecantikan fisik, tapi kecantikan dalam. Kemudian pengetahuan, kepintaran, serta wawasan. Dan yang terakhir itu adalah attitude.
0: Oke, itu memang harus dijaga ketiga hal itu ya. Tanggung jawab tadi, apalagi karena kalian ini udah bertitle dan juga udah diamanahkan gitu ya. Jadi lebih-lebih untuk bisa menjaga dan juga menyadari perilaku gitu ya.
1: Dan perubahan itu Rehan juga yang pertama sangat berterima kasih. Mungkin dari tadi kita mau ngobrol lupa siapa yang ada yang mengajak kami di sini.
0: Oke, boleh.
1: Itu adalah bunda kami.
2: Bunda kami.
1: Bunda kami itu yaitu Bunda Cindy Anggriani.
2: Kalau Bunda lihat, halo Bunda.
0: Mungkin halo Bunda, halo, boleh dong typing-typing ya Bunda di YouTube di Pro 2 Pekanbaru. Ini mana tahu nonton juga.
1: Dan ketika perubahan yang Rian rasa, karena mungkin sebagai mahasiswa kesehatan orang bakal berpikir, wih banyak nih tugas gitu. Tetapi kita harus seimbang. Dan saya juga di sini, mungkin di sinilah tempat saya mengucapkan terima kasih untuk Pro 2 terkhususnya telah mengundang saya dan teman-teman saya yang berada di kampus, orang tua saya. Itu terkhususnya saya ada kemarin berjumpa langsung dengan dosen saya, itu Dr. Samsul, mungkin kalau nonton. Dr. Samsul Bahari SPOG dan Dr. Rati. Itu memberi nasihat ketika saya sudah di sini, itu memberi dampak. Memberi dampak, jangan hanya kita punya title, tetapi kita tidak bisa memberi dampak ke teman-teman. Dan kita sebagai duta, jangan hanya mau diri kita sendiri aja, tetapi harus mendengarkan nasihat dari orang lain.
2: Karena kritik itu adalah kalau menurut kami ini sebuah
1: semangat.
2: Iya, semangat kayak oh berarti saya harus begini, sebuah peluang, sebuah kejuaraan buat kami buat merubah diri kami gitu.
1: Dan di sini juga saya mungkin di fakultas saya sendiri itu banyak teman-teman saya yang memberi saya semangat. Terkhususnya saya mengucapkan nama satu orang ini yang selalu memberi saya semangat dan tidak lupa selalu mendukung saya. Yeah. Itu ketua Hima saya sendiri, Angga Puntra Andana.
0: Okay.
1: Itu dia salah satu orang yang memberikan saya semangat ketika saya mungkin, namanya kita di dunia pageant kan bang, pasti ada rasa minder nih melihat teman-teman, wih dia postingannya bagus, postingan kita gini. Tetapi Angga ini memberikan semangat dia.
0: Oke, jadi support terus lah support. Apapun yang dilakuin sama teman baiknya ya. Dalam waktu dekat ada gak program kalian yang mau kalian lakuin dan mau mungkin ya ada pesan-pesan juga ke teman Pro 2 yang mana tahu pengen ikut juga, boleh dong di sharing-sharing di sini.
2: Siapa dulu?
1: Boleh Rehan dulu.
0: Boleh,
1: mungkin
0: silakan.
1: Untuk dalam waktu dekat, karena tadi Rehan advokasinya ruang edukasi kesehatan budaya dan warisan. Jadi dalam waktu dekat kebetulan Rehan juga lolos dalam PPK Ormawa, yaitu dibimbing langsung oleh Dr. Feryandi Utomo. Terima kasih dokter. Jadi di sini tim PPK Ormawa kami ini ada namanya suatu kegiatan bang, itu piringku sobat sehat, gen sehat. Jadi kemungkinan Rehan akan memasukkan budaya kita di situ untuk menjadi ruang edukasi. Karena kita akan mengajak warga-warga yang terkena hipertensi, obesitas. Kita dengan melalui budaya, kita akan memahami budaya masyarakat, kita akan lebih mudah menyampaikan pesan edukasi tersebut. Kalau kita tidak paham budaya masyarakat ini, bagaimana kita menyampaikan edukasi kita? Jadi kita lebih dahulu memahaminya. Karena ketika kita sudah paham budaya mereka, apa nih edukasi yang akan kita sampaikan? Budaya nih, budaya apa yang sering mereka lakukan? Kita akan menggabungkan itu dengan tema kesehatan tadi. Sehat berbudaya itu bang.
0: Kalau untuk Aca, ada gak program dalam waktu dekat atau ada rencana nih mau bikin apa? Mana tahu juga mau ngajak teman Pro 2 juga untuk join, boleh?
2: Tentunya ada. Untuk persiapan nasional mungkin Aca meneruskan advokasi Aca yang sebelumnya. Tetapi mungkin kali ini agak berbeda. Karena kita kan Aca sebagai putri literasi dan budaya. Nah dalam waktu dekat ini Aca akan berangkat ke Malaysia sebagai pertukaran mahasiswa. Nah di sana mereka juga akan mengenalkan budaya mereka. Nah dari situ Aca juga mau belajar bukan hanya di budaya Indonesia saja, tetapi Aca juga dapat ilmu bagaimana sih budaya luar ini juga. Nah di situ mungkin nanti Aca bisa membuat suatu proker atau melanjutkan video program advokasi Aca yang dimana nanti Aca akan ya mungkin sama membuat website lagi, kemudian Aca juga membuat video keceriaan, kemudian mengenalkan juga budaya di Malaysia. Di Malaysia itu ada apa aja, melihat kesamaan, berarti di Malaysia itu ada gak sih kesamaan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi Aca berharap di Riau ini masyarakat Riau khususnya generasi bukan hanya mengenal budaya di Riau saja, tetapi juga kita harus mengetahui budaya di luar itu juga seperti apa. Walaupun kita tidak orang sana, tetapi apa salahnya jika kita menambah wawasan serta literasi.
0: Nanti setelah balik lagi ke Indonesia mungkin bisa lebih dikenalkan lagi, oh ternyata ini ada yang mirip nih, ada yang sama nih budayanya.
1: Jadi,
0: gitu ya.
1: PPLBR Goes to School dan ada juga PPLBR Go Internasional.
0: Itu dia banyak ya.
1: Banyak dia.
0: Oh masih panjang ternyata jalur proses perjalanan Aca ya dan juga Rehan. Semoga sukses-sukses selalu ke depannya apapun program yang dilakukan dan juga semoga lancar-lancar selalu ya Rehan dan juga Aca. Oke deh, thank you ya udah ngobrol-ngobrol udah hampir sejam, udah sejam malahnya udah jam 5 nih. Dan thank you teman Pro 2, gak kerasa juga ya kita udah di penghujung Sore Ceria kali ini bareng Rehan Topik Saputra dan juga Francisca Yunisia Tanadi. yang udah berbagi inspirasi. Thank you banget loh. Mana tahu kedepannya kalau ada kesempatan lagi atau dapat achievement lagi, boleh dong sharing-sharing sama teman Pro 2 di sini.
1: Boleh dong.
0: Oke. Okay. Semoga obrolan ini ke teman Pro 2 bisa ngingetin kita ya kalau literasi dan juga budaya itu bekal penting teman Pro 2 dan nggak bisa dilupain, dan itu memang jadi karakter dan juga identitas kita sebagai warga Indonesia.
1: Jadi kalau sehat itu adalah gaya hidup, budaya itu adalah masa depan.
0: Oke. Okay.
1: Literasi ini juga adalah suatu masa depannya nanti. Mm-hmm. Jadi ketiga ini akan membentuk dan membangun generasi Indonesia yang unggul dan emas.
0: Oke, itu dia pentingnya sehat ya.
2: Tadi saya lupa mau kasih tahu kenapa kami mengambil judul sehat berbudaya, cerdas berliterasi. Yang pertama sekali itu dilatar belakangi dengan kami yang merupakan mahasiswa kesehatan.
0: Oke.
2: Dan di mana kami itu mau menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang berguna.
0: Oke.
2: Yaitu bisa mengenalkan budaya sekaligus mengedukasi mengenai kesehatan supaya masyarakat serta generasi-generasi sekarang ini mengetahui nih bahwa kesehatan itu penting. Yeah. Jangan nanti ketika sudah 10 tahun, 15 tahun sudah itu baru merasakan sakitnya dan sudah merasakan dampaknya seperti itu.
0: Iya, dan itu memang penting banget sih. Yeah. Dan budaya itu bisa jadi salah satu media untuk kita bisa jadi sehat gitu.
2: Iya, sehat.
0: Oke, thank you juga sekali lagi ya untuk Rehan dan juga Aca. Kita harus pamit di sini. Semoga besok ketemu lagi ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku Guran Wahyu pamit dari Sorry Ceria kali ini. Bye-bye.

Halo, Assalamualaikum 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, halo teman Pro 2, masih bareng aku di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Dan tadi kita udah seru-seruan bareng ya di Sore Ceria bareng dua narasumber yang luar biasa, teman Pro 2. Buat kamu yang ketinggalan atau buat kamu yang belum sempat nonton, teman Pro 2, langsung aja ada replaynya teman Pro 2 di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu teman Pro 2, kayak biasa lagi ya, kita di jam 5 di sore hari ini. Buat kamu yang baru sampai rumah atau lagi on the way pulang ke rumah, teman Pro 2, bakalan ada aku di ngobrol asik di sore hari. Kalau gitu tune in terus, teman Pro 2, aku bakalan setelin lagu-lagu yang enak banget di sore hari ini. Kali ini ada 2001 kali dari Adrian Khalif. Enjoy, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beli ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun, Beb. Kamu lahap banget. Udah habis aja.
2: Iya nih, Beb.
1: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Sekarang mungkin ada yang lagi di perjalanan pulang ya teman Pro 2. Mungkin masih terjebak macet juga sambil nyariin playlist kamu biar gak ngantuk di sore hari ini teman Pro 2. Atau ada juga yang baru beres-beres meja kerja. Atau malah nih justru masih lembur teman Pro 2. Tengok jam, hey, udah ya, stop ya. Tapi ya semangat aja ya teman Pro 2, semangat terus. Pokoknya semoga lancar sampai selesai teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, pernah gak sih kamu teman Pro 2 ngerasa yang capek itu bukan badannya tapi mood kamu yang justru capek teman Pro 2? Kerjanya sih mungkin ya biasa aja, tapi entah kenapa tuh bawaannya tuh udah pengen rebahan aja dari jam 8 pagi tadi. Dari 8 pagi tadi teman Pro 2 ya. Nah, di ngobrol asik sore hari ini Mamro 2 ngobrol asik kali ini kita bakal ngebahas hal yang simple tapi mungkin sering banget kamu lupain. Gimana caranya biar tetap bisa ngejaga mood kamu di tengah padatnya aktivitas Mamro 2. Karena ternyata Mamro 2, mood yang baik itu ternyata bukan datang sendiri tapi bisa kita ciptain lewat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ya kalau lagi suntuk banget gitu ya, apalagi nunggu jam pulang kerja atau lagi sambil ngerjain kerjaan kantor yang belum selesai Teman Pro 2, terus iseng-iseng gitu ya muter lagu favorit kamu, 5 menit kemudian gitu ya mood kamu tuh langsung berubah, langsung mood swing Teman Pro 2. Ternyata hal sederhana kayak gitu tuh memang bisa ngebantu otak kita Teman Pro 2 bisa lebih relax ya, karena musik itu bisa bikin pikiran kita yang tadinya penuh jadi ya sedikit lebih tenang Teman Pro 2. Makanya gak heran itu banyak orang punya playlist khusus kerja atau khusus buat belajar Teman Pro 2. Gitu ya. Tapi kalau aku sih kadang random gitu ya Teman Pro 2. Ya sesuai mood mau dengerin playlist yang mana gitu. Selain itu, jangan juga remehin kekuatan jeda kecil Teman Pro 2 atau istirahat sebentar aja. Misalnya bikin teh anget atau kopi kamu Teman Pro 2 ya. Bukan karena minumannya aja, tapi karena kita tuh bisa ngasih waktu sebentar buat tubuh dan pikiran berhenti sebentar dari ritme yang terlalu cepat. Kadang kita tuh ngerasa harus terus produktif setiap detik, padahal istirahat sebentar itu bukan berarti kamu malas Teman Pro 2. Justru istirahat yang tepat bisa bikin kita tuh balik kerja dengan energi yang bisa lebih baik. Atau cuman sekedar ngelihat udara segar Teman Pro 2 ya, ngelihat udara segar gitu, ngelihat jalanan gitu yang ngelintip dari jendela, ataupun ngelakuin peregangan dikit nih, berdiri bentar dari kursi kamu, itu juga bisa Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you. Kumaon.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Sabe.
9: Matur nuwun.
10: Dagawel. Rancak bana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Demam Produe, ada dua hal sederhana yang kadang justru paling banget sering kita lupa, Demam Produe. Yang pertama, kalau badan kamu tuh udah mulai pegel karena duduk seharian gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi, Demam Produe, jangan dipaksa terus. Kayak berdiri aja dulu sebentar, lakuin stretching nih ya. Kayak keliling-keliling aja, lihat-lihat suasana di luar jendela gitu ya. Atau yang gangguin teman kamu kerja. Isengin aja Demam Produe sambil nyari ini ya, nyari hiburan. Tapi jangan nyusahin orang lain sih, Demam Produe. Atau cuma sekedar jalan aja ngambil minum tuh bisa bikin badan kamu tuh kerasa lebih rileks. Karena percaya aja Demam Produe, badan yang nyaman biasanya bikin pikiran kita ikut lebih tenang. Terus yang kedua, jangan lupa juga kasih apresiasi buat diri kamu sendiri. Karena banyak dari kita tuh yang selesai satu kerjaan tuh langsung lanjut ke kerjaan berikutnya gitu ya. Tanpa ya sadar kalau ternyata kita tuh udah banyak banget ngelakuin kerjaan sebelumnya. Padahal menghargai proses itu penting, Demam Produe, karena gak harus nunggu berhasil mencapai target besar dulu baru bangga sama diri sendiri. Langkah-langkah kecil juga layak banget dirayakan, sekalipun dirayainnya sendirian, Demam Produe. Nah, jadi buat kamu, Demam Produe, yang lagi di perjalanan pulang atau baru selesai kerja, baru selesai banget merebahkan badannya, Demam Produe, semoga malam ini bisa jadi waktu kamu buat recharge energi kamu, istirahat yang cukup, Demam Produe, dengerin musik favorit, ngobrol sama orang tersayang, atau ya kalau nggak punya ya udah. Terus ya biar bisa sambut hari esok gitu ya dengan mood kamu yang lebih baik. Kalau gitu, Demam Produe, udah tandanya juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada suara ceria lagi sejam, Demam Produe, sampai jam 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Dito, Demam Produe. Dan aku mau ucapin makasih buat kamu yang udah stay bareng aku dan juga udah stay juga request-request lagu sampai stay juga nontonin dan nemenin aku, Demam Produe. Kita bakal ketemu lagi besok, Demam Produe. Stay tune aja di Produe Pekanbaru. Aku Gibran Wahyu pamit. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Kalau tadi kamu sudah ditemani sama Gibran ya. Sore ini lanjut sampai malam ada aku Dito Satriawan, teman Pro 2, sebagai teman terbaik kamu. Sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya ya ya ya. Kita mulai sore hari ini ya. Sore hari ini ada Pro 2. Unik nih, kita bahas sesuatu yang unik. Siapa sih yang unik? Kamu. Karena kamu unik jadi kamu gampang disukai orang. Asyik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Pro 2, unik Taman Pro 2, Piala Dunia udah selesai ya, tapi ada menyisakan beberapa kisah unik Taman Pro 2. Salah satunya adalah dari sang pemenang ya, Spanyol ya, pemainnya salah satunya adalah Lamine Yamal. Nah katanya Taman Pro 2, nama Lamine Yamal ini diambil dari nama dua orang teman atau pemilik rumah yang pernah membantu orang tua Yamal saat mereka menghadapi masa-masa sulit dalam hal keuangan ataupun tempat tinggal. Jadi sebagai bentuk rasa hormat dan juga terima kasih yang mendalam atas kebaikan dua sosok tersebut, orang tua Yamal berjanji untuk menyematkan nama kedua penolong itu kepada anak laki-laki mereka kelak. Dan sudah terlaksana ya. Waduh, benar-benar apa ya, inspirasi ya Taman Pro 2 ya. Setelah kamu menolong orang, ternyata nama orang yang menolong itu jadikan nama anaknya, dan sekarang anaknya besar namanya sebagai bintang bola, bahkan kemarin juara Piala Dunia. Keren.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, selain Lamine Yamal yang juga punya kisah unik teman Pro2 dari balik namanya ya. Ada juga rekan dari Lamine Yamal teman Pro2, Nico Williams, yang ini lebih tepatnya kisah yang menyentuh lah, yang sedih juga ya. Karena ternyata dulu perjuangannya Nico Williams ini untuk menjadi pemain sepak bola itu sangat-sangat luar biasa teman Pro2. Bahkan sebelum dia lahir itu teman Pro2, katanya orang tua dari Nico Williams ini merupakan pengungsi dari Ghana, yang saat itu Ghana sedang dilanda perang, dan orang tua mereka melakukan perjalanan dari Ghana demi kehidupannya lebih baik. Sebagai pengungsi, orang tua Nico Williams menempuh perjalanan sejauh sekitar 2000 mil, bahkan melintasi gurun Sahara menuju Melilla, wilayah Esclave Spanyol di pantai utara Maroko. Dan perjalanan itu dilakukan dalam panas yang ekstrim teman Pro2. Bahkan katanya nih, seringkali mereka, orang tuanya Nico Williams, tanpa alas kaki, gak pakai sendal, gak pakai sepatu gitu ya. Dan tidak semua orang yang berangkat berhasil mencapai tujuan akhir. Nah, ketika tiba di wilayah Spanyol, orang tua Williams memanjat pagar perbatasan Melilla dan sempat ditahan. Kemudian seorang pengacara memberitahu pihak berwenang bahwa mereka berasal dari Liberia yang dilanda perang, sehingga diizinkan untuk tetap tinggal. Pengacara itu memiliki koneksi di Bilbao ya, membuka jalan bagi pasangan tersebut alias orang tua Nico Williams untuk menetap di sana. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah Williams ya, Nico Inaki Williams teman Pro2. Perjalanan luar biasa ya. Itulah kenapa kemarin ketika Spanyol juara, Nico Williams terlihat ya di kamera, dia langsung berlari menuju orang tuanya di tribun dan memberikan medali itu kepada ibunya. Wah, keren. Patut dicontoh ya teman Pro2. Nanti abis ini kita lanjut lagi di program berikutnya. Biasa kalau jam 7 malam kita bakal gabung bersama dengan RRI Pro2 Jakarta untuk mengikuti live chat. Yeah, music live chat maksudnya, MLC music live chat. So stay tune di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi desa merah putih mulai beroperasi pada September 2026. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai pada akhir tahun.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Rupiah masih mengalami tekanan dari mata uang dolar Amerika Serikat sepanjang hari ini. Berdasarkan data Bloomberg dan rri.co.id, pada penutupan perdagangan rupiah turun 0,11% atau 19 poin menjadi Rp17.936 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pengaruh faktor eksternal masih menjadi dominasi pergerakan mata uang, utamanya perkembangan konflik di Timur Tengah, bukan hanya antara Amerika Serikat Iran, tapi juga antara Yaman dan Arab Saudi. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini . Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
1: Oh boy, bye. Boy.
2: Suaranya
1: 3. Kobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah, malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
1: Kita
0: masih
2: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
3: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualan dia kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan cilok ya ada kumisnya.
2: Enggak ya? Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya.
5: Ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
9: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
5: ya,
0: bisa ya.
5: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Gitu.
5: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
5: Iya. Anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu
5: sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu. Okay. Kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau ngeskip, kau time skip gitu.
9: Dia di download.
0: Nanti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: dari yang apa ya?
2: Apa?
9: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
4: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
4: Oh enggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
4: Eh?
2: Enggak jawab kan.
4: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin?
8: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
10: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kita
8: dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar.
8: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil,
8: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
8: Iya dia nggak pernah kecil, bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
8: Okay. Emang umumnya apa?
0: Di mana?
8: Contohnya ya, apa?
3: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada Kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut. Jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
8: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
8: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
7: Jangan dong. Amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
8: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
8: Ayam.
0: Ayam benar.
8: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
8: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia kan. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
8: Kalau itu apa putih-putih itu?
1: Fobia by the way.
8: Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
8: Ada di Kalimantan.
0: Lapas. Kertas karet. Bukan.
8: Jadi makan dong.
0: Ulat sagu.
8: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
1: Tembilu kayu itu ya.
8: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
8: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel, kaya serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
8: Kayaknya yapping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk.
0: Tembolok.
7: Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang keju. Sambal udang. Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
8: banget. Ada
1: tanahnya
8: ya.
1: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
1: Ya gitulah, dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
8: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
8: Iya
0: betul. Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
8: Nggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
8: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
8: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini.
0: Benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
11: Oh, yang paling muda.
2: Lu. Lu.
11: Yang paling muda dulu.
2: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
11: Mereka siapa?
2: Yo kalian semua ini loh.
11: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Yeah.
2: Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca sih. Pegang maksud gue. Udah malam
0: ya guys.
12: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
12: Okay. Satu season
0: bener.
12: Langsung klop ya Kacala ya.
13: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
0: Emang iya. Emang iya.
13: Semua.
0: Emang iya klop banget. Emang iya.
13: Sebelum stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
12: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
9: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
9: Diam koprol.
13: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
12: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
12: Kita ketemu.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
12: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
2: Terus lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow. Oke.
2: Iya udah manner banget gue kayak halo.
11: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
12: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang barang aku. Kau bilang kau tenang.
11: Kan belum diomong, belum dibilangin.
12: Aduh. Iya sangat tenang seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
12: Enggak, guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
12: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
12: Enggak, ke Disa sama Kak Diman main nyanyi tadi.
0: Oke.
12: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
12: Heeh, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
12: Eh.
0: Iya kan?
12: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
12: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
12: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
12: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
12: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
12: Kacala.
13: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
12: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
13: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
12: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
2: Dia lupa.
0: Tau, gimana?
12: Gimana? Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah?
11: Hai,
0: Celo. Aduh, salah.
13: Bang Diman.
11: Dep kolektor gitu ya.
13: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
13: gimana ya kayak wibawanya tuh wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget
0: nih. Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya itu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
0: Benar.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-mm. Alright. Yang di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Taurus. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya,
1: makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
5: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh. Gitu.
0: Okay, kenapa sih? Ini? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo
4: cuy. Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning.
0: Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
0: Awal aja. Bercanda. Coba. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
7: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
7: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
7: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
7: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
7: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
7: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
7: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm. Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
7: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
7: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
7: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
7: Eh?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
7: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
8: Ini lagu ke 13.
0: Okay.
8: Di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
8: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
8: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
8: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
8: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
8: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
8: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
8: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
8: Gitu. Okay. Kamu buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
1: Ini lagi bingung
4: kan tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
1: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
5: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
7: Mau
6: dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
7: Kok jadi betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.

0: Indonesia.
1: Aduh, seputar Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
2: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Puisi lo.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya.
1: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
2: Oke.
0: Masing-masing
2: sayap ya?
0: Heeh. Tiap sayap punya berapa?
2: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
2: Iya.
0: Betul.
2: Yes.
0: Masih fresh.
2: Masih fresh. Masih fresh.
0: Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga, dua, satu.
4: Sekarang udah 38.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Ada show.
0: Okay.
2: Show.
1: Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti. Ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di
2: Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
3: Di Keluarga Bintar.
0: Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo, Rio.
0: Rio dulu.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Dulu ya saya.
0: Ketemu
2: dulu baru.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
4: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
4: Film rock and apa? Rock and
2: Lampang.
4: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
1: Okay.
0: Pangin love. Bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya, kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
1: Kamu. Aku Paduta.
0: Asik.
1: Sini aja. Duta besar Indonesia ya.
0: Aduh.
1: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak.
1: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
1: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
1: Nah itu hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
1: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
1: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
1: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
1: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
1: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
1: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto.
0: Bagi foto.
1: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
1: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
4: Udah gak beli him lagi?
1: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
1: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
1: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
2: Ngapain?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
1: Oke. Kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah, percuma kalah.
2: Iya.
0: Iya
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
1: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
1: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing di fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
2: Tahu. Dari tadi ketawa dulu.
1: Apa kok sekarang?
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
2: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
2: Asik sendiri.
5: Kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second scene gongnya soalnya.
2: Oh iya, benar. Ya. Aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
4: Ada di Argentina juga.
1: Ada streaming soalnya.
2: Ya, ya,
0: ya. Siapa tahu nonton.
1: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
1: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
1: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
1: betul.
7: Malam.
1: Betul. Yes. Ya. Boleh, boleh. Terima boleh. Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Halo, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
1: Yes.
0: Nanti ada di
1: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eritama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Kan baru teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Good evening. Waduh, ini kalau udah pakai bahasa Inggris ini biasanya ada tamu dari asing ini mungkin ya. Turis kayaknya nih. Nah, kita ketemu lagi di obrolan komunitas teman berdua untuk malam hari ini. Ini hari Kamis malam Jumat Kliwon. Enggak. Malam Jumat ya. Kita bakal ngobrol bareng dengan komunitas yang keren banget. Ada aku panggilnya pakai bahasa Inggris nggak ya? Coba lah, mandi nggak ya? Ini yang masih kematiin nih mic-nya nih soalnya. Ini belum muncul nih soalnya, belum muncul di kamera. Coba aja pakai bahasa Inggris nggak? Oke, tonight we are going we are going to have a conversation with English Zone Pekanbaru Community. Asik, bener nggak tadi tuh? Bener gak tadi?
1: Bener.
0: Ah bener lah, serius lah.
1: Iya beneran.
0: Apa kabar teman-teman?
1: Oh baik. Ya.
0: Nih ada Shakira, ada Adele, dan ada Mita. Ya. Mita coba, kok gak keluar suaranya Mita? Keluar kan? Oh belum ya? Mita yang mana sih? Mita, bentar Mita. Oh Mita ini kali ya? Iya kali.
2: Cek, oke. Okay.
1: Iya. Iya, udah dengar.
0: Berarti sebelah siapa ya?
2: Aduh,
0: ada
2: Jumat
0: ya?
2: Kliwon nih. Aduh.
0: Gimana teman-teman, sehat ya semuanya ya?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Dari English Zone Pekanbaru Community. Yes, ini berarti komunitas yang hobinya sama, ya kan? Mm-hmm. Sama-sama suka bahasa Spanyol.
1: English.
0: Inggris. Coba cerita dulu, kenapa kok kalian bisa membentuk ini? Ini sebenarnya dari kapan sih berdirinya atau terbentuknya? Kalian ini sebenarnya siapa? Kalian ini
1: siapa ya?
0: Maksudnya
2: mahasiswa
0: atau apa mungkin pekerja ini mungkin asing atau gimana? Gimana sih, Pak? Dari siapa dulu? Dari siapa nih? Siapa yang...
3: Yes, Adele.
1: Okay. Aduh, aku ya. Adele. Tua ya di English Zone. Oh, iya.
0: Oke, okay, Adele.
1: Dulu itu sebenarnya baru gabung juga di tahun 2023.
0: Iya,
1: cuman English Zone itu udah eksis dari 2009.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami itu awalnya di under yayasan.
0: Ada yayasannya?
1: Dulu ada yayasan sosial.
2: Ada yayasan okay. Yang menaungi English Zone sebelumnya.
1: Jadi salah satu program mereka tuh English Zone dulu begitu. Di 2020 itu kan COVID.
0: Ya.
2: 2019.
1: Jadi, 2019. Nah, di 2020 tuh agak di off-kan secara offline-nya, terus beralih ke online.
0: Mm-hmm.
1: Lalu di 2023 itu baru join akunya. Terus di 2025, yayasan ini memberikan kami kesempatan untuk ngerunning sendiri. Jadi independen.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Kalau dulu di bawah yayasan berarti dulu mungkin ada semacam apa ya, sponsor ada gitu enggak? Enggak.
1: Dulu
0: lebih
1: sih
2: lebih ke provider gitu juga.
1: Iya, tapi kami tetap ada membership juga sih, masih ada dari membernya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus sekarang Adele ini sebenarnya mahasiswa atau?
1: Iya, baru selesai sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi join itu memang awalnya dari mahasiswa.
0: Oke, okay. Tahun 2023 kemarin ya?
1: 2023 kemarin.
0: Sekarang udah selesai?
1: Udah selesai. Oke. Okay. Gitu.
0: Dulu jurusan apa?
1: Jurusan matematika murni. FMIPA.
0: Oh, ada yang murni, ada yang enggak murni gitu matematika.
1: Kalau pendidikan kan FKIP ya.
0: Oh iya FKIP.
1: Ya,
0: jadi guru. Kalau FMIPA?
1: FMIPA jadi saintis.
0: Oh, lab.
1: Diaminin ya. Yeah. Karena enggak murni, jadi dia lebih ke meneliti saintis gitu.
0: Oh, gitu.
1: Harusnya ya.
0: Berarti pelajarannya mata kuliahnya beda ya dengan FKIP matematika ya?
1: Kayaknya kalau misalnya FKIP tuh fokusnya mungkin lebih ke mengajar ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau kami mungkin fokusnya itu lebih ke identifikasi data.
0: Oh, okay.
1: Gitu.
2: Data analisis.
1: Iya, data analisis gitu.
0: Keren. Berarti katanya kalau FMIPA dosen biasanya lagi.
1: Iya, biasa persiapan. Kalau misalnya S1 kalau mau lanjut ke jenjang serius dia S2 gitu.
0: Berarti kamu mau lanjut?
1: Aduh, mempertanyakan itu gak susah soalnya masih stay di English Zone.
0: Iya kan bisa sambil stay dong.
1: Nah iya, cuman karena anak English Zone kan biasanya tuh mereka akan prefer untuk keluar. Jadi
0: pengennya kemana sih?
1: Aku jujur pengennya sih ke New Zealand. Keren gak sih?
0: Tapi ya katanya di New Zealand ya cuaca jelas lebih ini dong.
1: Lebih ekstrim gitu dingin.
0: Lebih ekstrim.
1: Iya tapi kayaknya mereka lebih slow living.
0: Iya.
1: Jadi lebih tenang, lebih kalem gitu.
2: Terus so, work life balance.
1: Iya.
0: terus pendapatannya akan lebih gede.
1: Aduh, ya benar.
2: That's the point. Iya, bener, that's the point.
0: Oh, itu tujuannya berarti.
1: Tujuannya.
0: Kamu mau kabur berarti? Oh, enggak.
1: Hashtag kabur aja dulu.
0: Ya ya ya. Oke, kita doakan lah ya, mudah-mudahan ada kesempatan.
1: Benar.
0: Juga coba beasiswa berarti ya.
1: Iya, iya, tujuannya sih gitu.
0: Berarti ngambilnya FMIPA juga.
1: Rencana sih enggak
0: beralih.
1: Beralih. Karena setelah dicoba kayaknya cukup sekali S1 aja ya FMIPA-nya.
0: Jadi ini mau
2: ada trauma.
1: Karena mau lebih fokusnya kayaknya mau ini deh, lebih ke kalau enggak ke people ke bisnis.
0: Oh, manajemen kali.
1: Iya, kayaknya lebih ke situ. Oh, masih bisa sih nyambung.
0: Masih bisa berarti.
1: Karena konsentrasinya dulu kan manajemen.
0: Oh, okay,
1: jadi masih boleh lah.
0: Jadi masih bisa
1: iya.
0: Nyambung lah ya.
1: Masih.
0: Ada beberapa mata kuliah yang nggak perlu lagi diulangi berarti. Ya?
1: Bener, kayaknya sih gitu sistemnya ya.
0: Oke, itu Adele.
1: Iya.
0: Sebelah dulu lah. Sebelah mana nih? Kiri,
2: yang mana?
0: Kanan.
2: Kanan kiri.
0: Kirinya Adele apa kanannya?
2: Dari mungkin.
1: Ada orang aja. Aduh, urutan mungkin ya yang kedua.
0: Oke, yang kedua siapa lagi? Yang kedua, lebih senior mungkin atau
1: iya,
0: gimana?
1: Iya, yang lebih senior tuh.
2: Senior.
1: Aduh.
2: Kok gitu?
1: Senior.
0: Mita.
1: Iya.
0: Oke, okay, Mita. Mita gimana Mita? Kamu Mita sudah berapa lama? Sama dengan
2: oh enggak. Kalau aku sendiri itu baru join Easy di tahun lalu 2025 di sekitaran bulan Oktober. Dan mau hampir habis tahun 2025 juga. Dan tapi aku langsung ikutan join volunteer sebabai PIC waktu
1: langsung
2: itu.
1: Langsung direkrut ceritanya.
0: Oh, ya. Berarti kamu tahunya dari siapa?
2: Waktu itu ini agak lucu sih.
0: Kenapa nih?
2: Karena sebelumnya aku nggak tahu apa-apa tentang Easy. Cuman waktu itu aku emang lagi setelah Dewi sudah lagi pengen belajar bahasa Inggris dan pengen ya kayak tadi melanjutkan S2 atau kerja ke luar negeri. Dan waktu itu aku ikut ke webinar seminar gitu. Salah satu komunitas juga, dan di situ ketemu teman lagi, dan teman itu ngerekomendasiin oh kalau mau belajar ke Easy aja gitu. Tapi lucunya dia nggak pernah datang ke Easy lagi.
1: Iya.
0: Ada masalah apa dengan kamu?
2: Karena dia sibuk kerja. Jadi dia setiap bilang nanti kalau misalnya mau pergi ke Easy bareng-bareng
0: ajaknya
2: ya.
0: Gitu
2: ya. Tapi setiap mau diajak, oh sorry aku lagi sibuk, kayak oh yaudah deh aku pergi sendiri aja. Akhirnya.
0: Tapi akhirnya gitu. Kamu berani ya untuk jadi sendiri.
2: Ya,
0: karena kan mungkin karena gak ada kawan males itu kan.
2: Iya, ingin menantang diri kayak pengen coba sesuatu yang baru, kayak udah terabas aja datang sendiri langsung okay. This is so fun.
1: Tapi itu lucu karena dia waktu itu kami di kafe ya.
2: Iya.
1: Dia sendiri banget di pojok karena dia nggak tahu yang mana nih perkumpulan Inglizon.
0: Jangan salah masuk.
2: Itu ada dua komunitas yang satunya lagi kayaknya main ML atau apa.
0: Oh iya, jangan salah nanti mau tanya masuk.
2: Malu jadi gaming aja.
1: Jadi gaming.
0: Oke. Dan sekarang masih mahasiswa.
2: Udah.
0: Saya juga. Gak pengen kemana rencana sama dengan Adele. New Zealand. Hah? Enggak. Sama.
2: Pengennya sih ke Belanda ya.
0: Oh, Netherlands. Kamu mau jumpa siapa di sana? Patrick Kluivert.
2: Oh. Bukan, karena aku lihat sendiri karena aku dari lulusan jurusan pertanian jurusan agribisnis.
0: Pertanian ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari jurusan agribisnis dan Belanda merupakan salah satu negara yang pertaniannya juga maju dan
1: benar.
2: Rasanya pengen belajar lebih lagi.
0: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Dan juga di situ ada beasiswa untuk salah satunya di fakultas untuk fakultas agriculture. So I think I want to try it.
0: Menarik. Oke. Berarti kamu mungkin bisa merekomendasikan teman-teman sana untuk menanam sawit kali ya.
2: aduh berat ini.
0: Ya kan kita kan salah satu produk yang paling banyak kan sawit, kali aja mungkin bisa ini.
2: Iya betul, karena sawit
0: jauh-jauh kan nanam sawit rupanya dia.
1: jauh-jauh balik-balik Indonesia beli tanah menanam sawit. Aduh.
0: Tapi nggak bisa ini kali ya, tumbuh kali ya, beda iklim kali ya.
1: Iya, kayaknya benar juga.
2: Karena di sana dingin kan, sawitnya kayaknya nggak survive deh kalau kena salju.
0: Iya. Oke, tadi Mita ya juga pengen S2 berarti ya, tapi ke Belanda. Oke. Tapi aku penasaran Mita, kamu sebelum ke Shakira ya.
1: Tunggu ya, Nat.
0: Kamu dari 2005 akhir gabung
2: sekitar bulan Oktober.
0: Gabung English Zone kan. Betul. Sebelumnya sudah mahir mungkin atau sudah mulai komunikasi bahasa Inggris atau gimana?
2: Oh,
0: rate kemampuan kamu dulu sebelum masuk English Zone berapa? 1 sampai 10.
2: 1-10, 3 deh kayaknya. Okay. Atau 2 kali ya.
0: Berarti lumayan cepat ya. Berapa bulan ini?
2: Bukan juga, udah? Bukan cepat juga. Cuman dari dulu itu aku orangnya pemalu gitu, Bang, di toilet. Oh. Jadi kayak
0: kok ini enggak sekarang enggak ya?
2: Ya, sekarang malu-maluin gitu. Okay. Dari dulu itu di sekitar 2023 itu udah coba belajar bahasa Inggris tapi otodidak. Ya? Okay. Coba ngomong-ngomong sendiri, walaupun sampai akhirnya ada yang bilang, nanya kayak, kamu kenapa? Kamu ngomong sendiri kenapa? Gila ya gitu. Karena ngomong bahasa Inggris sendiri gitu. Jadi kayak, aduh, oh my God. Agak kena mental sedikit.
0: Sampai nanya berarti ya?
2: Iya, sampai ditanya kayak, are you okay? Are you crazy? Like something like that.
0: Okay, terus, tapi survive.
2: Ya, survive. Enggak survive juga sih. Karena 2023 habis itu vakum lagi karena enggak berani ngomong berbahasa Inggris lagi karena takut malu orang bakalan gitu ya, ngejudge atau apa, dibilang gila lagi atau apa. Okay. Terus baru coba-coba menggunakan aplikasi yang bisa connect ke orang-orang luar negeri, tapi di sana
0: OmeTV gitu berarti.
2: Bukan. Aduh, waktu itu salah satunya. Aduh, itu boleh bilang enggak ini nama aplikasinya?
0: Enggak apa-apa sih.
2: Salah satunya itu namanya Lingbi.
0: Oke. Okay.
2: Iya, tapi waktu itu aku cuman lewat by chat aja karena enggak berani ngomong lagi kan. Okay. Udah berarti takut. Iya, ya, jadi lebih ke pengen ngechat-chat orang aja, tapi kadang ada sesekali coba-coba beraniin diri kayak aku pengen tahu seberapa berkembang nih bahasa Inggris aku. Dan ketika momen itu merasakan kayak, oh ternyata kalau ngomong sama orang luar negeri itu bahkan mereka sangat mengapresiasi kita yang belajar bahasa mereka gitu. Ketika aku bilang kayak I'm sorry, my English is not good,
0: gitu ya.
2: Yeah, something like that. I'm sorry, gitu. Kayak do you understand me, like something like that. Dan terus dia cuma bilang kayak, oh no, your English so good, like, oh really?
1: Oh,
2: langsung kayak, ya, dia waktu itu bilang kayak, aku sangat amazed loh sama kamu, karena kamu belajar bahasa aku, sedangkan aku nggak tahu bahasa kamu gitu, jadi kayak merasa ada pride tersendiri aja setelah itu gitu.
0: Sampai sekarang masih komunikasi nggak dengan itu?
2: Udah nggak, karena susahnya emang itu berkomunikasi dengan orang luar negeri, karena mereka nggak yang keep in touch selalu kan, dan juga mereka juga perbedaan zona waktu.
0: Iya sih.
2: Ya di sini udah malam, di sana udah lagi siang.
0: Mereka lagi mainnya kamu jam satu malam ya.
2: Kita udah tidur, mereka lagi banyak activity gitu.
0: Oke, artinya kamu banyak banyak praktek lah akhirnya baru punya kepercayaan diri untuk.
2: Iya, salah satunya itu ketika join Inglezone juga ketemu banyak orang lagi dari berbagai background, dari yang juga pemalu kayak akunya dulu sampai yang emang kayak walaupun dia udah bisa berbahasa Inggris dengan baik tapi dia selalu kayak, oh nggak apa-apa, ngomong aja bahasa Inggris, kayak karena tujuan kita di sini adalah untuk saling mengerti, untuk komunikasi gitu. Jadi kayak kalau mau bikin kesalahan di easy juga nggak apa-apa gitu, jadi kayak merasa ada lebih perasaan aman untuk berbicara di sini.
0: Lebih nyaman jadinya.
2: Iya, lebih nyaman juga karena enggak bakalan dibilang gila lagi.
0: Siapa sih itu yang bilang?
1: Iya, itu enggak, aduh.
0: Saya kira yang bilang jangan-jangan bukan ya. Tapi kalian sebenarnya berteman di sebelum di Inglezone.
1: Fun fact dulu enggak sih?
0: Kenal?
1: Fun fact kalau misalnya aku sama Nada itu satu jurusan, satu kelas.
0: Sama adik sama Nada.
1: Nada ya, sama Syakira.
0: Iya.
2: Kalau kami sama. Aku baru kenal mereka dari Easy. Emang baru kenal
0: dari di komunitas Easy itu.
1: Iya, benar.
0: Berarti kalau saya kira kamu juga sama FMIPA
3: Matematika, fokusnya Matematika Manajemen.
0: Beda.
3: Sama.
1: Sama.
0: Oh, kan sekelas ya. Iya, sama dong berarti.
3: Iya.
0: FMIPA satu kelas berarti sudah selesai juga dong.
3: Baru selesai juga.
0: Sama berarti. Mm-mm. Nah, berarti pengen lanjut lagi juga.
3: Untuk sekarang kayaknya coba running Easy dulu ya.
1: Iya benar sih.
2: Loyalitas tanpa batas ya.
3: Terus coba kerja dulu, terus baru nanti coba sesuai sama fokus pas lagi kerja baru lanjut S2 gitu.
0: Oke, jadi kamu mau coba dunia kerja dulu gitu. Nanti setelah itu mungkin kalau pengen S2 lanjut S2 gitu ya.
3: Iya. Misalnya kalo nih dapat kerja di mana? Perusahaan, berarti kan kayak, oh coba carinya ke manajemen lanjutnya gitu-gitu.
0: Berarti gitu.
3: Tergantung sama apa yang dapat nanti pas kerja.
0: Oh, jadi menunggu menunggu inspirasi. Bidang apa dulu gitu ya, bidang apa dulu kamu kerjanya, biar nanti S2-nya bisa nyambung gitu maksudnya.
3: Iya.
0: Oh gitu, oke. Kalaupun nanti dapat kesempatan untuk S2, kamu mau kemana?
3: Sejauh ini, Nada Pengennya lagi kemana? Queensland, Australia.
0: Oke. Gak jauh sih kayaknya ya. Dibandingkan kalau sampai baru kan jauh gitu kan.
2: Tiga kali belok kan udah nyampe Australia. Iya.
1: Simpang mana ya?
2: Simpang mana ya?
0: Nah katanya kan dengan provinsi NTB dengan Bali kan.
1: Oh iya. Ada yang cuman itu ya.
0: Berapa jam gitu terbang?
3: Queensland itu lumayan ke arah sananya yang
0: oh beda.
1: Iya iya.
2: Dekat New Zealand kan.
0: Oh jadi jauh juga ya.
2: Oh kalian enggak terpisahkan banget ya?
1: Kami memang tetanggaan.
0: Kenapa milihnya di situ?
3: Karena mereka lumayan inklusif ya di kota itu. Untuk terutama nih kalau untuk traveling, Nada kan hijabi, terus habis itu muslimah kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya masih nyari tempat-tempat yang lumayan comfortable untuk ke mungkin explore dan kayak gitu-gitu kan.
0: Jadi mungkin dari sisi makanan juga gampang nyarinya gitu kalau mungkin ya.
3: Bisa jadi.
0: Atau ya mungkin tempat-tempat ibadah juga gampang, komunitasnya juga gampang gitu ya. Oh mungkin berarti di sana salah satu mayoritas atau mungkin banyak juga muslimnya gitu kali ya.
3: Kalau itu Nada mungkin nggak terlalu cerita
0: belum,
3: ya.
0: Belum tahu.
1: Belum kesana.
3: Cuma yeah, sih. Kayak mungkin lebih ke orang Asia kayak gitu-gitu juga iya, lebih banyak ya. Misalnya. Okay. Dan mereka lebih terima sama orang-orang yang berbeda gitu.
0: Iya sih. Nah, menarik sih sebenarnya. Tergantung apa preferensi masing-masing ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi tempat aku pikir kalau anak-anak kayak kalian ini ya biasanya kalau enggak Korea, Jepang gitu aja.
1: Ternyata enggak
0: ya.
1: Enggak sih.
0: Itu mungkin destinasi liburan doang kali ya.
1: Bisa jadi. Karena ya, bahasanya kan? Beda ya kan jadi.
0: Oh, tapi kan ada bahasa internasional bahasa.
1: Nah, fun fact-nya mereka tuh sebenarnya enggak lebih fluent dari Indo kan. Jadi lumayan susah juga.
0: Berarti beginner juga mereka?
1: Iya, kayak sama deh kita. 11-12 mungkin.
0: Oh, iya pantas aku pernah lihat live TikTok orang Korea. Ternyata walaupun sudah disapa dengan orang di luar negeri, dia tetap Korea.
1: Iya, benar. Mereka juga sebenarnya kayaknya enggak terlalu ini into sama bahasa Inggris.
3: Baik lagi penulisan mereka juga malah lebih beda kan daripada bahasa Inggris.
0: Iya, bahasa ini hanggulnya.
1: Masih A, B, C, D ya.
0: Iya sih. Apalagi kalau yang Jepang juga ada katana.
2: Ada katakana, hiragana.
1: Katana mah.
0: Samurai ya.
2: Katakana, hiragana.
0: Ya, lebih susah lagi itu ternyata.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya siapa sih pendiri English Zone Pekanbaru ini? Ada yang tahu dan gimana ceritanya?
1: Aduh, sepengetahuan saya sih sebenarnya tuh kemarin ada dia baru datang kemarin. Cuman kemarin gak sempat ketemu, tapi mereka itu dua native, tapi lupa dari negara mana. Cuman mereka itu awalnya tuh datang kan yayasan ya. Jadi mereka tuh datang ke Indo, ini kalau aku tidak salah ya. Ini datang ke Indo terus mereka, fun fact-nya itu mereka tuh kayaknya jalan nih. Ada satu orang jalan di Unri terus disamperin orang Indo kan. Orang Indo datang terus berusaha untuk ngobrol sama dia.
2: Terus nanyain, "Mister, can you teach me
1: English?" gitu.
0: Please help me.
2: Kayak tiba-tiba nih lagi jogging atau apa lagi jalan terus kayak, "Mister,
1: nah,
2: teach
1: me
2: English, teach me English."
1: Nah, kalau enggak salah tuh dosen deh kayaknya, dosen Unri mungkin ya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu dia kayak di Unri terus disamperin. Nah, dari situlah jadi kayak win-win solution, satu belajar Indonesia, satu belajar Inggris.
0: Oh, itu awal mulanya.
1: Awal mulanya.
2: Dan kebetulan juga yang bulenya tadi ini juga punya yayasan itu tadi.
0: Oh, punya.
1: Karena ya ada sosial,
2: koneksinya juga.
1: Karena sosial, yayasan sosial.
2: Ada koneksi dengan yayasan dan terus di yayasannya dia bilang kayak, "Oh, kita bikin program aja di English Zone gitu."
1: Iya.
2: Di mana kita juga mewadahi orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris dan gitu. Kita juga bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi kayak easy lama itu orang-orang taunya banyak bule. Karena di provide sama yayasan itu tadi. Jadi kayak oh kalau cari bule udah ke easy.
1: Ya dulu banyak bule.
2: Iya.
0: Sekarang ada lagi?
1: Sekarang bule native enggak ada.
0: Oke.
1: Karena kalau enggak salah sih udah lumayan susah juga masuk ke Indonesia.
2: Iya, karena itu tapi
0: perlu kalian pelajar gitu mahasiswa gitu enggak ada.
2: Nah, ini kemarin itu beberapa kali dari teman-teman kita yang member-member easy juga. Kadang mereka itu juga emang ada yang random aja berani approach ke ketika ketemu bule nih di Pekanbaru langsung kayak
0: langsung Mister, tawarin gitu ya.
2: Iya, langsung nawarin kayak gitu Mister,
0: come to English Zone.
2: Do you want to come to my community like oh okay, where and when, like I will tell you later. Terus dia bilang kayak, "Guys, aku ada kawan dari native."
1: Iya, tapi sering gitu.
2: Iya, tiba-tiba aja langsung kayak ngajak main futsal bareng-bareng anak easy atau main ketika kita lagi kegiatan gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke oke oke. Oh gitu. Jadi awal mula ceritanya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi yayasan itu sekarang masih ada? Masih masih eksis di sini atau sudah?
2: Kalau di Pekanbaru kayaknya udah enggak lagi.
1: Okay. Iya, mungkin udah enggak se-eksis itu.
2: Iya.
1: Mungkin udah beda.
0: Berarti
1: kayaknya
0: si beliaunya juga sudah
1: gak ada.
0: Balik ya?
1: Udah balik. Udah jauh lama banget kayaknya udah balik.
2: Jadi yang runningnya itu lagi dibalikin ke member waktu itu
1: 2025.
2: Dan member tetap pengen melanjutkan adanya untuk mewadahi tempat seperti
1: ini. Iya, soalnya ditanya komunitas awalnya. Apakah kalian ingin
0: terus lanjut gitu?
1: Tetap ada Inglizon, jika tetap ingin ada, kalian mau gak dipersiapkan untuk merani ini gitu sendiri. Ya? Okay. Jadi kami kemarin sempat 3 bulan dipersiapkan untuk kayak mana baru kami akhirnya running sendiri.
0: Kayak mana memang persiapannya? Serah terima.
1: Iya, kami ada serah terima. Jadi kemarin ada 4 orang member yang diserah terima dari yayasan untuk mengambil alih
0: Inglizon-nya.
1: Inglizon. Tapi sekarang tinggal 2 sih.
0: Loh, kenapa? Yang 2 lagi mana?
1: 2 lagi udah fokus kerja, 1 lagi udah fokus kuliah. Jadi tinggal 2 yang sisa yang waktu penyerahan.
0: Berarti kuliah, maksudnya ya satu lagi itu kuliah lanjut lagi ya?
1: Enggak sih, karena dia kalau nggak salah waktu itu masih awal banget kuliah. Jadi sekarang tugas akhir.
0: Oh, jadi mau fokus dulu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dia masih fokus dulu. Kalau yang satu lagi udah kerja.
0: Oke. Menarik. Sebenarnya nih ya, honestly, I love English.
1: Oh, really?
0: But I don't have much confidence to speak in English.
2: Oh, wow.
1: Okay, that's a lot.
0: So maybe the next question is give me some advice or simple way to become an expert in English.
1: Okay, expert.
0: Ya. Expert. Gimana sih? Biar percaya diri, biar kadang kita tuh ragu mungkin ini benar enggak ya?
1: Kadang
0: juga ada yang kan mungkin susunannya beda ya dengan bahasa Indonesia kan.
1: Benar.
0: Jadi mau ketika mau mengutarakannya itu terbalik-balik gitu.
2: Iya, apalagi dua kali mikir kayak dari dulu kita belajarnya grammar, harus grammar kayak asal ini grammarnya apa ini.
0: Itu juga salah satu yang jadi momok orang untuk
1: males
0: speak.
1: Ya?
0: Speak English kan. Takut nanti grammar salah, malu gitu.
1: Iya, benar lagi ya.
2: That's true. I've been there before actually.
0: Itu gimana jadinya? Gimana?
1: Dari siapa nih advice? Siapa nih?
2: Start for?
0: Ya, tiga-tiganya dong. Tiga-tiganya kan tentu pasti punya pengalaman dong.
1: Iya, benar.
2: Iya. For me.
0: Okay. Dulu kan pernah gini juga kan.
2: Iya. Karena ketika itu hal pertama yang harus dilakukan itu benar-benar aku ya, tetap keep it up. Mau gimana pun itu kayak udah tabur aja, coba aja, karena jujur dalam belajar berbahasa ini semakin banyak kita bikin kesalahan, semakin tahu kita gimana cara memperbaikinya.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalnya kayak I hungry. Seharusnya kan itu I'm hungry, aku lapar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapat feedback dari orang terus kayak itu bisa, tapi bukan yang dalam artian seperti polis grammar ya, tapi kayak kalau kamu mau bilang ini bisa kayak gini loh, ini grammar yang kamu pakai bisa kayak gini gitu. Jadi feedback dari orang itu memang sangat penting menurut aku. Jadi yang pertama tetap lanjut aja dulu, gas aja, tabrak-tabrak masuk aja. Yang kedua, buat sebanyak mungkin kesalahan, karena dari kesalahan itu kita tahu gimana harus memperbaikinya. Setelah kita tahu apa yang harus, karena kalau kita nggak mau perbaiki bahasa Inggris tapi kita nggak tahu salah di mana juga bingung juga kan. Kayak nggak apa-apa, bikin salah aja dulu gitu kan, nanti bisa diperbaiki gitu. Terus juga terakhir itu konsistensi sih, tetap konsisten, tetap kayak be yourself, try to build your confidence to speak in English gitu.
0: Oke. Artinya kalau banyak salah pun malah bagus ya, jadi kan dibenerin ya.
2: Iya, jadi kayak even kayak aku di kenapa aku sering dulu aku bilang nggak bisa berbahasa Inggris. Aku ketika masuk EZ itu beberapa kali pronunciation aku tuh salah terus.
0: Iya, itu juga salah.
2: Bahkan jadi orang-orang kayak maksud kamu ini ya gitu, atau kadang ketika nulis juga typo. Tapi beberapa teman-teman itu masih kayak
0: masih paham.
2: Iya, masih paham ngerti maksudnya, tapi kayak aku jujur masih malu kayak karena ngelakuin kesalahan. Tapi kayak udah nggak apa-apa, tapi yang betulnya kayak gini loh gitu. Iya, kayak makasih ya, thank you. Jadi karena kita di pikiran ini salah, jadi kayak terekam berbekas gitu di dalam pikiran.
0: Bener sih,
2: jadi langsung kayak jadi kayak kalau kedepannya aku mau bilang ini harus kayak gini ngomongnya gitu,
0: langsung tahu jadinya ya.
2: Iya.
0: Oke. Yang lain gimana? yang mungkin mungkin kuai. Punya cara beda, nggak tahu juga ya.
1: Iya ya, beda sih. Kalau dari aku sendiri, jujur dulu Inggris tuh tidak menyenangkan ya. I really hate English.
2: Why?
1: I really hate because since I'm junior high school, I think like.
0: Berarti sih SMA nggak suka bahasa Inggris?
1: Junior high school, jadi SMP.
0: SMP. Okay.
1: SMP, jadi junior high school itu even we have like a teacher from Singapore.
0: Okay.
1: Jadi
0: bagus
1: I was living in the dorm, jadi asrama. So every single weekend itu kami ada kayak private teacher gitu dari Singapura, emang langsung datang.
0: English day itu kalau di
1: Cuman dia di luar dari sekolah sih. Jadi kayak asrama itu kayak ada orang Singapura yang rela untuk ngajarin gitu kan. Nah, cuman waktu di sekolah it's totally different. Jadi kami tuh kayak punya grammar dan banyak banget itu aturannya,
0: kaku jadinya ya,
1: rumus-rumus formulanya tuh. Jadi I'm totally hate English. Itu junior high school. Terus waktu di SMA udah nggak ini lagi, udah nggak, karena negeri kali ya, jadi nggak terlalu in touch sama bahasa Inggris. Tapi my father itu sebenarnya guru bahasa Inggris dulu. Nah, tapi aku nggak pernah diajarin, jadi totally kayak otodidak. So ketika my dad tahu kalau misalnya I'm try to speak English, he's kind of like, okay, you can talk with me. Nah, since dari situ kayak I think like really easy untuk gimana ya, unik aja ketika kita ngobrol terus orang nggak tahu kita ngomong apa.
0: Jadi kamu dapat like feel itu ya.
1: My motivation itu adalah to talking something so everybody doesn't know what I'm talking about.
2: I just remember one of our activity before. If you just remember, jadi waktu itu bang, kami ada ngelakuin kegiatan yang bebersih lingkungan. Karena waktu itu lagi memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Jadi kami ada kolaborasi dengan Rumah Paradigma, salah satu NGO yang berfokus dengan isu lingkungan. Kemudian kita juga melakukan aksi dalam artian di situ kita belajar untuk manajemen waste dan kami pergi ke tiap hari Minggu
1: CFD.
2: Jadi CFD itu kami collecting waste, jadi ngolek sampah. Tapi dalam ngolek sampah itu kami ngomong bahasa Inggris terus kayak over there guys, look at that, you can collect that one. Walaupun ngumpulin sampah kalau kata orang kan, tapi kayak berbahasa Inggris orang pada nengok kayak kenapa ini, kenapa orang-orang ini ngapa lah ngumpul-ngumpul sampah mulung nih apa, tapi kok bahasa Inggris gitu. Jadi kayak I still like act like cool.
1: I think like mungkin supaya untuk setiap orang yang mau belajar bahasa Inggris tapi masih takut-takut ya.
0: Jadi ditarik
1: dirinya. Maksudnya coba pikirin gimana kerennya kamu.
2: Iya,
1: betul. Ketika kamu bisa ngomong bahasa Inggris even though mungkin enggak sefluent orang-orang.
2: Dan lucunya waktu itu karena setelah collecting itu pergi makan mie ayam sama-sama teman-teman lainnya. Jadi tiba-tiba ada adik-adik yang ngumpulin kayak Mister. Like,
1: oh dikira ini
0: ya.
2: This is battle lah kayak. Oh thank you, you're so kind. Lalu kayak thank you Mister. Lalu kayak salah satu teman langsung bilang, oh maybe they think I'm a native speaker.
0: Orang kira-kira turis ya. Mungkin kalau aku jadi sana mungkin mikirnya aku mungkin dari mana gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Apa Zimbabwe atau apa?
2: Zimbabwe. Ya Zimbabwe banget ini.
0: Oke. Kalau apa saya kira gimana? Saya kira mungkin ada perbedaan juga mungkin.
1: Iya.
0: Kalau ini kena
3: karena ada teman bicaranya kan ya. Karena dulu enggak ada teman bicara. Jadi emang bener-bener ngomong sendiri banget.
0: Iya.
1: Sama aja kamu juga, Mita.
2: So that's why I feel like you. I know what you feel.
3: I know. Terus? Waktu itu, Nada biasanya paling ngomong sendiri kan ya. Karena kalau misalnya abis nonton film misalnya, terus ntar kayak marah gitu dalam bahasa Inggris karena filmnya dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi lebih semangat karena langsung nyaplok gitu kan, langsung bahasa Inggris.
2: Lebih ekspresif aja sih rasanya.
3: Pas gitu kan.
2: Lebih impol gitu ya.
1: Ya ikut alur.
0: Iya, enak ya kalau ngomong kasar orang enggak tersinggung. Iya.
2: Kalau ngomong kasar bahasa Inggris tuh kayak enggak kasar-kasar banget ya.
1: Kalau enggak ngerti.
2: Kayak enggak berdosa rasanya.
3: Langsung kena ya.
0: Iya, kesannya mungkin kayak nonton film aja gitu. Kayak lagi acting aja gitu ya.
1: Acting.
0: Oke, terus gimana?
3: Setelah dari situ mungkin kayaknya Nada merasa lebih nyaman kan ngomong pakai bahasa Inggris, kayak ekspresikan apa yang kita rasain itu dalam bahasa Inggris gitu.
1: Iya benar sih.
3: Terus, karena mereka lebih ekspresif kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, mereka punya idiom yang kayak gitu-gitu kan. Nah, di situ Nada mulai belajar dalam bahasa Inggris. Kalau Kamita tadi
2: harus kena judge dulu kayak. Kena mental dulu.
3: Kalau Nada mungkin lebih ke, jadinya kalau dalam film kan berarti ada temanya gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Ada sesuatu yang Nada bicarain walaupun ke diri sendiri kan ya.
1: Kalau
3: di Easy itu biasanya kami kan punya tema dalam satu hari.
0: Ada topik yang dibahas setiap pertemuan gitu ya.
3: Jadi tiap hari itu ada bahasan tertentu gitu kan. Misalnya nih kita nggak tahu apa yang mau kita bahas hari itu, tapi ngelihat teman-teman yang lain, mereka punya vocab baru yang kita tahu, itu kayak oh take note gitu. Akhirnya oh ya gini loh cara ngomongnya gitu loh. Jadi kayak ketemu aja nanti bahasanya pas kita udah di suatu komunitas untuk ngomong untuk tentang satu materi yang sama gitu kan. Jadi Nada kayaknya gitu sih.
0: Berarti kalau tadi si Mita tadi motivasinya, sarannya adalah konsistensi dan jangan takut salah, tapi harus dengan orang yang mungkin lebih pandai gitu ya. Biar koreksinya
2: biar
0: bener,
2: biar dapat feedback juga dari orang-orang.
0: Kalau Adele tadi mungkin karena sebenarnya pengen ngomong sesuatu tapi orang gak yang tahu gitu kan. Mungkin maksudnya pengen gosip biar orang gak tahu gitu kan. Tapi dapat partner.
2: Betul.
0: Makanya jadi agak lancar. Jadi sebenarnya agak dapat jalan untuk semakin menguasai gitu kan.
1: Kalau
0: Shakira
2: biar Nada lebih ekspresif aja sih.
0: Pengen ekspresif gitu berarti. Iya sih. Karena mungkin itu salah satu poin juga yang orang belajar bahasa Inggris itu satu

0: Jadi banyaknya tuh lebih orang yang kalau kumpul tuh nggak suka yang rame-rame.
1: Oke.
0: Jadi
2: introvert semua.
0: Introvert gitu.
2: Kumpulan tapi, introvert.
0: Gitu introvert. Jadi ketika ketemu sama yang satu pemahaman, mereka tuh lebih yapping.
1: Iya. Oh,
0: lebih banyak. Okay. Dan salah satu masalah mereka kayak, kah takut kak, takut salah.
1: Iya.
0: Gak berani
1: iya,
0: ngomong gitu. Iya. Ya makanya, makanya kan kita tuh punya punya apa namanya tuh.
1: Moto atau
0: moto
1: apa?
0: Atau apa ya visinya
1: slogan,
0: tuh
1: slogan
0: slogan kami tuh safe place gitu.
1: Oh.
0: Kami adalah
3: English,
0: safe
3: ya. Without judgment.
0: Without judgment.
1: Okay. Jadi disitulah iya, rasa nyaman
0: yang rasa nyamannya. Oh. Karena okay, dulu tuh ada yang enggak bisa enggak dia jago tapi dia enggak berani ngomong kan.
1: Oh.
0: Sekarang dia fluent banget.
1: Jadi ya, kan berarti memang sebenarnya jago dia.
0: Iya, cuma dia jago
2: cuman karena enggak berani. Takut tadi kan kayak ragu-ragu juga
0: ragu-ragu
2: atau okay, enggak okay, gitu.
0: Makanya ngomong aja. Kalau kalau beneran emang tertarik, misalnya kan udah ketemu nih ketertarikan pengen belajar bahasa Inggris, ya rulesnya sih ngomong aja sih.
1: Oke okay, oke. Okay,
0: speak okay aja.
3: Karena kita ketemu kan ya kalau di sekolah itu pasti mas bakalan diajarin vocab-nya,
1: yeah, iya, terus dulu ya, kosakatanya
2: lebih ke textbook-nya.
3: Kata-kata apa aja dalam bahasa Inggris itu kan bener, kita udah ada nih, pasti udah kita collect down pas bahasa Inggris pas lagi belajar bahasa Inggris di sekolah ya kan. Tapi pas
0: praktek
3: prakteknya kita agak
1: nggak pernah.
0: Iya, nggak
2: gak bisa juga jadinya, jadi kayak tadi apa ya yang di buku ya gitu.
0: Soalnya kan ya apa ya intisarinya ngomong ya, praktek kan, nggak cuma di tulisan.
1: Teori cuma dia tuh misalnya simple present tense,
0: yeah, gitu-gitu kan, past tense, gitu-gitu.
1: Ya, ini apa ya?
2: I pasangannya I, R,
0: gitu-gitu.
2: She, he, it, is.
0: Iya, benar-benar.
2: Bukan menyalahkan grammar, tapi kayak lebih
1: nggak ada
2: berasa kalau kita langsung
0: mungkin application gitu mungkin ya.
1: Iya
0: kayak
1: sih,
0: kita langsung lebih mikir kan application daripada teoritisnya dulu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Selain tadi Mita, mungkin ada pengalaman yang apa? Dia nggak orang gila tadi ya,
2: ya
1: maaf ya, maksudnya aduh, mungkin
2: terkenal jadi orang gila,
1: kamu ngomong sendiri gitu kan?
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Ada nggak yang pernah punya pengalaman lain? Misalnya nih, kalau aku dulu zaman dulu sekolah, kalau mencoba berbahasa Inggris gini, kadang malah diceng-cengin.
0: Dicengin, ya.
1: Iya, kan soal Inggris gitu-gitu malahan. Jadi akhirnya mungkin beberapa orang jadinya juga down juga, jadi
0: ah yeah, yeah,
1: oh, soal Inggris nih. Orang pakai bahasa daerah lagi kan, oh, ya kan? Ada nggak juga pernah mengalami itu?
0: Ada nggak Nat? Dirimu gimana?
3: Ada sih.
0: Oh.
1: Kapan? Pas sekolah juga mungkin.
3: Pasti sih. Cuma kalau mungkin contoh yang tadi ya, pas kita lagi di CFD tadi, pasti ada aja tuh kayak mama gitu ngeliatin bahasa apaan nih gitu-gitu
1: oh,
3: kan.
1: Iya, iya.
3: Kayak ngapain sih bahasa apaan tuh gitu.
1: Iya mungkin maksudnya, kan kita lagi pan baru loh nih.
3: Jangan ngomongin gue nih gitu kan.
2: This is pekan baru, not UK. Not UK.
1: Iya, iya, iya.
3: Kayak gitu-gitu pasti ada. Terus kayak kita lagi ngumpul-ngumpul juga tiba-tiba bahasa Inggrisnya salah, tetap aja kayak ngerasa, oh
1: di
3: salah ya gitu. Terus
1: kayak,
3: tiba-tiba pas dilihat sama orang lain, mereka tahu nggak ya kita salah gitu. Ah,
1: iya
3: padahal
1: sih,
3: ternyata mereka nggak tahu kalau kita salah.
1: Iya sih, iya benar benar.
2: Iya, karena intinya itu tadi lagi kan.
3: Sok jago banget gitu kan.
1: Nah itu dia.
3: Enggak sih.
2: Padahal kan intinya gimana kita tuh berkomunikasi satu paham dan satunya lagi juga paham, sama-sama paham apa yang dimaksudkan dari
0: iya,
2: percakapan
0: benar,
2: itu.
1: Iya
2: gitu
1: sih. Terkadang juga mungkin dalam komunikasi ya tidak harus benar seluruh kalimat gitu kan.
0: Karena
1: pakai gerakan pun juga cukup.
0: Iya.
1: It gitu.
0: Iya. That's gitu.
1: Udah tahu sebenarnya gitu ya.
3: Balik,
1: kalau Adel sorry apa gimana?
3: Balik ke apa yang Kak Michiko bilang, ingat gak sih? Kak Michiko okay bilang kalau misalnya kalian buat salah pun selama kalian
0: oh,
3: itu
0: iya,
3: confidence, itu enggak ada yang bakalan tahu.
2: Notice, yeah,
0: no one
2: yeah,
0: will notice your
3: confidence, ngomong aja gitu. Kalau misalnya kalian buat salah pun enggak bakalan ada yang tahu gitu.
1: Michiko ini Englishan juga.
2: Kak Michiko pernah
0: dulu
2: join
0: sempat
2: Inggris
0: join
2: tahun lalu.
1: Dia juga presenter kan?
0: Iya.
3: MFcom sekarang.
1: Di mana?
3: MFcom.
1: Oh iya.
2: Communication.
1: Iya. Kalau salah dulu pernah TVRI juga.
3: Iya.
0: Oh iya benar. Iya benar.
3: Masih mungkin.
2: Iya, tahun ini kita cuma ngadain kolaborasi sama MF Communication-nya Kak Michi itu.
0: Oh iya, tahun ini itu ya.
1: Iya, iya. Apa Adel gimana? Ada pengalaman juga mungkin yang atau ketemu sama cowok yang ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia mungkin.
0: Oh kalau baru ingat nih kayak ada deh.
2: Ada
0: deh kayak soalnya kalau dari family support.
1: Oke.
0: Kalau dari family support, terus kalau dari lingkungan juga support. Kalau misalnya dari ya nggak ada sih yang kalau kita nggak kenal ngejudge gitu nggak ada. Mungkin karena sok-sok confident kali ya.
1: Yeah,
0: jadi mereka nggak notice gitu kan. Cuman emang salah satu hal yang punya ini apa chat pernah chatan gitu

0: kan. Terus kayak kita kan ngobrol tuh kadang-kadang kita campur-campur ya. Chatnya, texting tuh kan
1: ya jaksel. Jaksel.
0: Karena bener ekspresif lebih enak kalau misalnya ngomong marah tuh lebih enaknya ngomongnya I'm mad gitu kan. Daripada iya aku marah nih gitu.
1: Marahmu maku.
0: Iya gitu.
2: Kayaknya lebih gitu ya. Mu marah maku.
0: Iya gitu banget ya. Nah jadi waktu itu ada momen dimana dianya tuh kayak bilang jangan pakai bahasa Inggris, susah translate-nya gitu kayak. Terus kayak maksudnya gimana sih gitu, kan ada Google Translate ya.
2: Padahal itu juga mungkin hal-hal yang sederhana kan.
0: Iya sederhana.
2: Kata-kata sederhana yang mungkin sudah familiar sebenarnya.
0: Benar,
2: dengan
0: benar.
2: Sehari-hari.
0: Cuman itu jadi ini sih jalan salah satu tolak ukur sih kayaknya ya. Kalau misalnya agak susah dibawa bahasa Inggris tuh agak susah sih.
2: Agak susah apa nih? Oh, okay.
1: Jadi standar. Jadi standar ya. Aduh, standar someone gitu.
2: Pantes lah mau ke New Zealand.
0: Sebenarnya tuh kan dia gak harus jago ya. Setidaknya maksudnya appreciate.
2: Oke.
0: Jangan langsung kayak dibilang jangan. Jangan ngomong bahasa Inggris. Tapi lebih kayak
2: protektif ya.
0: Kayak saya, aduh gak ngerti, aku gak ngerti, gak usah ngomong itu gitu. Jangan kayak gitu juga. Saya kan ada Google Translate juga ya.
2: Tapi kayaknya itu juga terlaluan sih. Kalau cuma hal-hal yang simpel lagi.
0: Iya. Kan lucu kan,
2: kamu bukan bukan satu paragraf kan?
0: Enggak, kayak maksudnya tuh ya paling satu kalimat sih.
2: Itu pun kan
0: di mix Indonesia ya.
2: Iya.
0: Tapi itu lucu sih, soalnya itu kan texting juga kan, maksudnya bukan teleponan, chatan gitu kan. Di zaman sekarang ada Google Translate kan?
2: Iya. Ya gampang sih, gampang. AI juga ada gitu kan.
0: Iya benar.
2: Tinggal copy paste.
0: Benar.
2: Tapi karena tadi ada ngomong bukan teleponan gitu kan?
0: Iya nggak teleponan.
2: Aku jadi texting. Jadi teringat nih. Kadang orang tuh ada yang ngerti ketika ditulis, ya kan? Terus tapi ketika didengarkan dia agak kesusahan tuh. Kayaknya ada beberapa tingkatan ya. Mungkin awal-awal
0: listening-nya kali ya.
2: Misalnya kayak nonton nih, kalau nonton awal-awal kalau ada subtitle-nya, subtitle bahasa Inggrisnya, paham.
0: Yeah. Paham bener.
2: Tapi kalau dibilangin enggak paham.
1: Apa ya ini? Apa ya ini?
0: Iya, itu biasanya tuh karena telinga kita kurang familiar. Bener.
1: Karena enggak terbiasa.
0: Enggak terbiasa aja. Jadi kalau misalnya mau belajar listening tuh banyak-banyakin dengerin podcast bahasa Inggris
1: atau musik mungkin.
0: Iya, musik. Kalau aku sih belajarnya podcast. Tapi dia nge-podcast daily aja, kayak misalnya orang luar negeri yapping aja gitu di YouTube. Nah, itu aku dengerin. Jadi telinga kita tuh familiar. Sampai akhirnya kita ngerti sih mereka ngomong apa. Jadi akhirnya gitu sih.
2: Tapi beberapa accent ganggu gak?
0: Ah itu aku, kalau aku gak relate jujur. Karena kami punya kemarin tuh namanya Hani, dia dari Australia. Kami punya Winnie, dia dari Singapura. Dia juga Australia tapi dia Singapura. Ada juga yang dari Filipina, namanya Lloyd. Nah jadi dari Amerika juga aku punya teman dari US gitu. Nah, menurut aku aksen mereka fine-fine sih, cuman ada yang ngerasa bau beda Australia. Cuman aku enggak terlalu ini, enggak terlalu
1: notice gitu.
0: Enggak terlalu notice.
2: Apakah pronunciation-nya jadi terdengar beda?
0: Menurut orang iya.
2: Oke.
0: Menurut mungkin kebanyakan
2: kalau
0: orang iya. Enggak
2: sering dengar.
0: Tapi yang paling beda itu British. Itu itu baru kami pasti sadar dia beda banget.
1: Waktu itu kita juga ada kedatangan salah satu teman dari UK, si Mike.
0: Iya, benar.
1: Itu memang rasa banget kayak lagi nonton Scotland. Harry Potter.
2: Susah.
0: I can't. Everybody, kayak ada accent. India juga sih.
2: Ah, kalau India justru sebenarnya accentnya accent India banget gitu kan.
0: Wah, iya benar banget. Malah agak takut sebenarnya. Kemarin kita ada ya yang teman kami baru join gitu kan. Dia literally emang accent-nya tuh kental banget. Ya cuman emang pada akhirnya kan yang penting ngerti kan. Jadi enggak terlalu big deal sih. Malah kami suka.
1: Jadinya kayak lebih asing aja kayak aku pengen tahu apa yang dia bilang. Jadi kayak menantang diri sendiri, men-challenge kayak
0: men-challenge
1: ngomong apa ya. Kayak aku mau mengertiin apa yang dia ngomong gitu. Jadi kayak aku nangkap enggak ya? Terus kita repeat lagi. Oh, jadi ini maksud kamu yang kayak gini-gini. Iya, enggak tadi langsung kayak oh, yes, aku ngerti apa yang dia maksud. Jadi kayak mission complete.
0: Seru sih.
1: Ada challenge tersendiri aja rasanya.
0: Itu seru banget.
2: Untuk
0: belajar action.
2: Oke. Berarti tadi ya nggak masalah kalau mungkin ini ya lebih sering aja dengarnya.
0: Lebih sering dengar.
2: Dan aku agak relate juga nih. Salah satu metode belajar ya untuk aku ini pribadi memang dengerin podcast yang simple tapi yang simple banget lah.
0: Yeah.
2: Kalau aku suka itu kalau kalian tahu MMA Khabib Nurmagomedov tahu
0: sih. Aku nggak tahu.
2: Khabib. Kalau siapa tahu kan ada tahu ya.
0: Nada tahu.
2: Menurut aku bahasa Inggrisnya sangat-sangat simpel dan mudah banget
3: dipahami. Karena dia juga gak native.
2: Dia Rusia sebenarnya.
3: Dia gak native banget.
0: Oke.
2: di Rusia. Tapi vibes-nya tuh kalau orang Rusia ngomong bahasa Inggris kayaknya kayak gangster gitu.
0: Oh iya.
2: Ngomongnya
0: dikit tapi yang diucapin kayak banyak gitu.
2: Jadi kayak kalau di film mungkin dia tuh villain-nya gitu kan.
0: Oh iya, vibes ini ya.
1: Mafia gitu ya.
0: Mafia.
2: Gitu. Iya, iya. Kalian ngomong-ngomong ada ini enggak? Ada mungkin kalau orang belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya biasanya sering cari partnernya tuh main Ome TV atau aplikasi lainnya. Ada main? Kayak Vicky Naki gitu.
1: Aku kemarin yang itu coba sih, dari aplikasi Lingbi
2: itu.
1: Iya, satu itu.
2: Kenapa kalian enggak coba gitu?
0: Enggak coba, aku dulu ada sih. Dulu tapi bukan di Inglizon. Maksudnya bukan suatu kegiatan di Inglizon, cuman emang random aja. Ome TV kan waktu itu lagi hype banget ya.
2: Waktu awal hype nyoba gitu.
0: Iya, nyoba. Iya benar nyoba. Terus nyari dapat emang ngobrol gitu kan, dan ya tapi dulu gak se, masih lebih di bawah lah untuk Inggris yang sekarang
2: amin dulu ya. Masih tahap-tahap awal
0: belajar ya, juga. Dan ya seru ternyata. Dan itu apalagi face to face kan. Jadi maksudnya lebih menantang, kalau misalnya calling kan kita masih bisa tengok catatan gitu kan. Tapi kalau face to face tuh seru sih. Rekomendasi sih.
2: Yang lain?
0: Syakira
2: pernah?
3: Ada kayak pernah, tapi waktu itu kayak ada profesor gitu ngajarin IELTS dari Instagram. Terus dia bilang kayak bikin level kamu di bawah, nanti ada yang bakalan invite kamu ke WhatsApp gitu. Kalian mikir kayak, penipuan gak ini gitu.
1: Bener dicobain juga.
3: Bener coba, terus ternyata
1: walaupun penipuan dicoba ya.
3: Terus ternyata ketemu ada yang ngajak, kan kita gak harus langsung join gitu loh, jadi ngajak doang. Terus akhirnya ketemu sama orang Turki, ada orang Ukraina, sama orang Angola waktu itu.
2: Angola, oke.
3: Jauh banget kan. Jadi waktu itu awalnya nggak tahu mau ngomong apa, terus tiba-tiba ujung-ujungnya kayak ada aja cerita di kehidupan gitu, terus tiba-tiba mereka jadi kayak motivator gitu.
0: Oh,
3: you can do this. We know you can do this. You know they will not gonna be Messi if there's no Ronaldo.
1: Tapi jujur emang mereka itu lebih supportive gitu loh rasanya. Walaupun kayak we never know each other, but every time we share something with them, they will appreciate something from us. Okay. Like oh you can do it. No, you make it, like something like that.
2: Mereka lebih fair gitu ya.
1: Mereka lebih fair. Aja, lebih kayak motivator gitu.
0: Tapi ya emang itu sih kayak mungkin, dan juga menurut aku tuh kita tuh ada vibes tersendiri.
2: Oke.
0: Karena aku pernah jujur di ini Sanama 5 lagi main sama temanku kan. Terus aku lihat ada dua bule nih. Cuman aku gak berani nyapa, tapi kayak dia tiba-tiba datang langsung aja.
2: Mungkin dia ngeh ya.
0: Kayak ngeh nih, kayaknya bisa yang ini dia ngomong. Terus sampai sekarang kayaknya masih berteman jadinya. Dia masih sering kontak-kontakan juga.
2: Cewek-cewek?
0: Dua-duanya cewek. Terus akhirnya dari teman dia, terus ke ternyata dia punya geng juga kan, datang ke Pekanbaru tuh mereka kayak
2: pelajar juga, mahasiswa bukan?
0: Traveling, iya mereka mahasiswa. Jadi kayak satu geng tuh ada cewek cowok juga, ada 7 orang gitu. Itu makanya emang penting banget sih, dan maksudnya jadi banyak apa koneksi,
2: networking.
0: Networkingnya bagus banget kalau kita bisa.
2: Oke. Sebelum kita tutup, kita main games dulu. Tapi gamesnya gak yang kemarin, ini beda. Gamenya simple aja, kasih dua pilihan. Pilih salah satu dan kenapa, itu aja sih. Yang pertama dari siapa dulu ya kira-kira ya?
0: Dari Nada deh.
2: Dari Nada lah.
0: Sekarang yang pertama.
2: Kan gampang nih. Ini cuman pilih mana aja gitu, oke ya. Dari Nada. Mana ya? Nada, kamu pilih Korea atau New Zealand? Kamu harusnya pilih Korea atau apa tadi? Kamu pengennya?
0: Australia.
3: Australia doang.
2: Kenapa?
3: Karena Nada udah bisa bahasa Inggris satu.
2: Ya, oke.
1: Okay. Malas belajar bahasa Korea lagi ya.
3: Terus Nada kayak lebih merasa kalau misalnya lebih prepare dan lebih apa ya? Kalau ke Australia kayaknya lebih comfortable gitu.
2: Kamu lebih nyaman ya.
3: Ke Korea juga lebih ke culture-nya gitu. Nada ngerasa lebih dekat mungkin kita ke Australia daripada ke Korea.
0: Prefer Korea. Prefer Australia.
3: Australia.
2: Kalau Adele, New Zealand atau Bali dulu?
0: Aduh. Kenapa dia ngomong gue susah ya?
2: Ayo.
0: Bali.
2: Iya.
0: Bali, aduh, pengen juga lagi ke Bali.
2: Kan juga banyak boleh bisa mengasah ke Bali.
0: Kemarin sempat ke Bali sih.
2: Oh, sudah pernah.
0: Udah pernah ke Bali.
2: Terus jadi kalian pilihnya kalau ada kesempatan lagi mau ke mana?
0: Kalau kesempatan lagi kayaknya dari sebelum New Zealand, Bali dulu deh.
2: Oke, okay. karena apa?
0: Jadi mungkin persiapan kali ya. New Zealand tuh kan langsung emang native ya di dalamnya, semua orang pada ngomong gitu kan. Tapi kan kalau misalnya Bali itu kan masih half gitu, setengahnya mungkin orang luar, setengahnya masih orang Indo, masih safe lah untuk praktek. Jadi kayaknya bakal Bali dulu deh.
2: Matangkan dulu gitu.
0: Matangin dulu gitu, memandang-mandang dulu nih, mateng, okay, gas gitu.
2: Tapi kalau secara destinasi memang lebih bagus kayaknya. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi tergantung orang sih.
0: Tergantung.
2: Yeah. Soalnya orang-orang New Zealand kan banyak yang kesana juga.
0: Iya juga. Gitu. Tapi kan murah sih ya kayaknya ya alasannya.
2: Oh juga, iya, itu juga salah satu alasannya.
0: Salah satu
2: ya.
0: Iya.
2: Jadi mereka spend money-nya
0: spend
2: lebih.
0: Spend money-nya iya.
2: Kecil.
0: Bener.
2: Iya.
0: Tapi iya sih.
2: Oke, okay, kalau Mita apa lagi ya? Selain New Zealand apa ya? Kalau New Zealand
0: dia Belanda mana? Tadi.
2: Oh iya, sorry. Oh, iya. Oke deh kalau gitu yang mirip-mirip dengan Belanda, gimana kalau Belanda atau Swiss?
0: Ah, bener. Oh my god. Swiss, aduh cakep banget, Mit. Gimana tuh?
1: Do I really need to choose? Can I choose both? Why not both?
2: No.
0: You don't have enough money lah. Choose one.
1: I'm working so hard for it.
2: Aduh, apa ya?
1: Aduh, tergiur lagi ke Swiss.
0: Swiss aja deh.
2: Kenapa? Tadi banyak kamu pengennya Belanda.
1: Iya, tapi kayak Swiss lebih
0: enak traveling.
2: kalau liburan, destinasi liburan gitu. Iya. Oke, berarti kalau destinasi liburan mungkin Mita lebih pilihnya Swiss. Tapi kalau belajar mungkin Belanda.
1: Saya belajar ke Belanda. Tapi sebenarnya Swiss juga banyak juga sih scholarship gitu.
0: Tapi mahal. Biaya hidup di Swiss mahal.
1: Scholarshipnya.
0: Iya, mahal banget.
1: Tapi scholarship.
2: Tapi kalau beasiswa ya.
0: And it's really hard to find that one. Mereka membatasi. Kapasitasnya tuh kayak karena banyak banget. Iya. Lebih mudah untuk Belanda sih.
1: Tapi lebih cantik.
2: Iya, Swiss lebih cantik memang.
0: Gak apa-apa, jalan bisa kok dari Belanda ke Swiss.
1: Aduh, jauh banget ya.
0: Belandanya aja
1: berapa belokan itu, berapa tikungan itu.
2: Oke, berikutnya dari Adele lagi lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Adele kalau belajar bahasa Inggris, pilih belajar via YouTube atau game?
0: Oh, YouTube dong jelas. YouTube, aku penonton podcast banget. Karena aku gak suka game.
2: Oke. Okay.
0: Aku tidak pemain game.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya belajar itu akan kudengarkan seluruh podcast.
2: Oke. Okay.
0: Di YouTube dari luar.
2: Oke. Kalau Syakira belajarnya lebih suka dari nonton film, movies atau dari lagu?
3: Lagu.
2: Oh, kenapa? Tadi kamu kayaknya
0: nonton. Iya, kayaknya nonton Harry Potter tadi kayaknya ya.
3: Kalau film, kalau kita repeat berkali-kali panjang ya best.
0: Oh, benar juga sih. 3 jam gitu.
3: Kalau lagu kan kita udah hafal nih liriknya. Terus
0: ntar ya. Ulang aja lagi. Because she's love singing.
1: Oh, yeah.
0: You want to sing with us? Singing.
2: Who's your favorite singer? Who is your favorite singer?
0: Shakira.
1: Shakira.
3: Duh.
2: Siapa?
3: Kelly Clarkson.
2: Oh, Kelly Clarkson. Itu lagunya populer apa ya?
3: What doesn't kill you make you stronger.
0: Oh, yeah.
2: Good,
0: yeah. Be a singer.
2: Okay, maybe you wanna be a singer one day?
1: The next Shakira.
3: Whoa, high bar. And, maybe,
2: enggak sih.
0: Enggak. You will say yes.
3: Apa? I don't know.
0: It's kind of hobby for you.
3: Yeah, it's a hobby.
0: It's a hobby.
3: I don't think I'm gonna work my hobby. So like,
0: oh, why? Why? Yeah. Maksudnya bagus banget lah.
2: You need to join one of the even
0: Indonesia Idol.
1: Indonesian Idol.
2: Atau KDI.
0: KDI.
3: Beda genre. I don't want to suck the fun out of like singing.
0: Okay. It's like competition, right?
1: Yeah.
2: Okay. Okay.
0: Okay lah.
2: Tapi nggak tahu ya. We never know ya kan.
0: Yeah, we never know. Maybe when we're recording you, when you're singing, and a lot of people watch you,
2: viral,
0: and you become like a singer of Shakira Nada.
1: Kalau kayak gitu, boleh minta tanda tangannya dari sekarang?
0: Yeah.
3: Mahal. Jadi radio soalnya.
0: Waduh.
2: Okay. Kalau gitu, berikutnya Mita ya. Mita, kalau Mita gimana ya? Kalau Mita, kita suka. Watching movies, belajar Inggrisnya, atau
0: suka semua,
2: atau apa ya, buku mungkin.
0: Okay, nice.
1: Aduh, dua-duanya suka lagi. Tapi dulu aku suka banget dari nonton TV, nonton film.
2: Okay.
1: Tapi sekarang aku mulai coba untuk belajar dari baca-baca buku dari yang emang Englishnya gitu. atau kayak sekedar artikel biar menambah vocabulary lebih lagi dengan membaca buku. Karena kalau dulu itu kan lebih ke, kalau nonton itu cuma dari listeningnya doang ya. Tapi aku lebih pengen ke untuk sekarang fokusnya itu ke yang reading. Jadi aku prefer untuk baca buku sekarang.
2: Benar. Iya, tapi beda sih ya. Kalau kalau movies itu kan lebih ke daily conversation kan, maksudnya sehari-hari.
1: Sama membiasakan telinga kita terpapar dengan berbahasa Inggris.
2: Kalau buku kayaknya lebih baku kalimatnya, lebih ini kayak yang.
1: Tapi kayak ada terchallenging sendiri kayak, oh ini saat dalam satu kalimat ini aku ngerti maksudnya, tapi kayak ini apa ya artinya? Ini apa ya gitu, lebih digerak.
0: Tapi kalau mau advance memang gitu. Memang kayak buku. Tapi kalau misalnya bisa aku rekomendasiin ya satu series untuk orang-orang pemula yang
2: buku?
0: Enggak, untuk series.
2: Oke.
0: Series untuk pemula banget yang kayak misalnya dia mau mencoba belajar bahasa Inggris untuk confident. Itu ada satu series namanya Friends.
2: Friends.
0: I'm totally recommended.
1: A lot of people really recommend it.
0: Yeah. Sampai kayak Namjoon juga kan.
1: Iya.
2: Oke, itu kalau series itu lebih ke apa, film atau apa, atau buku atau
0: series itu
2: sinetron gitu, kayak semacam
1: sinetron.
2: Berarti Friends itu American atau?
0: Iya, Amerika.
2: Oke.
3: Dan mereka benar-benar daily conversation.
0: Daily conversation banget.
1: Banyak dan idiom dari sana juga.
0: Iya, kalau misalnya di anime itu slice of life gitu.
2: Oke.
0: Jadi karena kayak ngerti ya langsung ya. Slice of life ya.
2: Oke, nanti coba kita cek ya. Oke deh, kalau gitu satu terakhir nih, singkat aja ya.
0: Okay.
2: Singkat aja terakhir pilihannya. Are you like football?
0: Football?
2: Or soccer?
0: Okay. I'm not really like
2: Messi or Cristiano Ronaldo.
1: Oh. Why you that?
0: Okay. Aduh. I will answer quick. Okay. Cristiano Ronaldo. Same. Best of the physique, I think, like.
2: Okay,
0: best. He's so handsome.
2: Oh, Messi not handsome.
1: Del, hati-hati mau pulang, Del.
0: Oh my god.
2: Okay, San Ronaldo, Adele.
0: Mita.
1: Aduh, tricky banget lagi. Aku juga gak terlalu paham bola, tapi aku lebih ke Messi.
2: Tapi kan nama mereka besar gitu kan.
0: Messi karena juara dua ya? Atau gimana?
1: Karena keren lagi. Lebih ke karena kata apa, sering lihat family, apa? Family man.
2: Oh.
0: Emang Cristiano Ronaldo enggak?
2: Iya.
1: Tapi dia belum nikah.
0: Masih
1: tunangan.
2: Iya sih.
0: Iya. Kalau di luar bingung sih.
2: Tapi dia kalau konferensi pers dia nyebutin pasangannya wife, enggak sih?
0: Wife. Cuma mungkin enggak diadain pesta aja.
2: Iya. Enggak
1: diundang ya, sorry.
2: Intimate wedding dia. Oke, berarti kamu Messi. Oke, satu sama terakhir kamu yang
1: punya. Ayo, penentu.
2: Shakira yang menentukan ini. Ini satu sama skornya. Shakira yang menentukan.
3: Dari permainan kemarin.
1: Cari aman banget.
0: Aduh, cari aman.
1: Cari aman banget
3: alamannya.
2: Oh, aku
3: lebih milih Ronaldo.
2: Oke.
0: Padahal Argentina.
2: Portugal kasih keduluan loh.
3: Iya.
1: Kirain.
3: Dia apa sih? Sore loser kalau bahasa Inggrisnya.
2: Pecundang gimana sih?
3: Sore loser itu kayak apa ya? Kalau kalah
2: legowo,
3: nggak terima gitu kalau dia kalah.
2: Oh gitu.
3: Messi, such a sore loser.
0: Messi?
3: Gitu.
0: Yeah. I heard that one.
2: Oh Messi. Yeah. Oh kamu nggak suka Messi karena itu?
3: Ronaldo.
2: Ronaldo lebih
1: kalem aja.
2: Legowo gitu ya.
1: Ya udahlah.
3: Dan ini tahun terakhir dia kan kemungkinan Ronaldo. Yeah. Tapi dia tetap aja nerima kalau misalnya dia kalah, karena oke sampai situ perjalanan dia gitu. Tapi
2: Messi kamu nonton wawancara yang itu ya?
0: Oh bisa jadi interview ya.
2: Ya kan?
3: Dikit-dikit.
0: Cuplikan.
2: Oke, berarti 2-1.
0: Sorry ya Messi, maaf banget.
1: Amankah kita pulang ini?
0: Aman.
2: Ya tunggu aja media sosial ini aman ya. Ayo Instagramnya kau. Dari siapa? Dari Adele.
0: Instagramnya Adele Mer.
2: Adele Mer, kan itu Adele M-E-R aja.
0: Iya, Adele M-E-R-R.
2: M-E-R-R, Adele Mer.
0: Adele Mer.
3: Shakira.nada.
2: S-Y.
3: Shakira Nada. Ya, S-Y-A-K-I-R-A.
2: Oke, okay. Shakira.nada. Oke, okay. Shakira.nada. Kalau Mita?
1: Kalau aku Mita Janah 20.
2: Wow, keren namanya Mita. Miftah atau Mita?
1: Sebenarnya Miftah, tapi
2: jadi Mita.
1: Dulu enggak bisa bilang F jadi Mita.
2: Oke, okay. Mita Janah. Double
1: Mita
2: M dong.
1: Mita Janah. Iya, Janahnya tetap. Soalnya berat ya namanya sebenarnya.
2: Iya, Mita Janah. Mita Janah 20.
1: Iya.
2: Oke, siap-siap ya. Siapa yang nyerang nanti
1: tahu. Aduh, iya. Aku lagi
0: undang deh.
3: Matiin komentar.
2: Oke, terakhir kasih dong penutup dari masing-masing untuk gimana ya, ya terserah untuk apapun bebas tentang bahasa Inggris.
0: Atau bahasa Inggris. Yeah. Tadi mau bilang join English.
2: Ya enggak apa-apa, boleh.
0: Oh, iklan. Boleh juga. Iklan banget
2: boleh. Kan salah satunya mungkin cara untuk bisa mahir bisa join.
0: Benar. Kalau dari aku ya, dari aku untuk kalian yang lagi cari tempat di Pekanbaru, safe place, terus ramah di kantong, ramah di lingkungan.
2: Iya.
0: Dan daerahnya dekat Panam. Dan kami sangat freestyle.
1: Freestyle.
0: Iya, banyak banget kegiatannya. Gabung di English Zone, bisa cek Instagramnya English Zone. So we very welcome about the new people come to us.
2: Ya. Oke. Okay. Shakira.
3: Karena udah tentang English Zone.
0: English Zone dah gue.
3: Lanjut, jangan lupa cek RRI Pro 2
0: tiap
3: hari Jumat jam 10.
0: Oh besok jam 10 jangan lupa.
3: Jangan lupa dicek tiap hari Jumat jam 10 itu kegiatannya English Corner ya. Karena kita bakalan balik lagi sama Mita, Adel, dan Nada.
2: Besok
3: juga
2: ya?
3: PIC. Iya benar.
0: Besok Mita, Mita akan terbang. Kami bocorin biar banyak yang nonton.
1: Loh padahal. Oke deh, thank you loh.
2: Okay.
3: Khusus pendengar dan jam segini.
2: Iya. Oke, kalau gitu.
1: Kalau dari aku, nanti dibilang iklan lagi sih.
0: Apa-apa, iklan kan.
1: Sebenarnya dari bagi teman-teman yang pengen belajar debate in English, kita bakalan ada kegiatan di Sabtu ini. Kita bakalan belajar tentang debate itu dari pemateri atau speakernya itu dari President of
0: debate
1: from UNRI.
2: Oke.
3: Materinya tentang English parliamentary.
2: Oh, berat sih kayaknya politik ini enggak.
1: Enggak, tapi itu karena di isi
0: metode debat itu.
1: Okay. Di sana enggak yang terlalu pengen, kita enggak bakal yang fokus banget yang berat banget bahas politik nanti kita enggak. Karena di isi itu kita selalu mengutamakan have fun.
0: Fun dulu
1: biar enggak stres.
2: Iya sudah.
1: Biar enggak stres karena belajar debate lagi. Enggak, tapi itu lebih ke debate yang fun-fun aja.
0: Ya,
1: for example, bubur diaduk atau bubur enggak diaduk.
0: Gimana
1: bisa caranya? Jadi debate juga kan. Food debate, enggak yang harus berat-berat gitu. Tapi if you want to practice your English and you want to try learn about debate, feel free to come on this Saturday.
0: Yeah, this Saturday 25 July.
1: You can check on our Instagram.
0: Yep.
1: You can check in our Instagram and do your register so we can know
0: English Zone.
1: You will do
2: English Zone,
1: it.
2: English Pekanbaru.
3: Englishzone.pku.
0: Ya.
2: Englishzone.pku. Oke. Untuk join event yang di Saturday ya, di Sabtu besok.
0: Iya. Yeah. Dan banyak lagi event-event Agustus lainnya. Kami sudah menyiapkan a lot of event.
2: Oke. Exactly. Ditunggu ya.
0: Yeah.
2: Ditunggu nanti mungkin bisa kesini juga.
0: Iya boleh.
2: Ya.
0: Boleh banget.
2: Asik. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak.
0: Yeah,
2: aku jadi banyak ilmu juga jadinya nih.
0: Iya.
2: Dateng
0: dong.
2: Insyaallah. Masa gak ada gimana? Berani gak ya? Enggak ada sih. Lebih gitu sih. Lebih berani gak ya?
1: Gak bakalan digigit kok nanti kalau datang.
2: Kayaknya aku dari jauh aja liatin dulu kan.
0: Iya.
2: Oke, ini aman kayaknya. Oke, baru
0: baru masuk ya.
2: Oke, makasih ya Shakira, Adel, dan Mita.
1: Thank you for having us.
0: Thank you so much.
2: Jangan bosan kesini, nanti ngobrol lagi di program khusus ada English Corner kan.
0: Okay.
2: Nanti akan ketemu lagi tuh teman Pro 2.
0: Yeah.
2: Tapi mungkin tidak setiap minggu, tapi pasti ada mereka.
0: Iya.
1: Jangan bosan-bosan ya.
2: Iya, jangan sampai bosan dong. Oke, kalau gitu kita tutup ya.
0: Okay.
2: Sampai jumpa lagi teman Pro.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-plak-klik-plak ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.

Menurut teman terbaik kamu, kita lanjut lagi untuk program berikutnya dong teman Pro 2. Ada apa itu? Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Kita mau bahas yang simpel-simpel aja malam ini teman Pro 2. Ngomong-ngomong tadi kita udah ngobrol kan dengan English Zone Community tentang gimana ya ternyata ada ini ya, ada semacam saran nih untuk yang pengen belajar sesuatu termasuk mungkin belajar bahasa Inggris bisa, biar bisa lancar itu harus dengan praktek langsung teman berdua. Termasuk mungkin ya kamu pengen misalnya belajar coding ya sama praktek, tidak cukup dengan teori aja gitu ya. Atau belajar merakit sesuatu robot gitu juga harus dengan praktek teman berdua. Nanti kita lanjut lagi ya dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nikmati dulu sebuah lagu dari Mahalini dengan Bohongi Hati. Spesial buat yang saat ini sedang membohongi hatinya gimana maksudnya ya, pokoknya yang ya jangan dimasukin hati dah.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya kita masih dibagi-bagi teman-teman, nanti abis kita lanjut lagi dibagi-bagi untuk segmen kedua ya. Kita akan bahas hal menarik aja nih sebelum tidur, karena sekarang udah jam hampir jam 10 nih. Biasanya kalau jam segini kan udah pada siap-siap untuk tidur ya. Nah, biar tidurnya nyenyak teman-teman berdua, katanya sih jangan makan sebelum tidur, karena katanya kalau makan sebelum tidur itu kamu perutnya jadi begah, terus nanti takutnya asam lambung bisa naik teman-teman berdua. Karena ketika kita siap makan terus berbaring tidur itu asam lambung bisa naik. Jadi hentikan ya, kalau mau udah mau tidur nih hentikan makannya teman-teman berdua. Ya minum air putih boleh, tapi jangan minum kopi lah, kalau minum kopi nanti malah gak bisa tidur. Oke, jadi istirahatkan dulu perutnya dan mulai beristirahat ya. Kalau tadi baru aja makan di jam 9:30 atau jam 10 kurang tadi, lebih baik duduk dulu ya, lurusin dulu perutnya biar jangan naik tuh asam lambungnya. Nanti kalau udah setengah jam kemudian baru bisa berbaring.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Ya teman berdua, tau gak sih kamu kalau walaupun tubuh kita beristirahat, ternyata otak kita tetap bekerja loh. Jadi saat tidur, otak sedang membereskan semua hal yang kita alami hari ini teman berdua. Menyimpan memori, membuang yang gak penting, bahkan membantu kita belajar lebih baik. Jadi kalau kamu merasa hari ini berat, mungkin otak kamu lagi kerja ekstra malam ini buat bikin semuanya terasa lebih ringan besok teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
2: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Nomor 2, pernah gak kamu merasa lebih gampang tidur kalau pas dengar suara hujan? Sayangnya malam ini gak hujan ya. Ternyata itu bukan kebetulan, teman nomor 2. Suara seperti hujan atau white noise itu bisa membantu pikiran kita jadi lebih tenang nih katanya, karena ritmenya stabil dan menenangkan. Makanya gak heran kalau banyak orang yang sengaja memutar suara hujan hanya untuk bisa tidur lebih nyenyak.

0: jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Ya, nomor 2 untuk menemani waktu istirahat kamu, waktu tidur kamu ya, akan aku hadirkan program berikutnya yaitu Jazz Music. Pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat nanti sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi enjoy, nikmati sambil mungkin mulai membelimkan mata ya untuk beristirahat. Enjoy Jazz Music. Stay tune di Produk Baru, teman terbaik kamu.

0: dulu. Ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Inspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

teman-teman berdua, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88.4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini. Maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Satu single dari Semi Simorangkir, teman berdua, dengan berikan yang terbaik. Sama halnya juga Nadia akan memberikan yang terbaik untuk kamu di pagi hari ini ya. Di hari Jumat 24 Juli 2026. Nanti Nadia akan temani kamu tentunya di Spada, teman berdua. Selamat pagi teman berdua. Yang mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, baik, bahagia, penuh keberkahan dan juga dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, nanti ada temani kamu teman berdua untuk hari ini nanti di Spada selama pagi teman berdua hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pokoknya nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial bisa menemani kamu untuk mengawali hari ini.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Produ FM, teman terbaik.

88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita Mamra 2, kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Kita sebagai anak nasional, sebagai anak Indonesia ya. Pasti ini sebuah momentum yang sangat berharga bagi kita, karena di sini kita juga bisa lebih peduli lagi nih teman Mamra 2. Itu tidaknya sekadar memastikan kita tumbuh dengan baik, dengan segala haknya juga terpenuhi, kewajiban juga dijalani teman Mamra 2. Tapi di balik itu semua ada ancaman lain yang dinilai tidak kalah seriusnya. Jadi dengan momentum yang kemarin kita rayakan sebagai Hari Anak Nasional, kita juga harus mampu nih mengetahui bahwa ternyata ada beberapa faktor yang bisa menurunkan kemampuan kognitif kita sebagai anak nih teman Mamra 2 yang beranjak dewasa. Akibat yang namanya masalah kesehatan yang selama ini sering sekali luput dari perhatian. Ini dari Indonesia Health Development Center ini menyebutkan bahwa kondisi ini sebagai namanya silent cognitive burden atau juga beban kognitif senyap. Nah, seperti apa itu dan juga harus kita ketahui teman-teman agar tidak berlarut dan kita juga bisa mencegah sedari dini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

88,4 dari programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, ya. Jadi nih dari Indonesia Health Development Center atau juga IHDC itu menyebutkan bahwa ternyata nih kondisi sebagai anak-anak nih teman berdua ya yang bertumbuh di era digital saat ini ada namanya beban kognitif senyap nih teman berdua. Jadi kalau misalnya tidak ditangani dengan segera, kondisi ini cukup dikhawatirkan karena bisa berkembang menjadi krisis yang menghambat kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing Indonesia di masa depan. Jadi temuan ini dipaparkan dalam seri kajian strategis tadi dari IHDC yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Rai Wagyu Basrowi ini teman berdua. Jadi kajian ini sendiri dilakukan melalui rapid review dari berbagai penelitian internasional dan juga divalidasi melalui expert validation meeting yang melibatkan pakar kedokteran komunitas, kesehatan masyarakat, pediatri, neurologi, terus juga ada oftalmologi, nutrisi, psikologi, dan juga ada pendidikan serta kebijakan publik nih teman berdua. Jadi ini memang serius banget ya sampai semua turun untuk melihat fenomena yang sekarang ini dialami oleh generasi muda nih teman berdua. Jadi hasil kajian ini juga mengidentifikasi 4 masalah kesehatan yang memiliki hubungan ilmiah yang cukup kuat dengan perkembangan kemampuan berpikir anak usia sekolah, yaitu namanya gangguan refraksi mata yang tidak terkoreksi. Terus juga ada defisiensi zat besi, defisiensi protein, serta ada juga namanya gangguan perilaku. Jadi menurut para peneliti nih teman berdua katanya diperkirakan lebih dari 8 juta anak Indonesia itu mengalami gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang belum dikoreksi. Selain itu juga lebih dari 7 juta balita diperkirakan mengalami namanya defisiensi zat besi. Sementara itu juga data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 300 ribu anak usia sekolah mengalami gangguan perilaku berupa kecemasan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja, hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.